0: menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian TPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nanti

0: akan diberikan nanti.
1: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
3: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
4: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
5: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi.

0: teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Sudah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Namun kita dengarkan dulu beberapa lagu dan juga beberapa informasi yang nanti kita akan hadirkan untuk Anda di pagi ini.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang. Ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah. Pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 di pagi ini, di mana kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak dan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan seperti Transera Hotel Pontianak yang mencatat penurunan tingkat hunian atau okupansi dari sebelumnya sekitar 80% menjadi 60% akibat kondisi ini. GM Transera Pontianak ya, Udik Setiadi mengatakan kabut asap turut mempengaruhi aktivitas dan juga rencana kunjungan tamu. Sejumlah pihak yang sebelumnya berencana menginap maupun menggelar kegiatan di hotel membatalkan rencana mereka sehingga berpengaruh terhadap tingkat hunian. Dan Setiadi menjelaskan penurunan okupansi hotel bintang 3 mencapai sekitar 20% dari rata-rata 80% menjadi 60%. Menurutnya kondisi ini menjadi tantangan bagi industri perhotelan terutama dalam menjaga stabilitas tingkat hunian di tengah kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Ia pun berharap kondisi lingkungan segera membaik agar kunjungan tamu dan juga berbagai kegiatan di Pontianak kembali meningkat. Informasi ini lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rni.co.id. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita masih temani Anda dengan berbagai musik hiburan untuk Anda. Dan jangan lupa nanti jam 8 kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Pontianak Menyapa di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha depot air minum, khususnya ya, untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan selain memastikan kehalalan bahan yang digunakan, pelaku usaha juga perlu memperhatikan kebersihan peralatan, sanitasi, serta kualitas air agar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Hal ini disampaikan perwakilan Lembaga Pemeriksa Halal LP POM MUI Kalimantan Barat, Saiful Yusuf, dalam program Dialog UMKM Bicara RRI Pontianak, Senin 12 Oktober 2026. Dan dalam kesempatan itu Saiful menjelaskan proses sertifikasi halal depot air minum mencakup sejumlah kriteria, dan menurutnya meskipun produk air depot air minum berupa air, bahan penolong yang digunakan dalam proses penyaringan tetap perlu diperiksa untuk memastikan status kehalalannya. Saiful juga menjelaskan karbon aktif misalnya dapat dibuat dari berbagai bahan termasuk tulang hewan, karena itu pelaku usaha perlu memastikan bahan yang digunakan memenuhi persyaratan halal dan juga memiliki dokumen pendukung yang sesuai. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Kita jelang pukul 8 nanti kami hadirkan untuk Anda rangkaian acara Pontianak Menyapa. Tetap di sini di Pro 1.
1: Saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar, nanti kami akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa, bagaimana membahas menata wajah kota, menyeimbangkan ruang publik, ketertiban dan usaha kreatif. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Namun kita dengarkan dulu beberapa hiburan yang sudah kami siapkan di pagi ini, tetap di sini di Pro 1.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kita janjikan di awal, kita akan hadirkan untuk Anda dialog Pontianak Menyapa, dan pada pagi ini akan dipandu oleh rekan saya, Bung Boyke Sinurat. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda pagi ini dalam program acara Pontianak Menyapa edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Boyke Sinurat. Adapun materi bahasan atau tema pagi ini adalah menata wajah kota, menyeimbangkan ruang publik, ketertiban dan usaha kreatif. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Pontianak

0: Karena telah hadir narasumber untuk membahas masalah ini, yaitu owner atau pemilik kombi ya, namanya Ramadan. Selamat pagi nih Bang Ramadan. Bang ya, saya panggil abang ya. Pendengar dan pemirsa, rencananya atau sejatinya kami juga mengundang pihak dari pemerintah Kota Pontianak, yaitu dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Kumdak Kota Pontianak. Namun sampai saat ini perwakilan dari Diskumdak belum tiba di studio. Kita berharap dalam beberapa waktu ke depan perwakilan dari Diskumdak Kota Pontianak hadir dan membicarakan persoalan terkait COVID Street ini. Nah, seperti kita ketahui, dalam beberapa waktu terakhir aktivitas COVID Street atau lapak kopi jajanan di Kota Pontianak kian menjamur dan menjadi salah satu ruang sosial favorit warga, khususnya kaula muda. Kehadirannya tentu menggerakkan roda ekonomi kreatif dan UMKM lokal kita. Namun di sisi lain, pemanfaatan bahu jalan atau trotoar memunculkan tantangan baru, mulai dari kelancaran arus lalu lintas, kemudian ketersediaan kantong parkir dan kenyamanan para pengguna jalan. Lalu bagaimana kita menyikapinya secara bijak? Nah, kita akan membahasnya bersama kedua narasumber yang sampai saat ini baru datang, perwakilan dari pelaku usaha Bang Ramdan. Kita akan memulai berbincang dengan Bang Ramdan ya. Bang Ramdan ini buka usahanya di daerah mana nih? Jalan mana?
1: Saya Jalan Patimura, Bang. Jalan depan PSP.
0: Jalan Patimura, tidak jauh nih dari Kota Pontianak. Yeah. Dari RRI Pontianak nih. Itu sudah berapa lama tuh, Bang Ramdan?
1: Kalau saya kebetulan pindah-pindah, Bang ya, karena mencari posisi yang bagus gitu ya. Mm-hmm. Nah, awalnya memang dekat di sini, di Jalan Sudirman nih dulu.
0: Di daerah
1: di
0: mana?
1: Di Koperasi Tentara
0: yang
1: nih.
0: TNI yang Koperasi
1: TNI pernah di situ. Mm-hmm. Lalu pindah ke Blok N Antasari. Nah, terakhir nih kita ke Jalan Patimura depan pusat oleh-oleh. Nah, memang kita tidak memanfaatkan badan jalan. Mm-hmm. Kita memanfaatkan area di samping stadion. Mm-hmm. Kebun sayur itu. Nah, kita di situ. Nah, sekarang kami pindah agak ke depan dekat katedralnya, depan Gor Perbasi. Nah, itu kita juga memang memanfaatkan badan jalan, area parkir ya, bukan badan jalan, area parkir dan trotoar. Itu pun kita melihat bahwa area parkir yang kami gunakan itu kan 3 lajur mobil ya, yeah. 3 tempat untuk mobil. Nah, itu apa namanya, tidak ada bangunan. Jadi batasnya itu pagar Gor Perbasi. Jadi rata-rata yang parkir di situ pun mobil bukan mobil pelanggan, apa namanya, kalau dipakai malam kan, bukan, jadi bukan mobil pelanggan
0: tetap,
1: pusat oleh-oleh gitu. Oh. Ya, tapi warga sekitar. Ataupun perusahaan dealer-dealer yang terdekat akhirnya memarkirkan mobilnya di situ. Mm-hmm. Nah, sehingga kita, oh bisa nih dipakai gitu kan. Nah, akhirnya kami memakai area situ. Nah, kalau kita bicara Kopi Street yang sekarang ini viral di media sosial, yeah, kan adanya penertiban gitu, yeah, ya. Nah, kalau kita melihat kan ada dua sudut nih, sudut positifnya sama sudut negatifnya. Yeah. Kalau sudut positifnya, saya kira hadirnya Kopi Street ini banyak dampak positifnya. Nah, yang kawasan-kawasan yang dipakai itu kan kawasan yang sebelumnya mati kutu, gelap, tidak ada
0: aktivitas di malam hari,
1: tidak ada kehidupan lah di situ, gitu ya. Nah, dengan hadirnya Coffee Street, jalan-jalan yang mati itu, jalan-jalan yang gelap itu, yang tidak ada kehidupan itu, akhirnya hidup kembali. Nah, apa namanya, Pontianak ini kan bisa dikatakan kota besar. Yang paling besar di Kalbar. Kalau kita ngelihat di Jakarta, di Bandung, Yogyakarta, Semarang dan lain sebagainya, kota-kota itu udah banyak ya kawasan-kawasan coffee street-nya, kawasan-kawasan yang jajanan-jajanan tepi jalannya, dan memang juga difasilitasi oleh pemerintah setempat sebagai salah satu potensi wisata. Nah, ketika hadirnya Coffee Street misalnya kayak di Jalan Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, ya lalu Nusa Indah 1, yeah. Itu kan dekat situ ada hotel. Nah, di hotel itu wisatawan-wisatawan dari Malaysia tinggalnya nginapnya di situ. Mm-hmm. Nah, ternyata wisatawan dari Malaysia pun memanfaatkan momen malamnya itu dengan ngopi santai di coffee street yang ada. Nah, berarti kan dampak dari sisi wisatanya juga ada gitu kan. Mm-hmm. Nah, kayak kita pergi misalnya ke Thailand, ya kan? Nah, yeah, di kota-kota Thailand. Di Thailand Selatan itu coffee street-nya hidup misalnya. Bahkan di Hong Kong, kota-kota besar di Tiongkok juga coffee street-nya jalan gitu ya. Malah mereka kreatif mobil-mobilnya gitu. Nah, kalau memang harus ada yang ditertibkan, ada gitu ya. Tapi kan juga kami mengharapkan pemerintah itu juga hadir memberikan solusi misalnya. Kayak misalnya listrik ya. Listrik kan ada beberapa, tidak semua ya. Ada beberapa coffee street yang nyantol misalnya ke gardu listrik langsung gitu ya. Itu kan berbahaya. Nah, tapi kan juga pemerintah harus ngambil peran di situ, misalnya instansi terkait PLN misalnya. Nah, dengan menjamurnya coffee street, alangkah baiknya misalnya PLN menghadirkan listrik pintar di situ, karena kan ada programnya kan. Soalnya kami juga pernah berdialog dengan anggota DPR RI, ya anggota DPR RI-nya datang ngopi di tempat kita. Nah, beliau pun menyampaikan bahwa misalnya kayak PLN tuh ada program listrik pintar. Jadi yang pengusaha-pengusaha coffee street yang muda-muda ini bisa memanfaatkan itu misalnya. Nah, karena kayak contohnya saya tuh berusaha misalnya mau masang token tuh prosesnya lama. Karena kita daftarnya melalui aplikasi kan, aplikasi PLN. Nah, untuk diverifikasi aja itu prosesnya lama gitu. Akhirnya kita mencari sumber listrik kan, bisa dari kios terdekat, bisa dari toko terdekat. Nah, bisa dari misalnya kalau kita nyewa teras ruko misalnya, kita nyantol ke pemilik ruko gitu. Dan tidak sedikit yang masang token gitu. Nah, tapi itu dia prosesnya lama
0: gitu. Bang Ramadan, apa yang menjadi daya tarik konsep Coffee Street ini bagi anak muda sehingga menjamur lah sekarang ini?
1: Ya, berbagai aspek sih ya. Karena kan dunia ya santai sekarang ini kan udah berbeda ya. Kalau misalnya kalau kita mau santai itu enggak perlu lagi, tidak sedikit orang tuh yang nyari yang berbeda gitu lah kan. Enggak perlu misalnya kita ke ruangan yang ber-AC, sejuk dalam ruangan, kan enggak. Nah, yang bahkan sekarang nih ya memang karena kebanyakan yang di kota-kota ini kan kerja nih kan enggak di ruangan ber-AC dah. Dari pagi sampai jam 4 pulang kerja, nah itu kan di ruang ada AC.
0: Di ruang.
1: Mungkin udah penat di dalam ruangannya. Nah, ketika mereka pingin santai, relax, ya dengan setelah melakukan aktivitas satu harian, ya dia mungkin mencari ruangan yang kan kalau coffee street itu kan di teras gitu ya.
0: Teras.
1: Atau di tepian jalan.
0: Tepian jalan.
1: Ketika tepian jalan tuh kan sambil nengok langit, sambil melihat kesibukan kota lalu lalang kendaraan, lalu ada aktivitas masyarakat lah di situ yang tampil klakson, ya mungkin itu memberikan efek tersendiri untuk menghilangkan stres setelah beraktivitas satu harian gitu ya. Nah, dan itu kan tidak sumpuk kan, kalau di dalam ruangan tuh kayak udah ramai, meja-mejanya penuh gitu, tapi kayaknya sumpuk gitu lihatnya kan. Tapi kalau di Coffee Street ya, walaupun ramai meja-meja penuh, tapi karena di luar ruangan, jadi kayaknya enggak sumpuk gitu kan. Ya, mungkin dari sisi itu kebanyakan penikmat kopi ini udah mulai ya menikmati kopinya, bincang-bincang sama koleganya ya, teman-temannya ya dengan memanfaatkan Coffee Street kan.
0: Dan ke depan kemungkinan besar prospeknya semakin terbuka itu, Bang Ramdan.
1: ya prospeknya semakin terbuka ya saya kira. Karena gini, apa namanya, buktinya kalau di Kota Pontianak nih muncul KPKP baru,
0: yeah,
1: muncul Coffee Street baru, lalu muncul dengan berbagai konsep ya. Munculnya yang baru ini tidak mematikan yang lama gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini masih menjadi peluang besar gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini masih jadi peluang besar bagi ya anak-anak muda gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kan kadang pemerintah sendiri kan mengatakan bahwa kalau misalnya ada pelatihan kewirausahaan, yang pemerintah yang jadi narasumber itu selalu menyampaikan, kalian anak muda ini harus kreatif. Tidak perlu datang ke pemerintah cari kerja misalnya. Bagaimana menciptakan lapangan kerja.
0: Hmm.
1: Nah, sekarang ini dengan hadirnya Coffee Street, anak-anak muda ini malah menciptakan lapangan kerja kan. Satu Coffee Street itu bisa mempekerjakan 2-4 gitu. Nah, apalagi kafe-kafe. Kafe-kafe sekarang pun dia menyediakan teras yang teras terbuka, kalau misalnya ada kaca-kaca gitu kan dibukanya sehingga bisa melihat jalan dan yang sebagainya. Nah, konsepnya jadi seperti itu. Nah, istilahnya kan jadi yang ditarik oleh kafe-kafe itu cukup besar untuk tenaga kerja kan. Nah, kita juga bisa melihat dampaknya dari instansi pemerintah, misalnya kayak BLKI atau instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja yang mengadakan pelatihan, tidak hanya pelatihan jahit, tidak hanya pelatihan masak, tapi juga sekarang udah ada pelatihan barista.
0: Barista.
1: Nah, itu kan berarti instansi terkait, misalnya kayak Dinas Tenaga Kerja maupun BLKI yang nggak tahu saya namanya apa sekarang. Nah, itu sudah melihat peluang. Ternyata dengan diadakan pelatihan barista nih, diharapkan yang awalnya nganggur bisa bekerja di coffee-coffee street atau kafe-kafe yang ada di yang tumbuh di Pontianak. Hmm. Gitu.
0: Oke, Bang Ramadan, kembali lagi nih. Beberapa hari lalu kan pemerintah kota kan melakukan penertiban ya terhadap pelaku usaha di Coffee Street ini. Nah, sebelum melakukan penertiban itu ada tidak informasi yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah ke mungkin ke para pelaku usaha itu?
1: Kalau ke yang lain saya kurang tahu ya. Tapi kalau Kombi sempat diundang ke Dinas Perdagangan ya, yang di Jalan Alianya, nah itu
0: Dinas
1: kan
0: Koperasi
1: pemerintah, ya pemerintah itu kan mau membuat area Coffee Street dan kuliner malam di Jalan Sultan Muhammad. Jadi salah satu yang diundang tuh Kombi, gitu. Salah satu yang diundang Kombi. Nah, kita juga ada disampaikan hal itu, ada disampaikan Coffee Street ini bagus, kreatif, menurut kepala dinas dan lain sebagainya tuh kreatif, bagus, anak-anak muda ini bagus ya, menciptakan lapangan kerja. Tapi ada yang perlu ditata, misalnya kelistrikan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di Jalan Sultan Muhammad itu setahu saya dari Dinas Perhubungan dan instansi terkait itu ada yang menyiapkan listriknya juga.
0: Listrik.
1: Sudah ada. Dia tinggal bagaimana ya Dinas Perdagangan ini ya menatanya lah kan, nanti mengundang para pelaku-pelaku pengusaha-pengusaha UMKM termasuk Coffee Street ini untuk bisa memanfaatkan area itu kan.
0: Hmm.
1: Cuman kan kalau kita melihat nih kan kayaknya kalau di Sultan Muhammad tuh terlalu ini gitu ya, terlalu gelap dan ya tidak inilah gitu ya kan. Nah, kalau misalnya yang di jalur-jalur Coffee Street yang ada sekarang kan masih bagus gitu.
0: Hmm.
1: Karena di sana pun kayak misalnya bau misalnya kan. Nah, sedangkan kayak Nusa Indah itu kan karena di situ paginya itu buka toko baju, lalu ada jual-jual sarapan sehingga enggak bau kan. Kalau di situ kan memang pergudangan, bongkar muat, barang-barang. Jadi kayak kesannya bau Sultan Muhammad itu. Makanya sebenarnya waktu itu saya pun sempat sampaikan kalau bisa cari area yang strategis, area yang bagus gitu untuk menata membuat kawasan Coffee Street atau kuliner malam ini. Nah, kalau Jalan Sugiono sih memungkinkan ya, karena di situ kan udah ada Coffee Street yang sudah dikenal ya kan oleh penikmat kopi, ada beberapa di situ, lalu dibuat kuliner malam, saya kira bagus karena lokasi juga Jalan Ayani tinggal masuk ke kawasan Gor kan.
0: Kalau yang ditawarkan pemerintah selain Jalan Sultan Muhammad ada daerah lain tuh Bang Ramdan?
1: Sugiono, ya.
0: Jalan Sugiono. Jadi jalan Sultan Muhammad sama kemudian Sugiono.
1: Cuman kalau yang Sultan Muhammad sama yang ex kuliner malam Pasar Tengah itu kan masih mau disusun konsepnya. Ya.
0: Kalau Jalan Sultan Muhammad itu kan yang di masuk areal Waterfront City itu kan?
1: Iya. Yang... Nah, cuman tuh kan gini, kalau seandainya jalan itu, Jalan Sultan Muhammad itu tidak ada ruko pembatas antara Waterfront sama Jalan Sultan Muhammad, saya kira bagus.
0: Bagus.
1: Gitu ya. Nah, cuman kan ini ada pembatas ruko-ruko itu.
0: Ruko-ruko gitu. Lama sih. Ya.
1: Ketika orang udah di Waterfront, dia kemungkinan nggak balik ke kawasan kuliner tuh jadinya. Gitu kan. Nah, sebenarnya kan ya harusnya tuh misalnya di pinggir, kalau misalnya ada jalan langsung di belakang ruko, jadi berbatasan langsung sama Waterfront, yang kayaknya bagus gitu sebenarnya. Tapi kalau Sultan Muhammad kan ada batasan ruko itu, dan kurang lebih kan 20 sampai 30-an meter kan. Nah, saya kira kalau orang udah lihat pemandangan sungai apa dan lain sebagainya, akhirnya ya itu dia. Dia akan sulit nih jalan ke Sultan Muhammad itu. Nah, kayak sekarang kan yang juga ditertibkan misalnya di tepian dipasang kursi, karena memang rata-rata orang itu beradanya tuh di jalan di Waterfront itu kan. Nah, sebenarnya kalau saya memandangnya sih lebih bagus kan misalnya pemerintah Kota Pontianak tuh bangun di pas di samping Waterfront-nya, lantainya ditinggikan. Jadi ketika orang santai memanfaatkan apa makan ya, kuliner-kuliner yang ada di tepian Kapuas tuh sambil masih bisa ngelihat interaksi orang di Waterfront-nya, melihat pemandangan sungainya. Jadi kan tidak hanya sekedar ditertibkan tanpa ada solusi.
0: Kalau di Jalan Sugiono itu bagaimana?
1: Belum dimulai, tanggal 16, enggak salah saya. Itu kuliner sih.
0: Kuliner ya?
1: Kuliner. Jadi kalau misalnya Coffee Street mau masuk ya bisa aja kan.
0: Itu kapasitasnya berapa lah kira-kira Bang Ramdan? Kalau cukup untuk teman-teman yang ada di Jalan Patimura saja?
1: 140-an sih kayaknya.
0: Masih cukup ya?
1: Cuman kan apa namanya, suasana tuh udah dapat di tempat kita masing-masing
0: yang
1: nih.
0: Sekarang nah, ini ya?
1: Ya, suasananya udah dapat. Kayak contoh lah yang di Jalan Nusa Indah 2 itu kan awalnya sepi, nggak ada kehidupan di Nusa Indah 2 kalau malam. Udah nggak ada. Nah, muncullah satu kafe di situ. Setelah muncul satu kafe ramai kan, muncul lagi kafe yang lain, muncul lagi. Nah, akhirnya ramai. Nah, kayak di Jalan Singamangaraja ya, Singamangaraja. Coba kalau kita lihat sekarang udah ramai. Dulu kan ya gelap, sepi sekali. Kita mau lewat situ pun takut-takut kan, takut begal apa kan. Sekarang ramai. Nah, ketika misalnya ada, kita ambil sisi positif, misalnya ada kebakaran dan lain sebagainya, karena di situ ramai orang ngumpul, cepat nih informasi ke pemadam dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya area itu sepi, ya tinggal menunggu inilah kan, menunggu yang ada tinggal di situ sadar gitu ya, kan ada sisi positifnya juga.
0: Oke, baik, menarik penjelasannya Bang Ramdan. Dan pendengar, kami juga membuka ruang bagi Anda untuk berpartisipasi, dan kami telah membuka jalur interaktif melalui nomor 0561-734-987 untuk telepon, dan nomor WhatsApp 0811-570-1042. Saya ulangi, 0811-570-1042. Kami membuka ruang Anda untuk menyampaikan suara terkait materi yang kita bahas pagi ini, yaitu menata wajah kota, menyeimbangkan ruang publik, ketertiban, dan usaha kreatif. Namun sebelumnya kita akan break terlebih dahulu untuk mendengarkan yang satu ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Sudah 102,1%.
3: Suara Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku kerungu lo salamu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nanya lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, masih bersama saya Boyke Sinurat dalam program acara Ruang Terbuka edisi Rabu 14 Oktober 2026 yang kali ini membahas tema Menata Wajah Kota Menyeimbangkan Ruang Publik, Ketertiban dan Usaha Kreatif bersama narasumber, owner atau pemilik Kombi Bung Ramadan atau Bang Ramadan. Sejatinya kami juga mengundang pihak atau dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Diskumdak Kota Pontianak, namun sampai saat ini perwakilan dari Diskumdak belum hadir ke studio. Baik, kami buka kepada Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui nomor 0561734987 untuk nomor telepon dan 0811570 1042 untuk nomor WhatsApp. Saya ulangi, 0811570 1042. Silakan jika Anda ingin berpartisipasi untuk menyampaikan ide, saran ataupun gagasan terkait materi yang kita bahas pagi ini. Baik, kita lanjut lagi ke Bang Ramadan. Nah, Bang Ramadan, seandainya nih yang beberapa waktu lalu kan Bang Ramadan ya sudah diundang dari pemerintah kota nih, kemudian dipastikan lokasinya ini dengan fasilitas ini. Kalau respon dari Bang Ramadan juga setelah diskusi dengan kawan-kawan yang lain ya, tidak hanya di Jalan Patimura tapi di jalan-jalan lain, itu seperti apa tuh?
1: Ya itu dia, kalau lokasinya kita itu harus membangun apa namanya, harus memasarkan, memperkenalkan lagi tempatnya, itu kan kerjaan lagi bagi kita kan.
0: Memulai dari
1: awal
0: lagi.
1: Memulai lagi. Sementara yang sekarang ini udah ada ya, lokasinya strategis, lokasinya bagus dan lokasinya itu udah menjadi tujuan. Kalau orang pengen ngopi, pengen santai, ya kita ke Nusa Indah 2. Yeah. Kita ke Nusa Indah 1 aja. Kita ke Patimura ya, itu banyak pilihan misalnya. Nah, kita ke Sisingamangaraja aja misalnya. Nah, itu kan udah ada dah tuh, apa namanya, udah menjadi pilihan gitu. Nah, kalau ke tempat yang baru, otomatis kan kita harus ngenalkan lagi nih. Nah, kita ada di sini ya. Nah, sementara kan tempat yang baru pun itu tidak khusus untuk coffee street misalnya, tapi ada kuliner yang lain. Jadi kayak pasar malam jadinya kan, kalau ada makanan jajanan yang pakai tenda gitu.
2: Tidak khusus untuk kopi street. Kalau misalnya pemerintah akhirnya menyiapkan tempat nih di jalan ini khusus untuk kopi street, saya kira lebih masuk. Nah, walaupun nanti di apa namanya kopi street ini juga menjual jajanan misalnya, tapi memang apa namanya, kita tuh mikirnya oh itu coffee street gitu, oh itu kawasan coffee street. Nah, kalau yang sekarang ditawarkan pemerintah misalnya kayak di Jalan Sugiono itu kan pusat kuliner malam gitu.
1: Nah, itu kan kayaknya pusat kuliner malam gitu ya. Nah, sehingga apa namanya, itu dia tadi kayaknya enggak coffee street banget jadinya kan. Yang diharapkan kita nih kan memang ketika orang datang di lokasi itu tuh memang ya untuk nyantai. Untuk
0: nyantai
1: untuk
0: sambil ngopi, menikmati ya, kopi dia. Gitu ya. Nah, ada tidak Bang Ramdan dengan kawan-kawan yang lainnya ya, punya rencana untuk kembali menemui pemerintah, selain pemerintah mungkin ke DPRD?
1: Kita itu kan kayak belum ada komunitas misalnya ya. Kalau misalnya sementara ini kan ke misalnya kayak saya buka kopi street, lalu ada teman buka kopi street, ada kawan satu lagi buka kopi street, yang ngumpulnya tuh di kawan-kawan itu aja gitu, kayak circle-nya kita aja. Nah, ternyata juga ada circle yang lain nih juga buka kopi street di sini, ada yang buka di sini, ada yang buka di sini gitu. Nah, belum ada kayak misalnya komunitas pengusaha kopi street atau komunitas apa gitu ya, kan belum ada gitu. Jadi lebih ke pribadi masing-masing. Misalnya kayak saya, karena dulu sebelumnya jurnalis, pernah interaksi sama apa namanya pemerintah ya, ataupun anggota legislatif ya, sehingga ya bisa komunikasi langsung gitu kan. Hmm. Nah, gitu ya, sejauh ini sih saya ngelihat yang saya komunikasi dengan anggota legislatif misalnya, saya komunikasi dengan pemerintah misalnya, mereka sebenarnya mensupport dan dukung gitu ya. Nah, cuman itu juga ada yang perlu ditertibkan, iya, misalnya kayak listrik, karena kan kita juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kan perlu standarisasi kan. Kalau misalnya kita pasang token sendiri, nah kayak PLN kan pasti menjamin gitu ya kan. Ya tidak akan terjadi, walaupun mungkin juga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi lebih bisa diminimalisir. Kalau nyantol langsung ke listrik kan, ya itu membahayakan misalnya. Nah, ya perlu ditertibkan ya, tentunya juga harus dibarengi dengan solusi seperti yang saya katakan tadi, misalnya dengan melibatkan PLN membuat listrik pintar di area sekitar coffee street yang ada gitu.
0: Ada juga faktor ini, Bang Ramdan, kenyamanan pengguna jalan. Kalau Anda melihat pengguna jalan itu memang mungkin terganggu dalam tanda petik, atau sebenarnya tidak juga terlalu gitu?
1: Kalau yang dipakai ini jalan protokol, saya kira mengganggu.
0: Trotoarnya gitu
1: ya.
0: Itu ya?
1: Iya, saya kira mengganggu. Akan tetapi yang dihidupkan oleh coffee street yang ada ini kan jalan-jalan yang sebelumnya mati.
0: Mati.
1: Gitu. Sehingga kalau dibilang mengganggu arus lalu lintas, kayaknya enggak. Arus lalu lintas itu ramai karena adanya coffee street.
0: Justru coffee street, kayak Nusa Indah.
1: Iya, karena sebelum adanya coffee street, arus lalu lintas di situ malah mati, enggak ada. Kan. Nah, pas ada coffee street itulah ada lalu lalang kendaraan. Gitu. Ya. Kalaupun memang harus ditertibkan, ya tinggal ditertibkan itunya. Misalnya diberi batasan. Batasnya harus sampai di sini gitu ya. Sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan pengguna jalan misalnya. Ya, kan tinggal ditertibkan itunya.
0: Termasuk juga untuk ketersediaan ruang parkir. Tinggal ditata saja oleh pemerintah. Ini bagian parkir, ini pengguna jalan, dan ini bagian
1: ya, tinggal ditata itu kan. Karena saya kira dampaknya juga ke pemerintah pun besar kan. Nah, karena kan parkir itu kan juga ada redistribusi ke instansi terkait kan, melalui instansi terkait kan. Nah, saya kira itu juga bisa menjadi peluang redistribusi buat apa namanya income kota misalnya ya. Nah, lalu ya dengan adanya coffee street ya tentunya dampaknya besar juga kan, seperti yang tadi lowongan kerja banyak. Kalau kita lihat di iklan-iklan lowongan kerja yang ada di media sosial, ya baik itu di Facebook, di IG, ataupun di iklan-iklan lowongan kerja itu mayoritas bisa presentasinya 80 ke atas itu coffee street yang nyari. Nah, coffee street yang nyari berarti kan dampak untuk ya lowongan kerja cukup besar yang dibuka oleh coffee street kan.
0: Nah, Bang Ramdan, selama membuka usaha ini, Bang Ramdan itu ada tidak memberikan misalnya bukan retribusi ya, entah uang keamanan, uang kebersihan kepada pihak-pihak di sekitar itu?
1: Ada, Bang, karena kan gini ya, di misalnya kayak di tempat saya buka itu kan kayak ADRT misalnya. Nah, di situ tuh ada yang buang sampah rutin, ngambil sampah tiap malam gitu ya. Nah, jadi kita bayar, misalnya kita tanya kan, "Bang, kalau kami minta ini nih sampah kita di ini juga." "Oh, biayanya sekian," gitu katanya. Lebih ke situ sih. Kalau listrik kan kita langsung nyantol ke kios yang ada kan. Nah, tergantung lah, kadang kita itu misalnya, "Bang, kita ganti isi tokennya gantian ya." Misalnya jadi minggu ini kami ngisi token habis, nanti yang punya kios tuh ngisi token gitu. Kayak gitu.
0: Kalau misalnya bayaran lain tidak ada? Entah jasa keamanan.
1: Jasa keamanan kalau seandainya mereka nyimpan barang di situ kayaknya ada sih. Nah, karena kan harus dijaga kan barang-barangan. Nah kayak saya misalnya mobil kalau di event misalnya ya, ada event tertentu ya saya nyimpan mobilnya di situ ya kan, otomatis kan kita pingin barang-barang di dalam mobil pun aman gitu kan ya, kita bayar gitu.
0: Mungkin artinya tidak ada ya misalnya minta uang ini, retribusi ini, tarif ini, itu tidak ada ya
1: sejauh ini? Belum ada.
0: Sejauh ini belum ada,
1: karena kan rata-rata pun yang buka coffee street ini menyewanya ke teras punya ruko
0: yang
1: kan,
0: punya ruko itu
1: teras
0: ya,
1: punya ruko. Dan mereka yang menentukan harga kan. Kayak biasanya teras ruko tuh ada yang 1 juta nyewakan per bulan.
0: Oke, baik. Bang Ramdan saat ini kan di Jalan Patimura iya, itu ya. Kalau dibandingkan lah ya, sebelum Bang Ramadan dengan kawan-kawan ya membuka kopi street di situ, bagaimana situasinya di situ?
1: Kalau saya kan Jalan Patimura, Jalan Patimura masih ramai ya? Karena termasuk protokol lah ya. Lalang kendaraan. Tapi kalau untuk jalan-jalan yang Nusa Indah 1, 2, 3
0: itu memang
1: Antasari, dulunya kan memang tidak ada aktivitas gitu ya. Setelah munculnya coffee street ya barulah ada aktivitas kan.
0: Artinya memang Patimura memang sejak dulu juga termasuk ramai.
1: Karena ya? Di situ ada pusat oleh-oleh kan.
0: Ya, pusat oleh-oleh.
1: Ketika wisatawan pingin beli buah tangan oleh-oleh untuk keluarga dia kan belanjanya di situ sehingga ada aktivitas gitu.
0: Nah, kalau Bang Ramadan sendiri nih untuk mungkin punya karyawan dalam tanda petik?
1: Ada, kami itu
0: tiga karyawan gitu ya.
1: Karena kan kita kan kayak saya kan yang meracik kopi dan lain sebagainya, tapi yang mengeksekusi nanti itu mereka ya. Gitu ya, kita atur jadwalnya. Dan sebagian mereka ini mahasiswa yang sambil kerja gitu.
0: Artinya membuka kesempatan lapangan kerja ya.
1: Karena mereka pun mungkin mikir hanya mengandalkan orang tua tidak cukup misalnya kan ya, mereka cari kerja.
0: Oke, baik, menarik sekali Bang Ramadan pembahasan kita pagi ini. Namun kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri sesi dialog ini, mungkin ada closing statement, penegasan dari Anda kepada, terutama kepada pemerintah. Silakan.
1: Ya, kalau kita berbicara menjamurnya coffee street di Kota Pontianak, dampak positifnya saya yakin banyak sekali gitu ya. Mulai dari membuka lowongan pekerjaan, lalu menyalurkan kreativitas anak-anak muda dan menjadi salah satu potensi wisata tersendiri bagi Kota Pontianak, karena Kota Pontianak kan dikatakan sebagai kota perdagangan dan jasa bertaraf internasional. Tentunya apa yang terjadi, apa yang banyak di beberapa negara ya, potensi kulinernya, coffee streetnya, food trucknya juga sudah otomatis akan ada di Kota Pontianak ya. Nah, ada yang perlu ditertibkan, diperbaiki ada gitu ya. Nah, tapi kami mengharapkan tentunya pemerintah juga mengambil peran sebagai tidak hanya menindak tapi juga memberikan solusi. Nah, terkait dengan kelistrikan, bagaimana misalnya instansi terkait menyediakan listrik agar pengusaha-pengusaha coffee street yang juga memberikan dampak positif yang besar bagi Kota Pontianak ya, ini juga tetap bisa berjalan ya tanpa melanggar aturan gitu ya. Saya kira seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bang Ramdan telah menjadi narasumber di program acara Ruang Terbuka pagi ini. Sukses, semoga Amin. Persoalannya bisa diselesaikan. Amin. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi dialog interaktif Ruang Terbuka dengan tema Menata Wajah Kota, Menyeimbangkan Ruang Publik, Ketertiban dan Usaha Kreatif bersama owner Kombi Bang Ramadan. Mengakhiri dialog ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Boyke Sinurat, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta di kesempatan kali ini, pendengar, kami hadirkan informasi di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya klaim ini adalah tidak benar, dilansir dari turnbackshoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV. Konteks asli video pada unggahan ini adalah tidak benar, ya. Dan konteks asli video ini adalah unggahan momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025, begitu pendengar. Dan dalam kesempatan itu Mahfud MD juga termasuk Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin ST atau ST Burhanuddin. Dan pastikan informasi yang Anda dapatkan selalu benar, dan cek kembali kebenaran fakta terkait informasi yang Anda dapatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, kembali menemani Anda di kesempatan kali ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan tentunya Halo RRI di kesempatan kali ini saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya, kita kenalin dulu deh. Siapa tahu dari suaranya sudah kenal nih.
1: Selamat pagi pendengar.
0: Ah,
1: udah
0: ini
1: masuk
0: ya,
1: Bu Budi?
0: Nah, ini udah masuk.
1: Ya? Oke.
0: Selamat apa kabar Cherry?
1: Bersama Cherry juga pagi hari ini kabar baik. Budi gimana kabarnya? Sehat?
0: Sehat alhamdulillah, tapi kok suaranya mungkin kabelnya agak digoyang-goyang dikit. Cher, yang di sini meja. Nah.
1: Ini udah?
0: Nah, ini baru iya, mantap.
1: Oke. Okay.
0: Udah apa namanya? Suaranya sudah terdengar lantang.
1: Betul, karena ini emang agak longgar ya kabelnya ya.
0: Ya, gimana perjalanan menuju ke kantor nih?
1: Ya, Cher? Perjalanan tadi kalau di Ayani hari ini tidak seperti biasanya yang penuh sekali, tapi perjalanan aman lancar. Kendaraan juga tidak terlalu padat hari ini ya. Kecuali kalau hari Senin baru biasanya padat.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti aman-aman saja ya di jalan ya.
1: Aman Budi. Okay. Cuman emang kayaknya tadi ada beberapa genangan air sih di daerah Ayani. Gak tahu kapan hujannya tuh. Semalam
0: tadi subuh.
1: Mungkin. Oh subuh
0: tadi
1: ya.
0: Tadi subuh ya hujan.
1: Masih terlelap berarti saya.
0: Oke, Samba sudah masuk ya ternyata ya. Kita sapa dulu rekan EL di Samba. Selamat pagi EL.
2: Selamat pagi Budi.
1: Selamat
2: dan
1: pagi,
2: juga Ciri.
1: EL, gimana kabarnya pagi ini? Sehat?
2: Sehat ya, sehat, cuaca ya. Juga sehat hari ini.
1: Syukurlah.
0: Mantap. Kondisi cuaca juga di mana El?
2: Untuk di Sambas ini dua hari ini sudah lumayan panas juga. Tapi tadi malam ini sepertinya sempat gerimis ya. Karena saya lihat tadi jalanan tuh basah tadi subuh ya. Hari Minggu kemarin itu hujan deras ya, cukup lama juga untuk intensitasnya disertai petir juga. Bahkan kemarin untuk petirnya ini juga memakan korban ya di Sajat ya. Ada salah seorang warga itu tersambar petir kemarin pada hari Minggu ya. Sore itu juga sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah Sambas ya. Itu kemarin sore.
0: Kalau pagi tadi hujan nggak ini di Sambas ya?
2: Tadi pagi sepertinya itu gerimis ya, karena tadi saya lihat itu di jalan itu ada yang basah juga itu. Tapi tidak tergenang ya, tidak seperti di Pontianak seperti disampaikan Ciri begitu.
0: Oh begitu ya, kurang lebih sama kota Pontianak begitu. Begitu. Kita juga ajak pendengar kita ya untuk pada pagi ini ingin menyampaikan berbagai informasi, apresiasi dan lain sebagainya. Silakan di line telepon kita di 0561734987 atau di 0811570142 atau di Sambas berapa L nomornya?
2: Boleh di SMS atau juga di WhatsApp di 0851767007 atau boleh juga disampaikan di grup pendengar RRI Sambas di Facebook ya, boleh juga disampaikan di sana begitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Lagi live ya. Mungkin digoyang lagi nih Cher. Ini mic-nya enggak kedengeran nih suaranya.
1: Oh, ini masih ya atau pindah mic aja nih?
0: Oh, boleh. Coba di sebelah. Oke, gimana?
1: Nah. Coba kalau nah,
0: ini baru iya mantap.
1: Ini baru.
0: Baru kedengeran lantang suaranya.
1: Betul.
0: Pantasan dari tadi saya
1: dari amin. Tadi udah full kan di mixer pasti itu.
0: Udah saya mau wanti-wanti mana suaranya Cherry ternyata tidak terdengar begitu.
1: Ternyata mic-nya ya. Budi, okay. Kalau semalam saya melintas di jalan Gusti Sulung Lelanang ya. Itu sekarang udah bagus loh. Dulu kan suka ada tergenang air ya di sebelah kirinya di dekat
0: dinas sosial gitu ya.
1: Iya betul, di seberangnya situ arah ke Waru biasanya itu kan tergenang. Sekarang aspalnya udah ditebelin. Kemudian juga semalam pas melintas itu di sebelah kanan bahu jalannya itu sudah ada lampu jalan Budi. Nah biasanya kan kalau lewat situ gelap-gelapan ya.
0: Betul.
1: Sekarang udah ada lampu jalannya pendengar di sebelah kanan jalan. Jadi lumayan lah kalau misalnya pulang malam ya nggak gelap-gelap banget gitu, karena di situ kan banyak pohon-pohonnya juga rimbun ya Budi.
0: Betul sekali dan ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Kalau memang kalau tiap turun hujan kawasan ini cukup meresahkan.
1: Betul, ya? Sudah ditinggikan aspalnya, udah aspal baru tuh sampai depan arah ke ATR BPN situ. Udah mulus jalannya sekarang.
0: Sepanjang jalan itu ya?
1: Iya. Sepanjang jalan itu.
0: Saya baru ngeh nih.
1: Iya.
0: Karena kemarin lewat ini ya, enggak ini ya.
1: Enggak terlalu ngeh mungkin ya.
0: Enggak terlalu ngeh juga. Kemarin atau kapan ya? Saya lupa juga.
1: Iya, tapi kayaknya sih baru-baru ini ya kalau untuk yang lampu jalannya, karena biasanya lewat situ siang kan, pas malam kok udah ada lampu jalan, biasanya gelap-gelapan tuh.
0: Oke, mudah-mudahan juga daerah lain yang mungkin agak rendah ya, kalau hujan turun ini menggenangi jalan ya, mudah-mudahan ini segera direspon juga untuk lokasinya. Mungkin juga Anda yang mengetahui, Anda juga bisa sharing bersama kami begitu.
1: Iya, pendengar. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin punya keluhan, misalnya jalan sini gelap begitu, atau mungkin jalanannya rusak, butuh dipasang lampu, butuh dinaikin, banyak genangan air, silakan pendengar Anda juga bisa berbagi bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Bisa melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042.
0: Oke. Ini EL kemana nih, El?
2: Baik, ya, kalau dari Kabupaten Sambas ini kalau di Pontianak kan memang sudah ditebalin gitu ya untuk aspal. Jadi memang tidak tergenang. Tapi kalau di Sambas ini beda ceritanya.
1: Kalau di Sambas gimana ceritanya tuh?
2: Ini kalau di Sambas memang kalau di Jalan Tabrani lah ya, terutama di sekitaran dekat-dekat kantor RRISP Sambas ini, kalau sudah hujan deras ya, itu dari depan RRI sudah mulai itu tergenang tuh, sampai nanti ke tikungan dekat salah satu KAP, dekat Vihara Sambongja, di situ memang sering tergenang. Tapi kalau misalkan mau ke arah Tebasnya, itu dekat Kejari juga ada genangan, kemudian juga dekat SPPG Polres Sambas itu juga ada. Sampailah nanti ke arah Tugu Lingkar, Rambi, itu ya memang tergenang begitu ya. Mau kiri kanan itu kalau sudah hujan deras itu memang tergenang. Drainasinya ini kalau dilihat ya memang ya perlu ya istilahnya diperbaiki lah, dibersihkan kah atau apakah seperti itu begitu kalau untuk di Sambas. Kemudian kalau untuk infrastruktur jalan kemarin lewat juga ke kalau misalkan dari arah Rambi lah ya, masuk ke Jalan DPRI, belok ke arah belok kiri ke Jalan Panji Anom, tepat di depan Gapsis di dekat TPS itu ada jalan yang berlubang cukup dalam juga. Jadi untuk pengendara yang akan menuju terminal ini juga perlu waspada. Ada dua ya untuk lubangnya. Kalau misalkan dari arah terminal itu di sebelah kiri satu. Tapi kalau misalkan dari arah Rambi masuk ke Jalan Panji Anom itu di sebelah kanan begitu ya. Itu untuk lubangnya. Lumayan besar juga. Tapi kalau misalkan ngebut di situ kalau tidak kelihatan lubangnya itu bisa berbahaya juga begitu, Ceri dan juga Budi.
0: Ya bisa ini ya mengakibatkan ini ya terjatuh atau lain sebagainya begitu ya, El ya.
2: Apalagi itu dekat juga dengan TPS ya, situ ada dua kontainer TPS di situ.
0: Oh begitu.

0: harga
1: iya, hari ini wortel naik misalnya. Naik,
0: oh. Beras naik, apa namanya? Harga ayam mungkin turun ya.
1: Betul.
0: Mungkin saya sampaikan. Karena saya tidak begitu update untuk harga ini. Belum ya.
1: Iya, betul sekali Budi, karena udah jarang ke pasar ya.
0: Betul. Tugasnya mak-mak biasanya ke pasar.
1: Iya.
2: Kalau harga cabai bagaimana di sana? Apakah sudah turun atau justru stagnan atau naik?
1: Coba saya cari dulu ya.
0: Karena saya belum mendapatkan informasi ini ya. Belum sering ke pasar juga dalam minggu-minggu ini. Tapi kalau awal bulan kemarin, tapi kemarin sih ada dengar sih harganya udah mulai turun sih harga.
1: Ini per tanggal sayuran. 13 Oktober ya, kalau kemarin. Yang saya lansir dari jepin.pontianak.go.id. Ini ada jendela Pontianak integrasi. Ini untuk harga komoditas cabai merah keriting ini 130.000 ya. Jadi 117 sampai 130.000 kisaran harganya.
0: Okay.
1: Nah, kalau di Sambas bagaimana EL?
2: Kalau di Sambas ini kalau melihat 3 hari yang lalu itu untuk angkanya masih di angka Rp125.000 per kilogram untuk cabai rawit ya. Ini lumayan mahal juga ya untuk di sini.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Lebih mahal daripada harga daging ayam ini. Jadi untuk ibu-ibu ini kayaknya perlu ini juga lah ya, bisa juga nanam cabai ya di halaman rumahnya kah gitu ya, pakai polybag ya, biar irit dikit, karena sekarang memang harga barang di Sambas ini juga pada naik ya, tidak hanya cabai begitu ya. Untuk gas ya, kalau kita kemarin itu harganya di atas 30 ya untuk per tabungnya gas LPG 3 kg ya, 35 hingga 38 ya di ini bukan ini ya, bukan di pangkalan ini, tapi di warung-warung begitu. Harganya 35 hingga 38 begitu Budi.
0: Lumayan naik ya. Dan
2: lumayan di sana, ini memang mahal di sini ada Sambas ya.
0: Dan juga untuk harga cabai juga mungkin bisa dikatakan makin cukup pedas lah ya hari ini.
2: Harganya saja pedas.
1: Harganya
2: ya.
1: Harganya aja yang pedas. Makanannya makin kurang pedasnya berarti ya.
0: Pecinta pedas mungkin lagi gigi jari nih. Waduh. Mau makan pedas nggak bisa nih. Tahan-tahan dulu ya. Mau pedas mungkin beli berapa gitu ya. Makannya sehari sekali gitu mungkin.
1: Enggak, nanti lama-lama beli gorengan Budi. Gratis cabe kan.
0: Atau jangan-jangan beli gorengan nanti enggak ada dapat cabe.
1: Nah, nih. Iya, atau cabenya udah ganti cabe cair tuh.
0: Oke, kalau informasi ini seputar ini ya. Pengalaman tadi pagi untuk pengisian
1: BBM
0: ya, Pertalite di tingkat eceran. Tadi pagi sempat mendapatkan harga Rp14.000.
1: Oh, luar biasa. Tapi ecer. Memang semalam juga saya sempat mengantri BBM ya di SPBU Paris 2, Budi. Itu memang antrian Pertamax yang biasanya kalau jam 9-an ke atas itu kan udah kosong gitu ya, jam 9 malaman pulang dari sini. Semalam antriannya cukup panjang. Begitu juga untuk yang Pertalite, baik itu motor maupun mobil, panjang semalam antriannya, tapi masih kondusif ya, tidak sampai ke jalan-jalan enggak. Tapi lebih panjang dari biasanya.
0: 10 meter, 15 meter ada?
1: Ada.
0: Wah, lumayan.
1: Iya, lumayan.
0: Tapi kalau kita estimasi waktunya mungkin kurang lebih 15-20 menit lah ya. Ya,
1: 15 sampai 20 menit lah masih mengantrinya. Kalau untuk yang semalam sih saya ya 10-15 menit lah untuk yang Pertamax, tapi mungkin kalau Pertalite agak lebih effort ya ngantrinya ya, karena lebih ramai.
0: Betul. Bagaimana juga di tempat Anda, seperti apa untuk kondisi ini ya? Silakan Anda bisa bersama kami ya untuk sharing dan hal lainnya, bercerita pagi ini di Halo RRI 0561734987 atau di line telepon kita 0561734987. Silakan. Kita masih tunggu informasi harga Pertalite ya, atau harga BBM di tempat Anda sendiri begitu ya. Kalau di Sambas berapa, El? Untuk
2: kalau di Sambas kalau berbicara mengenai antrian kemarin siang itu, saya kan masuk siang kemarin ya. Itu di SPBU Rambi itu lumayan panjang juga. Mau ngisi per toilet gitu, tapi ngelihat

0: antrian panjang kayaknya tengah hari gitu. Bikin mikir dua kali ya, jadi
1: betul. Langsung belok
0: akhirnya
1: ya.
0: akhirnya ngisi di eceran ya. Kalau untuk di POM ini atau eceran itu harganya masih stagnan ya, di angka 13. Itu pasca kemarin yang sempat rame gitu ya antrian, harganya naik, belum turun sampai sekarang dan masih bertahan di angka 13. Tapi kalau di beberapa POM ini seperti kemarin itu di Kubangga ya, itu masuk Kubangga itu sama perbatasan Kubangga Kartiasa, itu harganya Rp12.000 per liternya untuk pertalitnya. Tapi kalau sudah lewat situ paling ya sekitar 100 meter saja sih ya yang harganya segitu ya untuk di lokasinya, lewat situ sudah 13 ya, dan rata-rata itu memang 13.000 kalau untuk ecerannya begitu, Ceri dan juga Budi.
2: Baik, El. Ternyata ini juga tidak hanya yang kita di Kalimantan ya, Budi. Karena rekan saya juga ada teman saya di Bali
1: tuh? Oh,
2: ya.
1: Di Bali.
2: Jauh juga sama, antriannya udah parah kayak kita beberapa bulan lalu tuh. Sampai ke jalan-jalan dan ternyata bukan kita saja ya.
1: Iya. Bali juga ya.
2: Benar. Makanya saya kaget waktu lihat, lah, perasaan dia bukan di Kalimantan atau di mana gitu kan. Ternyata di Bali juga sama, antriannya saya lihat panjangnya udah kayak waktu beberapa bulan lalu ya, Budi, yang sampai di jalan-jalan sampai orang ngantri tengah malam juga.
1: Betul, sampai berkilo-kilo tuh.
2: Betul, dan
0: nginap juga ada tuh biasanya.
2: Iya, benar. Gitu. Motornya ada yang nginap di pom bensin.
0: Kemarin kalau di tempat saya itu sampai nginap di pinggir jalan tuh ya, mereka tuh orang warga. Bawa ini, bawa tikar tuh.
2: Saya juga waktu itu, saya ingat waktu dinas subuh ya, El sama Budi, waktu itu di pom bensin yang di dekat simpang pajak. Nah itu jam 4:30 subuh, itu udah ada antrian motor tuh.
1: Wah, buset.
2: Udah sampai depan ya? Iya, belum buka. Udah sampai depan kantor pajak. Waduh. Lumayan. Semoga jangan sampai kejadian seperti itu lagi.
1: Amin,
2: ya.
1: Jangan sampai juga. Ini kita juga belum dapat informasi kenapa ya.
2: Iya, betul.
1: Ini banyak antrian di SPBU yang terjadi begitu. Apakah ada keterlambatan pengiriman dari Pertamina atau apa? Kita juga belum tahu seperti apa. Tapi mudah-mudahan Pertamina mendengarkan ini dan bisa langsung telepon kita ya.
2: Betul, bisa langsung mengkonfirmasi ya terkait hal tersebut supaya jangan sampai seperti beberapa bulan lalu kejadian lagi.
1: Amin, mudah-mudahan.
2: Amin.
0: Dan ini untungnya kalau di Sambas ya, walaupun untuk harga ecerannya naik begitu, tapi kalau untuk biaya transportasinya, terutama untuk kita nyebrang di Kesukura sana, itu tidak mengalami kenaikan. Karena kami di, kalau misalkan dari Tanjung mau ke Sukura itu kan nyebrang menggunakan perahu ya. Itu harganya tetap ya, dari beberapa tahun yang lalu memang tetap harganya tetap Rp10.000 per motor ya, sekaligus untuk orangnya. Jadi kemarin yang sempat juga panjang antrian itu tidak mempengaruhi untuk harga atau juga ongkos untuk menyeberang. Jadi tetap 10.000 sampai sekarang juga masih sama begitu, Budi dan juga Ceri.
1: Mudah-mudahan ya tetap sama ya.
2: Mudah-mudahan tetap
1: tapi kalau
2: sama.
1: BBM langka ini biasanya harganya juga naik nih ya.
2: Nah, iya.
0: Jangan sampai, tapi kemarin kalau pas yang lebaran kemarin ya, itu masih aman di sini ya untuk harganya ya. Cuman ya antrian saja yang lumayan panjang begitu.
1: Siap. Oke. Tapi berapa lama sih nyebrang?
0: 10 atau 15 menit sih tergantung. Tapi kalau misalkan malam harinya, Budi dan juga Ciri, jadi itu dia kan 24 jam ya untuk penyeberangan ya. Tapi kalau misalkan kita mau berangkat duluan itu bisa, cuman harganya itu yang naik dua kali lipat, bisa 30 ya ataupun 35 seperti itulah. Tapi kalau misalkan mau nunggu biar penuh dulu perahunya itu kan maksimal 3 atau 4 sepeda motor itu baru bisa berangkat. Tapi kalau misalkan mau menunggu silakan nunggu, tapi ya kemarin saya pernah nunggu juga hampir 1 jam itu baru penuh. Jadi kalau sanggup sabar menunggu silakan ditunggu, tapi kalau misalkan mau buru-buru ya harganya beda lagi.
2: Iya, betul.
1: Oke. Sambil menunggu kita apa namanya flashback lagi
2: ya.
1: Laporan apa namanya
2: pendengar
1: dari... kita ya. Hari kemarin hari Senin ya, 12 Oktober ini ada Ibu Rusmiati yang mengatakan di simpang YRC ini katanya sore masih sangat macet, posisi lampu persimpangan lampu merah ini biasanya hijau, justru dari arah lain menerobos lampu merah ini begitu. Udah nggak heran kalau ini ya.
2: Kalau udah di simpang Legend, simpang-simpang situ ya udah iya. Sabar aja gitu.
1: Pokoknya kalau Anda berada di persimpangan jalan ya lampu iya. merah tetap berhati-hati walaupun dalam posisi hijau ya. Jangan sampai Anda lengah juga, takutnya Anda lengah dan ada yang menerobos. Nah ini yang bikin kita tentunya ya bukan kita ini ya mendahulukan Tuhan, tapi tetap waspada, tetap hati-hati ya, ini ya takutnya begitu ya, kita yang menjadi korbannya begitu. Udahlah kita yang benar tetap salah, tetap saja salah
2: yeah.
1: kalau kita tentunya menabrak orang lain begitu ya. Ini yang harus Anda pahami.
2: Betul.
1: Ya, tetap menjaga kesehatan, keselamatan. Anda dalam berkendara begitu.
2: Ini belum ngopi nih Budi nih.
1: Pastinya. Emang Ceri udah ngopi?
2: Ini masih tersegel.
1: Oh, oh mantap juga. Ya udah kita break dulu ya, Ceri ya, dan Jael. Dan pendengar kita masih di Halo RRI, kita masih hadirkan beberapa apa namanya informasi juga untuk Anda. Nanti kita akan kembali setelah break berikut ini dan pastikan terus bersama kami di Halo RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mah, kawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
2: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
2: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
6: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Oke, kita masih di Halo RRI. Di pagi ini masih bersama saya Budiman Tahir dan ada rekan saya
1: Cheri Lubis, pendengar masih temani Anda dalam Halo RRI. Juga rekan kami di Sambas, ada EL.
2: Ada EL di sini.
1: Iya.
0: Saya kirain tadi EL udah tidur nih.
2: Belum, nantilah.
0: Tapi udah ngopi EL? Walaupun nggak suka kopi.
2: Belum juga.
1: Ya.
2: Lumayan ngantuk sih memang sih, karena cuaca juga sendu nih untuk jam sekarang ya.
1: Iya. Biasanya jam-jam segini panasnya udah mulai naik gitu kan. Pagi ini masih cukup adem lah ya.
2: Lumayan adem.
0: Karena tadi subuh hujan ya.
1: Iya, betul.
0: Petirnya menggelegar juga tadi.
1: Oh. Berarti saya tidurnya lelap sekali sampai gak denger tuh.
0: Bisa jadi.
1: Atau di Paris 2 emang gak turun hujan.
0: Emang gak hujan ya di sana ya?
1: Enggak tahu, kan tidur.
0: Ya, apa mau dikata kalau gak gitu ya. Oke, kita update informasi untuk Anda. Ini sambil menunggu Anda ya, kita update informasi terkait dengan arus lalu lintas di beberapa titik persimpangan di Kota Pontianak. Yang pertama ini di Simpang Tanjung Raya ya, Simpang Legend. Ini tentunya banyak sekali pengendara yang tentunya berada di garis depan box kuning itu. Ada apa namanya, garis kuning biasanya kan dilarang tuh.
1: Nah iya, ini sudah masuk ke situ ya.
0: Sudah masuk ke situ, ini mau menuju ke arah apa namanya, naik jembatan Kapuas 1 ya. Ini juga banyak yang tidak pakai helm ya. Saya juga kurang tahu kenapa, lupa atau gimana. Dan juga, tapi ini kendaraannya sih arus lalu lintasnya ramai lancar nih.
1: Betul, tampak itu ada juga, yang tiba-tiba nyebrang tuh Budi.
0: Tampak juga ini apa namanya, ada kendaraan berat tadi lewat ya.
1: Iya.
0: Ini betul. Mobil tangki tadi, perasaan lewat. Sebagaimana aturan gubernur ya, ini jembatan Kapuas 1 sudah diperbolehkan untuk dilintasi kendaraan berat, seperti salah satunya tadi tangki, mobil tangki ya. Tapi biasanya kalau nggak salah tadi saya baca itu tangki yang kosong gitu. Yang diperbolehkan.
1: Yang boleh ya.
0: Oke, lanjut lagi. Kita kemana ini?
1: Kemana dulu? Ke Simpang Garuda dulu atau Simpang Pajak dulu?
0: Simpang Garuda dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, sambil menunggu. Lagi loading soalnya.
1: Iya, kalau di tempat saya nih Budi di Simpang Garuda ini terpantau dari turun tol sih yang penuh ya antrian di lampu merahnya. Tapi kalau dari Tanjung Pura sekarang sedang lampu hijau dan terpantau lancar ya, cukup lengang kalau dari arah Tanjung Pura.
0: Oke, kita ke Simpang Pajak ya, dari Simpang Garuda, Simpang Pajak. Wah, ini ini ya, lengang dan lancar ya.
1: Iya, betul. Biasanya kan penuh ya Budi ya. Tapi sepertinya kalau jam-jam segini udah mulai lengang ya.
0: Oke. Sepertinya ada penelpon.
1: Iya, boleh kita angkat dulu.
0: Kita angkat dulu. Silakan, halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Sambas ini kayaknya.
3: Iya, ini dari Sambas ini Bang Budi.
0: Oke.
3: Dari Bang Kowadi dari Sambas.
0: Silakan Bang Kowadi.
2: Oke, silakan Bang Kowadi.
3: Iya. Selamat pagi juga RRI Sambas. Ada Bang EL. Ya, kita ucapkan selamat pagi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Begini Bang Budi dengan Mbak Cheri ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, juga selamat pagi buat
1: selamat
3: Mbak Cheri.
1: Selamat pagi. Mbak Cheri. Iya, sehat. Papa Wadi juga sehat ya.
3: Mudah-mudahan kita semuanya lah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Jadi di sini Bang Mbak Cheri dan Bang Budi pasang Bang EL. Jadi Bang Pawadi ini sangat juga mengucapkan terima kasih buat RRI dan teknisi yang datang dari Pontianak ke Sambas untuk setelah memperbaiki RRI pemancar RRI Sambas yang saat ini sudah beroperasi. Jadi Bang Pawadi sangat besar-besar mengucapkan terima kasih lah kepada RRI dan seluruh aparat-aparat pemerintah baik provinsi dan pemerintah daerah yang sudah sukses untuk menyampaikan apa yang kami keluhkan dan apa yang kami rasakan selama sebulan kami tidak merasakan, tidak mendengar informasi-informasi ataupun hiburan-hiburan dan acara-acara yang dapat kami nikmati dari RRI Sambas. Sekarang kami sudah menikmati Bang Budi. Jadi kami ya, semuanya masyarakat Kabupaten Sambas lah tentunya, monitor-monitor yang selalu aktif, yang selalu setia, mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih lah kepada pemerintah tentunya, dan juga dengan RRI, baik RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Pro 1 Jakarta, kita semuanya gitu Bang Budi. Nah itu aja yang dapat saya sampaikan Bang Budi. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya Bang Budi.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Pawadi ya. Ada backsoundnya. Backsoundnya cukup unik tuh. Suara ayam ya.
1: Suasana pagi di desa. Pagi
0: di perdesaan itu begitu. Iya. Wah mantap juga tuh.
2: Pak Wadi dari Mansemat ya, memang kemarin juga sempat menelpon di Halo RRI. Waktu itu saya sama Patih ya kalau tidak salah ya, itu memandunya di Halo RRI, menyampaikan memang untuk RRI SP Sambas ya itu belum bisa didengarkan melalui radio analog ataupun juga terestrial. Jadi dia itu mengeluhkan sudah cukup lama, begitu ya, merindukan juga ya tidak mendengarkan RRI Sambas, karena memang kami waktu itu memang hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI digital. Dan keluhan tersebut itu disampaikan ya kepada tim di sana, dan alhamdulillah kemarin hari Minggu ya, tim TMB ada Bang Dikin ya, kemudian juga Bang Edo sama satunya lagi tuh Bang Wahyudi. Ya, yang datang ke SP Sambas sudah bekerja di sini gitu ya, memperbaiki. Dan alhamdulillah informasi dari pendengar untuk audio RRI SP Sambas lebih jernih dibandingkan sebelumnya, begitu ya.
1: Luar biasa. Syukurlah kalau begitu. Mantap. Jadi pendengar juga bisa mendapatkan informasi yang utuh ya Budi ya, dan betul. EL. Dan apalagi kalau kata Pak Pawadi tadi udah semingguan ya tidak bisa didengarkan.
0: Pasti bukan semingguan, lebih kayaknya.
1: Lebih ya?
2: Sebulan.
1: Luar biasa.
0: Oke. Kita juga berdoa jangan sampai ini terjadi lagi ya.
1: Ya betul.
0: RRI Sambas juga tetap apa namanya? Tetap mengudara begitu, dan tidak ada kerusakan-kerusakan lagi yang tentunya ada begitu. Kita masih ajak Anda, silakan 0561734987 atau di 0811570104 untuk menyampaikan berbagai informasi yang Anda temukan di pagi ini. Ya, baik itu mungkin ada laka lantas ya, ada kebakaran mungkin pagi-pagi ya, atau juga mungkin ada penemuan mayat mungkin.
2: Waduh. Ya. Dompet yang hilang,
1: Atau motor. Bagi Anda yang mungkin juga dompetnya hilang atau ada barang yang hilang, biar kami informasikan pagi hari ini di Halo RRI, bisa Anda bergabung bersama kami pendengar kalau di Pontianak di line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811570104. Kalau di Sambas bagaimana EL?
2: Di 0851767007 tentunya juga untuk pendengar ya, tidak hanya menyampaikan aspirasi, keluhan, informasi, tetapi juga bisa menyampaikan apresiasi. Mungkin ada pihak-pihak terkait yang sudah bekerja, dinilai bekerja cukup baik, perlu juga diberikan apresiasinya. Dan tentunya Halo RRI ini menjadi wadah bagi pendengar, menjadi jembatan lah ya. Jadi kalau misalkan nanti juga ada informasi penemuan, kehilangan, ataupun juga melihat aksi kriminalitas yang terjadi di sekitarnya, boleh juga disampaikan agar nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya. Untuk di Sambas ini juga ada informasi, terutama kepada warga Dusun Segarau, Kecamatan Sambas, khususnya di RT 01, RT 18, dan juga RT 19, dan sekitarnya. Ini akan ada kegiatan peningkatan jalan ataupun juga pengecoran jalan di RT 19. yang mana untuk pengerjaannya ini akan dimulai itu pada hari Senin depan. Okay. Dan jalan ini akan ditutup untuk mobil roda 4 ataupun juga roda 6 dan juga Tosa mulai hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan baru akan dibuka kembali itu pada hari Sabtu 7 November 2026. Ini cukup lama juga. Jadi yang akan melewati sana boleh dicari untuk jalur alternatifnya, begitu Budi dan juga Jerry.
0: Oke, memang harus mencari solusi ya agar Anda tidak kaget ya, selama ada penutupan jalan tadi ya, perbaikan jalan tadi, dan bisa mencari jalan tikus lah ya di sana begitu. Karena di Sambas biasanya banyak banyak jalan tikus nih.
2: Betul ya, memang banyak jalan tikus ya. Tapi kemarin saya juga pas mau pulang kampung kan ditutup ya jalannya itu. Mau tidak mau ya itulah cari jalur alternatif ya. Tapi kemarin yang jalur tikusnya itu lumayan parah ya, karena lah harus lewat dari kebun sawit orang. Aduh. Hujan lagi, jadi banyak lobang-lobang, terus pelepah sawit juga. Jadi cukup menguras tenaga juga lewat sana. Karena di tempat saya itu lewat bisa lewat Bogam ya, cuman lumayan jauh di sana ya. Kemudian untuk aksesnya juga cukup parah juga. Itu cukup berlubang, batu-batunya juga cukup besar begitu ya.
0: Tapi bisa untuk di Sambas, tapi bisa ya, menjadi ini apa namanya? Diabadikan lewat ponsel mungkin El.
2: Diviralkan. Kebetulan kemarin ini kita kalau misalkan pakai motor kan seperti berkuda ya. Jadi kemarin juga tidak sempat itu mau dokumentasikan ya. Tapi ini ada kabar gembira juga untuk masyarakat tepatnya ini di Sungai Baru ya. Kemarin kita juga sudah sampaikan juga di Halo RRI keluhannya di sana. Informasinya di sana ini sudah dilakukan untuk pengaspalan. Ini sebelah kanan ya, karena ini pertahap ya, sebelah kanan habis itu nanti sebelah kiri ya. Jadi dari untuk masyarakat yang misalkan dari Desa Lela atau Berlimang itu nanti menuju ke Sungai Baru itu sudah cukup terbantu lah, karena memang di sana itu cukup lama juga dikeluhkan oleh warganya jalannya yang berlubang berkerikil. Tapi untuk saat ini sedang dilakukan pengerjaan pengaspalan di sana, begitu Budi dan juga Jerry.
0: Oke, kita terima telepon dulu. Halo RRI.
3: Halo RRI, ya Budi, halo Jerry.
1: Halo, yo, selamat pagi.
0: Bang Wardi.
3: Apa kabar?
0: El ditanya El, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga.
2: Baik, salam kenal juga.
0: Informasi apa nih Bang Wardi?
3: Bukan, cuman itu Bang, mau nanya.
0: Nanya apa nih?
3: Dengan Bang Budi boleh kan?
0: Betul, boleh.
3: Kok itu Bang, kok kabar pasar waktu di kabar-kabar tak pernah ada Bang ya?
0: Oh, iya.
1: Belum
0: iya.
1: Ada itu.
3: Belum ada. Bang, saya suka juga nyimak tuh Bang, kok ada kabar pasar, kabar cabai berapa, sayur berapa. Gitu tuh Bang.
1: Siap.
3: Suka abe juga Bang, kok abe tadi mau nanya. Jangan marah Bang ya, cuma nyampe itu ya Bu Bang.
0: Aman.
3: Aman. Itu ya kali ya Bang Budi, Bang El, Jerry juga.
1: Iya Bang Wardi.
3: Ya, selamat bertugas Bang Budi.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya coba buka dulu Pak Muhammad ya.
1: Pak Muhammad.
0: Kalau nggak salah, betul ya?
1: Iya betul, tapi memang kemarin katanya Pak Muhammad sudah tidak lagi bertugas di bagian data di pasar. Nah jadi sedang menunggu adakah personil penggantinya lagi nanti, begitu Budi.
0: Tapi kalau update apa namanya dari WA-nya beliau ini
1: ya.
0: Ada impres nomor 3 tahun 2025 tentang swasembada pangan. Salah satu implementasi di lapangan adalah penarikan ASN JFT penyuluh pertanian dari Pemda Pemerintah Kota Indonesia ya ke Kementerian Pertanian, termasuk juga di Pontianak yang berlaku 1 Januari 2026. Jadi mulai tanggal 1 Januari ini ya beliau ini berada di lingkup kementerian, tidak berada di pemerintah lagi.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik-baik.
0: Dan penugasan masih menunggu arahan dari kementerian dan DPP ya, Kota Pontianak. Ya. Oke. Okay,
1: berarti memang menunggu penugasan lagi ya, Budi ya.
0: Betul. Tapi mudah-mudahan ya.
1: Semoga
0: segera hadir lagi Pak Muhammadnya dengan informasi-informasi harga pasarnya yang selalu kita nanti-nantikan.
1: Betul. Sebelum belanja gitu, Budi ya.
0: Betul.
1: Jadi apalagi kalau ibu-ibu sekarang yang belanja online ya, kan platformnya banyak tuh, Budi.
0: Ya.
1: Udah bisa ada yang pakai aplikasi, ada yang mungkin langsung dari WhatsApp. Jadi kalau pagi-pagi misalnya mau belanja buat besok, udah tahu nih, oh kisaran harganya segini, mana yang paling murah gitu, Budi ya.
0: Betul. Kita masih ajak Anda, silakan 0561734 987 atau di 0811570 1042. Sepertinya ada penelpon lagi.
1: Iya, kita angkat dulu.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI. Ini Bang Pawadi lagi ini, Mas. Memang
0: ini. Silakan.
3: Ya tadi kan Bang Pawadi mengucapkan rasa terima kasih.
0: Volume radionya dikecilkan sedikit, Bang Pawadi.
3: Bagaimana Bang Budi?
0: Nah, lumayan. Nah,
3: jadi Bang Pawadi juga mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang Bang Budi mau minta nih lagi Bang Budi.
0: Boleh, minta apa ini?
3: Minta kepada pemerintah, bukan dengan Bang Budi. Jadi kalau Bang Budi bisa, boleh juga Bang Budi.
0: Siap, aman.
3: Ataupun Kak Mbak Cherry. Nah, jadi begini Mbak Bang Budi. Jadi kami masyarakat, tentunya masyarakat Kecamatan Sajat lah Bang Budi ya. Mencakup semuanya ini Bang Budi. Meminta dengan pemerintah dengan masalah jalan kami di Bang Budi, masalah jalan kami di Kecamatan Sajat sampai ke Desa Beringin gitu Bang Budi.
0: Jalan Desa Sajat ya.
3: Jadi kami selama ini kan merasakan jalan ini kan rusak dan hancur di Bang Budi berlubang. Jadi sehingga kendaraan-kendaraan roda 4, apalagi roda 2 pun nggak bisa gitu Bang Budi. Jadi sehingga kami masyarakat ini merasa kesulitan, merasa terhalang, terutama untuk berobat ke puskesmas ataupun menuju ke rumah sakit, dan juga untuk bersekolah dan menuju perkantoran gitu Bang Budi. Jadi masyarakat Desa Beringin ataupun Desa Mekarjaya sangat merasa kesulitan sehingga oleh karena jalannya sangat berlubang. Jadi kami minta dengan pemerintah. Tadi kan saya dengar di desa-desa kecamatan lain kan udah udah digarap ya ada. Kenapa kok kami di Kecamatan Sajati masih belum juga diperhatikan pemerintah daerah? Tolong pemerintah daerah perhatikan kami juga. Tentunya masyarakat dari Kecamatan Sajat lah, tentunya dari Desa Jir sampai ke Desa Beringin. Nah, jadi sangat memerlukan sekali Bang Budi. Jadi sampai ini kami tidak bisa untuk melewati jalan-jalan itu. Jalan Subambang Senujuh yang tercantum nama di situ Bang Budi.
0: Oke.
3: Nah, jadi kami ini tadi kan Bang Budi kan mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang juga saya meminta dengan pemerintah Bang Budi. Nah, tolonglah kami ini diperhatikan, segera diperbaiki ataupun bagaimana keluhan kami ini segera dapat didengar oleh instansi pemerintah yang terkait lah gitu Bang Budi.
0: Siap.
3: Nah, itu aja Bang Budi ya, terima kasih. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat bertugas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Pawadi. Kalau tidak salah ini kemarin juga disampaikan juga ya Bung Pawadi itu kalau tidak salah tanggal 2 Oktober ya, Desa Sajat, Desa Mekar, Beringin, Kecamatan Sajat ya kalau tidak salah, betul nggak El ya?
2: Itu di Desa Mekarjaya di Kecamatan Sajat di tadi yang Bang Pawadi itu tepatnya di Mansemat ya.
0: Kecamatan Sajat betul. Jadi ini sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini segera direspon ya sama pihak terkait. Sekali lagi ini karena atas perkataan Bang Pawadi ini susah diakses ya untuk dilalui baik itu kendaraan roda 4 apalagi roda 2 nih.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Sepertinya
0: kesulitan. Jadi mudah-mudahan pemerintah kabupaten setempat apalagi pemerintah Sambas dapat menindaklanjutinya segera. El, Cherry, ya. Kita berada di ujung kebersamaan, ya. Tamu juga sudah siap-siap ya.
1: Siap ya untuk nanti dialog.
0: Di acara apa nih, Cher, nanti?
1: Di acara Sangsi.
0: Sangsi, pukul 10 waktu di Sabarat ya.
1: Betul sekali, Budi. Nanti akan membahas terkait peran mahasiswa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
0: Wis, keren nih. El masih muda nih, harus denger nih, El.
2: Apalagi kalau di Sampes memang untuk dalam sepekan ini sudah ada dua pengungkapan kasus narkoba. Jadi untuk warga Sampas nanti juga boleh untuk dengarkan dialognya di RRI Pontianak, begitu Budi.
0: Oke, siap. Ya udah. Kalau gitu terima kasih EL.
1: Terima kasih EL
0: atas waktunya, atas partisipasinya di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Cherry.
1: Iya, sama-sama Budi.
0: Yang sudah menemani saya pada pagi ini, dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI ya. Tentunya tetap stay tune di kesempatan kali ini di Pro 1. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Pontianak. Pagi menjelang siang ini bersama saya Cherry Lubis yang teman di ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani Rabu siang Anda. Setelah ini, seperti tadi yang sempat saya dan Budiman sampaikan, ketika Halo RRI akan ada sanksi sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pendengar pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini yang dirangkum dalam dinamika olahraga. Setelah itu pada pukul 11.30 nanti kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai pukul 13 pendengar ada obrolan siang. Nanti kita akan memperbincangkan apa kita lihat nanti siang pendengar ya. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi terkini dari Kalimantan Barat dalam Warta Berita Siang. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Indonesia Banget. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Anda bisa request pendengar ya di Indonesia Banget lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, kemudian Anda juga bisa kirim-kirim salam. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami di pagi menjelang siang hari ini, Anda bisa bergabung via WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini, sebuah lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Sangsi. Bersama saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda. Dan pendengar, pada Sangsi hari ini kita akan berbicara terkait narkoba, pendengar ya. Nah, tentu pencegahan ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi pendengar, edukasi, kemudian lingkungan pergaulan yang positif, serta ketahanan keluarga, ini tentunya jadi hal penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, pendengar, dalam membahas hal ini, tentunya mahasiswa punya peran yang cukup strategis. Karena bukan hanya sebagai generasi yang terdidik, tapi mahasiswa ini juga bisa jadi agen perubahan atau agent of change dengan menyebarkan informasi yang benar. Kemudian juga mengajak teman sebaya untuk melakukan kegiatan yang positif, serta ikut membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Lalu bagaimana nih pendengar, mahasiswa ini bisa mengambil peran nyata dalam kehidupannya sehari-hari, dan bagaimana agar upaya pencegahan ini tidak sekedar jadi kampanye saja, tapi benar-benar bisa membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, semua ini pendengar akan kita bahas di Sangsi edisi hari ini dengan tema peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama dua narasumber kita dari mahasiswa magang BNN Kota Pontianak, yaitu nanti ada Nurdini Niken Hanifa dan Elmis Lashri. Dan itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya pendengar. Jadi bagi Anda yang mau menyaksikan dan mendengarkan acara ini juga bisa melalui terestrial kami 104,2 FM, kemudian aplikasi RRI Digital, audio streaming kami di rri.co.id, dan juga kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini pendengar, tetap bersama kami di Sangsi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya dalam program Sanksi. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa juga simak acara ini di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, nanti juga bisa bergabung via live chat di YouTube kami atau di line telepon 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Nah pendengar, pada pagi menjelang siang ini kita akan bahas terkait peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama Niken dan Elmis ya, perwakilan mahasiswa magang BNN Kota Pontianak yang sudah hadir juga bersama kami di studio pagi hari ini. Selamat pagi Niken dan Elmis.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Perjalanan lancar tadi ke sini ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, syukurlah kalau begitu. Nah, kita akan bahas terkait peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum ke langsung cara mencegahnya ya, saya mau tahu terlebih dahulu nih pandangan dari Elmis dan juga Niken terkait mengetahui bahwa narkoba ini berbahaya. Sebenarnya ini cukup enggak sih untuk mencegah penyalahgunaannya? Nah, silakan Niken.
1: Oke, dari aku dulu ya.
0: Iya.
1: Oke, dari aku untuk mengetahui

0: mencegah untuk penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, baik. Kalau dari Elmis bagaimana?
2: Kalau dari saya sih, kita lihat dulu nih gambaran besarnya itu kayak gimana. Narkoba itu kan bukan hanya merusak kesehatan dan jiwa, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial kita seperti apa, perkuliahan dan pekerjaan seperti apa, dan bukan hanya semerta-merta hukuman sanksi sosial juga. Nah, karena itu, menurut saya pencegahan tuh tidak cukup hanya sebatas untuk menakut-nakuti atau sekedar melarang, tetapi juga ajakan dan juga perlindungan bagi mereka yang ingin
1: yang ingin kembali,
2: yang ingin
1: lebih
2: kembali
1: ke jalan yang benar lah ya.
2: Iya, Kak, benar.
1: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal pencegahannya, tadi juga Elmi sempat menyinggung bahwa jangan cuma sekedar kata-kata jangan pakai atau jangan menakut-nakuti saja, tapi juga merangkul. Nah, ini seperti apa menurut Elmis dan juga Niken terkait pensosialisasiannya lah ya, berarti kepada masyarakat supaya jangan sampai penyalahgunaan narkoba ini semakin banyak di masyarakat. Silahkan dari Elmis dulu boleh.
2: Kalau menurut saya pribadi, Kak, mungkin bisa setiap bulan itu ada kampanye atau kayak seminar gitu buat edukasi seperti apa pencegahan, baik dari itu anak-anak hingga dewasa, dan itu harus bertahap, harus berlanjut supaya orang-orang yang mendengarkan itu, biasa kan kalau baru pertama kali dengar itu kebanyakan orang tuh kayak sering lupa ya, tapi kalau sering diingatkan kan bisa mungkin lebih memahami arti dari apa yang kita sampaikan sebelumnya, kayak gitu.
1: Oke, baik. Kalau dari Niken bagaimana?
0: Kalau dari aku pribadi, karena kita juga mahasiswa ya, nah ini bisa dari lingkungan sekitar dulu, dari teman-teman misalnya. Nah, itu kita bisa ciptakan lingkungan yang sehat, pertemanan yang positif. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita menjadi influencer bagi diri kita sendiri, apa yang baik, apa yang buruk. Nah, ketika sekiranya itu perbuatan ini akan menjurus ke hal yang negatif nih, nah mungkin kita bisa blok hal itu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga sekiranya pertemanan kita ini sudah melangkah sedikit lebih jauh nih. Nah, itu bisa kita ajak sedikit teman-teman kita untuk kembali begitu. Nah, itu dari lingkungan sekitar teman-teman. Nah, untuk keluarga juga bisa seperti itu, dimulai dari komunikasi yang baik, gimana orang tua ke anak, kita dengan saudara, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik di keluarga, hubungan yang hangat, harmonis. Nah, itu bisa membantu untuk mencegah dari penyalahgunaan narkoba.
1: Oke, baik. Nah, berarti kalau kita bicara soal mahasiswa, ini kan selalu dikaitkan dengan agent of change, ya, dimana memang agen perubahan, dan ini memang sering kita dengar, tapi kalau misalnya dalam konteks pencegahan narkoba sendiri, ini seperti apa sih sebenarnya wujud peran tersebut dari mahasiswa sendiri? Silahkan, Niken.
0: Oke, untuk wujud peran dan mahasiswa dari kontribusinya ya, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini bisa dilihat dari mungkin salah satu program dari kampus. Ini kan ada yang namanya KKN. Nah, kemarin kebetulan kita baru selesai KKN, kuliah kerja nyata. Nah, itu kan kita dikirim ke desa-desa ya. Nah,
1: betul.
0: Salah satu program kerja yang bisa kita buat adalah edukasi. Edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, karena mungkin desa masyarakatnya masih awam juga terhadap terkait informasi narkoba. Nah, itu bisa kita sisipi di situ. Bagaimana narkoba itu berbahayanya, efek sampingnya seperti apa. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang jauh dari itu narkoba begitu.
1: Oke, baik. Nah, berarti baru KKN. Nah, kalau pengalaman selama KKN kemarin, ini kan kalau KKN pasti program kerjanya banyak ya, tidak cuma 1-2 begitu. Sampai pening tuh biasanya sebulan kan. Nah, kalau pengalamannya Elmi sendiri bagaimana? Apakah ketika KKN juga ada

0: sosialisasi terkait narkoba atau tidak?
1: Oh, kalau kami kebetulan nggak ada,
0: Oh,
1: Kak.
0: berarti kelompoknya Niken ya.
2: Yeah.
0: Nah, itu seperti apa sosialisasinya?
2: Kita ke sekolah menengah pertama SMP. Nah, itu juga ada programnya. Kita sampaikan pengetahuan apa itu narkoba dulu, kemudian apa efek sampingnya, apa bahayanya. Nah, bagaimana cara menghindari hal tersebut? Kemudian ya, kita ajak mereka untuk mencari teman yang positif, menciptakan lingkungan yang positif, dan ya begitu. Kita juga memberikan komitmen, maksudnya begini, kita buat satu media seperti banner, itu tanda tangan mereka, itu sebagai bentuk komitmen untuk menghindari hal-hal yang menjurus ke penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik. Berarti memang dimulai sejak usia SMP ya, dimana memang remaja ini kan rawan kalau kita tahu, karena usia-usia segitu lagi penasaran-penasarannya ya.
1: Betul.
0: Baik, nah kalau kita bahas kembali ke mahasiswa lagi. Nah, mahasiswa ini juga sebenarnya rawan ya, sama aja dengan anak remaja usia SMP, karena masih ada yang mungkin beranggapan nah masih zamannya nakal dulu.
2: Bener.
0: Mau nakal dulu, begitu
2: iya,
0: kan? Nah, kalau dari Elmis, bagaimana bisa mewujudkan mahasiswa ini bisa menarik teman sebaya supaya kepergaulannya yang genah-genah aja, yang sehat-sehat aja, jangan sampai terjerumus ke hal-hal buruk, begitu? Silakan.
1: Mungkin izin untuk menambahkan dari Niken tadi aja kali ya, kayak informasi menggunakan poster, poster atau banner tadi? Banner. Nah, mungkin bisa ditambahkan, mungkin dibuat sedemikian rupa untuk semenarik mungkin, agar mungkin teman-teman lebih tertarik terhadap untuk menandatangani tadi. Kemudian memberikan informasi tadi mungkin bisa digunakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh sesama kita, dan juga bangun kebiasaan yang sehat, dan juga mengajak teman dengan supaya mencontoh apa yang sudah kita lakukan.
0: Oke, baik. Nah, berarti kalau untuk Niken dan Elmi sudah magang di BNN Kota Pontianak sudah berapa lama?
2: Satu bulan lebih.
0: Nah, kalau pengalaman magang yang paling berkesan deh, karena ini kan dari lingkungan kita yang kita tadi ya, kayak ada dapat informasi baru kalau ternyata narkoba itu tidak semuanya harus langsung berbahaya, tapi kalau disalahgunakan baru jadi bahaya. Nah, hal-hal lain yang berkesan yang didapatkan selama magang di BNN ini apa sih? Silakan, Niken.
2: Oke, kemarin kebetulan di tanggal 6 sampai 8 itu kita di BNN itu ada kegiatan pelatihan teknis barber potong rambut ya, cukur rambut, itu untuk masyarakat yang ada di lingkungan yang rawan, rawan narkoba. Nah, kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Nah, itu mungkin yang paling berkesan sih, karena menurut saya itu ternyata yang kita berdayakan ini bukan hanya pengguna atau yang mantan pengguna. Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan yang mungkin rawan ya, nah itu bisa kita berdayakan juga, karena itu dalam bentuk pencegahan. Karena tujuannya itu mengadakan pelatihan seperti itu bisa untuk menciptakan skill baru sehingga sehingga diri mereka itu memiliki kegiatan yang positif, jadi tidak memilih untuk mencoba narkoba begitu.
0: Tidak terjerumus ke situ lagi ya, berarti. Oke, baik. Kalau dari Elmis bagaimana?
1: Oh, kalau saya selama sebulan ini yang paling berkesan itu ketika mengikuti sesi assessment dari klien yang ingin rehab dari awal hingga akhir. Nah, di situ saya ngerasa banget tuh prodi yang saya ambil, yaitu bimbingan konseling, itu tuh benar-benar sangat kepake di dalam proses rehab seseorang, dari bagaimana kita mendengarkan cerita klien, dan agar si klien itu tidak merasa terhakimi. Terus juga teknik-teknik yang saya pelajari di kampus.
0: Itu juga
1: itu
0: berarti
1: juga sangat
0: masuk ya, berarti masuk, ya ke situ ya. Berarti kalau untuk proses rehabilitasi sendiri, ini kan masih banyak mungkin di luar sana juga yang ada yang mungkin mau rehabilitasi tapi masih takut. Takut misalnya nanti nanti gimana kalau aku lapor dihukum or something like that ya, atau hal-hal seperti itu. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Adakah pemahaman yang kalian dapatkan sejauh ini dari magang di BNN sendiri? Silakan Elmis. Boleh.
1: Kalau dari staff rehab yang waktu itu saya pernah magang di situ, kalau dari abangnya bilang, kalau misalnya emang ada seseorang yang sebelumnya udah make tapi datang ke situ ingin rehab, itu tidak akan mendapatkan sanksi dalam hal apapun, justru akan mendapatkan perlindungan hukum.
0: Baik.
1: Kecuali memang seseorang yang tertangkap gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang daripada mending langsung,
1: iya, langsung
0: ada niat sendiri ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kalau dari pengamatannya Niken dan juga Elmis nih sejauh ini dari pengalaman magang juga di BNN, itu apakah sekarang banyak mahasiswa juga yang terjerumus atau tidak? Silakan Niken.
2: Kalau lihat di berita ya, baru kemarin tuh ada lihat nih di beranda Sosmed. Nah, itu ada beberapa mahasiswa yang tertangkap. Ya, dia ini tewas ya, tapi dalam keadaan dia mengonsumsi pil ekstasi.
0: Baik.
2: Itu baru mungkin bulan lalu.
0: Nah, berarti kalau ini apakah mungkin bisa juga ada pengaruh dari lingkungan pertemanan dan lain sebagainya ya, seperti yang tadi disinggung di awal. Nah, menurut Niken dan juga Elmis, lingkungan pertemanan seperti apa sih yang generasi muda terutama mahasiswa butuhkan supaya jangan sampai nih terjerumus ke narkoba, ke penyalahgunaan narkoba? Silakan Niken.
2: Oke. Untuk faktor penyalahgunaan narkoba ini kan sebenarnya banyak ya. Salah satunya tadi lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan ini kan yang bisa mencegah itu adalah lingkungan pertemanan yang positif. Nah, ini seperti apa? Mungkin kalau di psikologi ya, itu kan ada yang namanya problem solving skill. Itu skill kita gimana cara memecahkan suatu permasalahan. Nah, biasanya di usia seperti kita ini saat-saatnya stres lah. Quarter life crisis ya.
0: Betul.
2: Nah, itu dimana kita ini banyak sekali memikirkan hal-hal yang akan datang, sehingga cemas, stres, dan yang lain sebagainya. Nah, itu mengakibatkan rawan untuk gimana ya,
0: mencari kesenangan sesaat.
2: Ya, untuk inilah coping stresnya lah. Masih bingung nih gimana cara mengatasi stres saat ini gitu kan. Nah, biasanya itu ketika stres, nah ada nih, ada seseorang yang menawarkan, mau happy nggak, ya gitu kan. Nah, akhirnya padahal dia enggak ada niat nih sebenarnya, kan, enggak ada niat, tapi karena ditawarkan, ya udah coba sekali. Nah, ketika udah coba sekali ternyata enak nih, nyaman. Nah, lanjut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin peran kita sebagai mahasiswa ya, terutama aku dari psikologi, bisa menciptakan teman kita sebagai teman itu yang bisa membuka konseling teman sebaya gitu. Nah, jadi ketika teman ada masalah, nah bisa nih, bisa kok kamu cerita ke aku, kita bisa carikan solusinya sama-sama gitu. Kita rangkul lah teman kita begitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Elmis bagaimana? Baik, kalau misalnya penyalahgunaan narkoba ini seringkali diakibatkan karena lingkungan pergaulan yang tidak baik. Nah, bagaimana kalau Elmi sendiri melihat caranya supaya jangan sampai nih terjerumus ke pergaulan yang tidak baik tadi, atau ya singkatnya bagaimana sih cara menolak ajakannya lah ya, kalau misalnya seperti itu, silahkan.
1: Nah, kalau menurut saya Kak, itulah pentingnya kita untuk mengatakan tidak pada ajakan tersebut. Tapi kan kayak kita tahu generasi
0: takut
1: sekarang
0: dimusuhin,
1: tuh
0: iya, gitu, takut dijauhin. Nah,
1: apalagi kayak misalnya ada circle yang benar-benar kayak ih keren deh gitu kan. Rasanya pengen ikut tapi
0: iya
1: gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin bisa mengatakan tidak dan membatasi diri sih Kak.
0: Oke, baik. Kalo berarti memang sendiri paling penting itu
1: dimulai dari diri sendiri
0: ya. Harus berani mengatakan tidak, kemudian juga jangan sampai ikut-ikutan cuman karena kelihatan keren ya. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini terkait perbincangan kita bagaimana pencegahan peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di segmen berikutnya tetap bersama kami di Sanksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya dalam program Sanksi. Masih bersama saya Cherry Lubis, dan kami telah menghadirkan juga narasumber kami pada pagi hari ini, ada Niken dan juga Elmis, yaitu perwakilan mahasiswa magang BNN Kota Pontianak. Nah, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita di pagi ini terkait kalau kita menghadapi teman yang membutuhkan bantuan. Nah, misalnya dari Niken, kemudian dari Elmis nih, temannya ada yang misalnya terjerumus atau menyalahgunakan narkoba ini tadi. Nah, sebaiknya langkah apa terlebih dahulu sih yang diambil? Nah, silakan dari Elmis mungkin.
1: Kalau menurut saya tuh Kak, jadi pendengar yang baik terlebih dahulu dan pendengar yang aman. Yeah. Jangan bocorkan dulu ke siapapun, dengarkan dulu alasan dia menggunakan itu untuk apa dan sudah berapa lama dia menggunakannya. Dan kalau memang memungkinkan atau mungkin dia ada keinginan untuk berubah, bisa saya sendiri untuk mengantarkan ke pihak yang berwenang untuk merehab.
0: Okay, baik. Terima kasih. Elmis, kalau dari Niken sendiri seperti apa?
2: Ketika menemui teman seperti itu ya Kak. Nah, ketika dia datang nih ke kita memberitahu aku make nih katanya kan. Dalam keadaan sedih misalnya. Yeah. Nah, benar kata si Elmis, kita harus membangun kepercayaan dan ruang aman dulu kepada teman. Nah, gimana biar dia nyaman, biar dia ngerasa aman kalau cerita ke kita ini bukan mendapatkan judge. Nah, jadi karena biasanya ya orang itu trust issue dengan orang lain karena itu tadi. Dia cerita tapi malahan bukan divalidasi emosinya, tapi malah dijudge gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, karena kebetulan kita juga dari mahasiswa psikologi dan bimbingan konseling, itulah yang kita pelajari ya, gimana caranya menerima orang itu dengan ya tidak pilih-pilih gitu. Jadi apapun masalahnya, siapapun dia, kita terima dulu, kita berikan hak manusiawi seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau berarti itu memang harus dari kita mulai menjadi pendengar yang baik.
2: Iya.
0: Nah, untuk jadi pendengar yang baik, ini kadang susah ya. Pasti kita juga, apalagi kalau teman dekat misalnya ya, pasti kayak ada marah, ngapain Mbah?
2: Iya, benar.
0: Iya kan, pasti ada kayak begitu gitu. Nah, itu cara menahannya tuh gimana sih? Karena itu yang susah ya, kadang kita yang menggebu-gebu sendiri pasti.
2: Iya,
0: silakan.
2: Ini termasuk tantangan kita sebenarnya ya.
0: Betul.
2: Untuk mengkondisikan muka, perkataan. Nah, itu. Tapi itulah tantangannya kita, itulah yang perlu kita jaga. Jadi ya, kalau bisa ya memang seperti itu. Ketika ada orang lain yang mau berbicara ya, kita memang harus mengkondisikan segalanya. Jadi jangan sampai dia ngerasa aku gak percaya lagi sih sama orang ini gitu. Ya, jadi ketika dia sudah percaya, sudah merasa aman, nanti dia akan sadar nih, oh iya ternyata memang hal yang aku lakukan adalah perbuatan yang salah. Nah, kemudian dia sadar solusinya seperti apa, nah baru bisa begitu.
0: Ya, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal itu tadi ya, untuk mencari pertolongan itu tentunya jadi hal yang cukup berat karena masih banyak juga stigma dari masyarakat yang langsung kayak dia make narkoba atau hal-hal lainnya langsung dicap buruk, kemudian langsung dijauhi, dan mungkin ini juga yang salah satu menjadi penghalang untuk mereka mencari bantuan. Nah, kalau menurut Niken dan juga Elmis, nah ini bagaimana sih supaya masyarakat atau mahasiswa lah khususnya ya, karena kita bicara mahasiswa pagi hari ini, yaitu bisa bersikap tegas terhadap penyalahgunaan narkoba tapi tidak memberikan stigmatisasi tadi. Silakan dari Elmis.
1: Kalau menurut saya, yang pertama itu kita harus menghindari kata-kata yang mungkin membuat dia merasa terhakimi atau rendah diri. Gunakan mungkin kata-kata kayak penyalahgunaan, bukan kayak dia tuh pemakai loh. Kalau pemakai kan ibaratnya lebih kasar gitu kan. Terus bedakan juga antara perilaku dan orangnya. Mungkin perilaku yang dia lakukan itu tidak baik atau tidak benar, tapi kita juga harus menekankan pada hak dia sebagai seorang individu.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari Niken, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Oke. Lebih ke mengubah mindset kita sih, benar tadi kata Ilmis ya. Dari yang awalnya mungkin kita mikirnya ya kalau belum tahu nih, ih orang narkoba itu kan kayak orang jahat, terus orang yang nggak jelas, apalagi ya orang yang ya buruk lah begitu kan. Yeah. Nah sementara kita lupa nih sisi lainnya bahwa dia juga manusia. Nah jadi orang yang narkoba itu tidak selamanya dia itu orang yang buruk, karena dia juga korban, bisa jadi dia korban. Nah korban kan yang memang harus kita selamatkan begitu. Nah jadi itulah ketika kita menemukan yang seperti itu, yang seharusnya itu kita bantu gimana caranya untuk dia itu bisa pulih dari hal yang seperti itu. Nah, itulah dari diri kita sendiri dulu aja sih, ubah mindset seperti itu.
0: Ya baik, berarti memang harus dimulai dengan kita yang merubah mindset. Jangan sampai kalau pemakai ini langsung dicap orang jahat, orang apa, karena kita tidak tahu juga latar belakang sampai dia bisa terjerumus ke situ bagaimana, sampai dia menyalahgunakan narkoba itu tadi. Nah kalau kita berbicara tentang kegiatan pencegahan untuk penyalahgunaan narkoba, ini seringkali kan terkait sosialisasi atau mungkin juga kampanye begitu. Tapi setelah kegiatan selesai, nah ini kan belum tentu ada tindak lanjut yang continue gitu ya, yang berkelanjutan. Nah kalau menurut teman-teman sendiri nih, apa sih tantangan terbesar bagi mahasiswa terutama dalam menjalankan program-program penyuluhan narkoba ini tadi sendiri? Silahkan dari Niken.
2: Tantangan
0: kalau selain yang tadi ya.
2: Kalau tantangan untuk pencegahan ini mungkin banyak sih sebenarnya alasannya. Misalnya kalau kita buat kegiatan nih, buat komunitas, komunitas literasi lah, ini kan salah satu bentuk untuk kita memperluas wawasan, menambah kesibukan kita juga, sehingga terhindar dari hal-hal ya kegiatan tambahan lah untuk nyari kegabutan gitu. Biasanya kan orang-orang nyoba tuh karena gabut ya. Nah ini tantangannya biasanya kalau mahasiswa seumuran kita gini ya mager mungkin. Nah mager, Gen Z kan. Kayak ya enaknya rebahan aja kayak gitu.
0: Nah,
2: mungkin ini yang bisa diubah sih ke diri kita masing-masing ya. Karena kita tuh memang membutuhkan hal itu begitu. Takutnya ya memang karena kita itu tidak banyak kegiatan yang positif, hal itu tuh secara tidak sadar kita mencari hal-hal yang negatif gitu untuk mengisi kekosongan. Nah itu sih tantangan.
0: Baik, kalau dari Elmis bagaimana tantangannya?
2: Tantangan untuk pencegahan.
1: Tantangan untuk melakukan pencegahan. Kalau menurut saya pribadi mungkin dari ini kepada orangnya ya kan kak?
0: Iya, kepada orangnya atau kepada generasi ya kayak tadi ya Gen Z begitu, teman-teman mahasiswa lah.
1: Mungkin kayaknya tergantung kepada orangnya lagi kak. Kayak yang dibilang Niken tadi, apalagi Gen Z sekarang kan pada mageran tuh, kayak maunya ya udahlah yang instan-instan aja gitu kan. Mungkin bisa hambatannya seperti mungkin dari komunikasi yang sebelumnya saya sampaikan, mungkin menggunakan bahasa yang terlalu akademis sehingga melakukan pencegahannya itu menjadi kurang gitu kak.
0: Okay, baik, berarti memang lebih ke karena mager gitu, jadi ini menghambat juga untuk sosialisasi dan pencegahannya ya berarti ya. Okay, baik. Nah kalau mungkin ini karena kita sudah di penghujung juga ya, ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman mahasiswa ya, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba kedepannya? Silakan Niken.
2: Okay. Pesan aku pribadi ya. Nah, ketika kita itu sudah menemukan jati diri kita sendiri, nah, kita tidak akan membutuhkan validasi eksternal lagi. Nah, sehingga apa? Kita tidak perlu kita tidak membutuhkan yang namanya validasi orang-orang. Ketika orang-orang menerima kita atau tidak, nah itu kita tidak memikirkan hal itu, sehingga yang kita fokuskan adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kebanyakan orang itu mencoba hal itu karena takut tidak diterima lingkungan. Nah, jadi pesan saya adalah mulailah untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita lebih mengenal lebih dalam bagaimana diri kita. Nah, itu bisa membantu untuk menemukan jati diri kita sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Niken. Kalau dari Elmis, bagaimana pesan-pesannya? Silakan. Pesan-pesan kepada teman-teman mahasiswa? Sudah? Cukup?
1: Cukup.
0: Oke, baik. Berarti pendengar demikian untuk dialog kita pada pagi hari ini. Kita tadi telah bahas terkait peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama Niken dan juga Elmis. Terima kasih Niken dan Elmis. Setelah ini mau kembali lagi ke kantor atau kemana? Oh, iya, kembali lagi ya. Baik, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita dalam program Sanksi pagi hari ini. Terima kasih tentunya kepada narasumber kami, kepada Niken dan juga Elmis. Kemudian dari perbincangan kita, pendengar, kita belajar ya bahwa pencegahan narkoba ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk mencegahnya, tapi juga tanggung jawab kita. Dan kalau dari mahasiswa sendiri, ini bisa mengambil peran melalui edukasi ya kepada tadi sesamanya, kemudian juga menjadi pendengar yang baik. Jangan langsung menghakimi dan juga kalau bisa menghapus stigmatisasi tadi. Jangan sampai ketika ada yang menggunakan, ini langsung dicap buruk atau orang jahat, tapi belajar untuk mendengarkan dan juga merangkul sehingga dia juga mau direhabilitasi dan bisa kembali sehat lagi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi demikian pendengar, dan kami ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di Sanksi edisi berikutnya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

dengar tadi telah kami hadirkan program Sanksi ke ruang dengar Anda, dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak bersama informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Berikutnya, saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.

kita itu sudah mempunyai, memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Erick Thohir berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendengar, kami menginformasikan ke ruang dengar Anda terkait azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 32 menit. Dan untuk itu pendengar, saya kembali mengingatkan Anda, bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri Anda sambil menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti pada pukul 11 lebihnya 32 menit.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

berilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW, Jo nomor 93/PDT.G/2026/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Blitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2026/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715 panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak, AMD.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait pasokan BBM, pendengar ya, di mana tadi pagi juga sempat jadi pembahasan ketika Halo RRI ya, karena memang antrian BBM belakangan ini mulai cukup panjang lagi, pendengar. Nah, pendengar, bagi masyarakat Kuburaya yang beberapa waktu terakhir mungkin melihat antrean ya di sejumlah SPBU, nah ini ada kabar terbaru dari Pertamina, di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan kini mengintegrasikan penyaluran BBM ke sejumlah SPBU di Kabupaten Kuburaya. Jadi pendengar, tambahan penyaluran ini dilakukan sejak malam hingga pagi hari, terutama untuk SPBU yang membutuhkan penguatan pasokan dan mengalami kepadatan konsumen. Pertamina juga berkoordinasi, pendengar, dengan Integrated Terminal Pontianak dan pihak transportir untuk mempercepat pengisian serta keberangkatan mobil tangki menuju SPBU yang jadi prioritas. Selain itu, terkait kondisi stok ya, pendengar, kemudian posisi mobil tangki sampai kepadatan konsumen juga ini terus dipantau secara berkala. Dan dari pemantauan inilah, prioritas pengiriman bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pertamina juga menyebut, pendengar, langkah ini dilakukan agar masyarakat nantinya bisa mendapatkan BBM dengan lebih lancar, kemudian juga waktu tunggu di SPBU-nya bisa berkurang ya. Jadi pendengar, Pertamina juga mengimbau untuk masyarakat supaya membeli BBM-nya sesuai kebutuhan dan mengikuti arahan petugas di SPBU. Jadi pendengar, semoga dengan tambahan penyaluran kemudian penguatan koordinasi ini juga ya, antriannya jadi bisa segera terurai, kemudian aktivitas masyarakat juga bisa kembali berjalan dengan lebih lancar. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di laman kami di rri.co.id.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja, jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Masih bersama saya Cherry Lubis yang menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masuk di obrolan siang. Nah pendengar, kalau siang hari ini saya kepikirannya kita mau bahas hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan apa sih yang biasanya kita lakukan nih di siang hari. Nah kalau jam 12 ini yang pertama pendengar ya di segmen ini, tentunya perut kita sudah mulai minta diisi. Apalagi bagi Anda pendengar yang mungkin melaksanakan IF ya, yang mungkin IF, intermittent fasting, ya mungkin tadi pagi tidak sarapan, mungkin saatnya sekarang buka puasa, pendengar ya, mulai lapar, dan kalau tadi pagi semangat kerja, semangat beraktivitas, tapi begitu jarum jam sudah di angka 12, menunjukkan pukul 12 siang, nah itu semangatnya udah mulai turun, udah mulai mikir ya, makan apa ya hari ini? Nah pendengar, pertanyaannya ini sebenarnya sederhana, tapi kadang justru bikin kita makin bingung ya, apalagi kalau Anda mungkin sama seperti saya lebih sering order dari ojek online ya, itu semakin dilihat di aplikasi ojek online, semakin bingung mau makan apa. Apakah makan nasi, atau makan mie ayam, atau makan bakso, atau kuliner-kuliner lain yang memang jadi favorit kita, atau ya udah nasi ayam geprek lagi. Nah pendengar, apa dan lucunya kadang kita sebenarnya bukan tidak tahu pendengar ya mau makan apa, tapi memang karena terlalu banyak pilihan jadinya kita juga bingung. Nah tapi memang makan siang itu penting pendengar ya, untuk mengisi kembali energi Anda, karena sejak pagi ya sudah beraktivitas, nah tubuh kita juga membutuhkan energi untuk bisa melanjutkan kegiatan sampai sore, apalagi bagi Anda yang mungkin hari ini ada lembur ya. Jadi bagi Anda yang sekarang sedang istirahat makan siang, jangan lupa untuk makan secukupnya pendengar ya, jangan kelebihan juga, karena kalau udah kelebihan nanti begah, ngantuk, makin gak fokus kerjanya ya. Jadi silakan, selamat menikmati makan siang Anda siang hari ini. Kalau Anda makan siang apa nih pendengar, boleh ya berbagi sama Cherry siang hari ini di obrolan siang. Anda bisa bergabung via WhatsApp kami 0811-570-1042. Bisa Anda kirimkan mungkin foto makan siang Anda hari ini, makan siang apa sih, atau mungkin bagi Anda yang mau bergabung via call juga boleh pendengar ya, 734-987. Saya akan tunggu pendengar ya responnya, sambil nanti kita bahas-bahas lagi kebiasaan apa sih yang biasanya kita lakukan di siang hari seperti saat ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Pendengar masih di obrolan siang, silakan ya bagi Anda yang mau bergabung bersama kami siang hari ini, mau bagi informasi terkait makan siang apa atau kegiatan Anda siang ini, pendengar ya boleh bergabung 7349887 atau WhatsApp 0811-570-1042. Nah pendengar, kalau tadi kita udah bingung ya mau makan siang apa, nah biasanya setelah makan ada satu perasaan yang datang, yaitu adalah kantuk alias ngantuk, pendengar ya. Biasanya kalau sudah makan siang, nah masalahnya itu setelah makan siang kita seringkali ngantuk karena perut sudah kenyang, apalagi kalau ruangan tempat Anda bekerja adem, pendengar ya, pakai AC dingin, kemudian pekerjaannya masih menumpuk, tapi mata kita sudah mulai berat nih, pendengar biasanya. Nah pendengar, saya ada beberapa tips ya untuk mencegah kantuk yang datang di siang hari ini ya, bagi Anda yang mungkin pekerjaannya monoton di kantor terus, pendengar ya. Ada beberapa tips untuk mencegah supaya kantuknya ini terus menerus berkelanjutan ya, maksud saya.

Dengar ya, kami lansir dari rri.co.id dengan memperbanyak minum air putih. Nah, ini bisa membantu untuk melancarkan dan menjaga aliran darah ke otak ini bisa tetap lancar pendengar. Kemudian kalau memang nih pendengar ya ngantuknya sudah tidak tertahankan lagi, nah Anda bisa melakukan power nap atau tidur singkat. Jadi kalau misalnya waktu istirahatnya masih ada tersisa pendengar ya, kalau Anda tipe yang makannya cepat, mungkin 10-15 menit udah selesai makan, masih ada sisa waktu misalnya 15-20 menit, nah ini Anda bisa tidur aja pendengar ya, melakukan power nap. Jadi ini merupakan ya kayak kita nekan tombol reset lah ya di otak kita. Jadi kalau bisa tidur selama 15-20 menit, tapi jangan lebih dari 30 menit pendengar, supaya tidak berujung pada rasa pusing atau malah makin mengantuk. Nah, bagi Anda yang tidak bisa tidur, nah ini bisa juga Anda mencari udara segar pendengar ya, keluar dikit dari ruangan gitu, mencari cahaya matahari, karena memang ruangan yang redup ini bisa memberi sinyal ke otak kita untuk tidur. Jadi usahakan Anda berada di tempat dengan pencahayaan yang terang, atau bisa juga sejenak menghirup udara segar, dan bisa juga melakukan aktivitas fisik ringan pendengar ya. Kalau seharian udah duduk terus, nah ini Anda bisa melakukan perenggangan, atau mungkin jalan kaki santai, mungkin keliling-keliling kantor ya, muter-muter pendengar, untuk memperlancar sirkulasi darah Anda dan mengembalikan fokus Anda. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya juga bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id. Semoga siang hari ini Anda tidak banyak mengantuk pendengar ya, tapi semoga setelah makan siang ya, itu semangatnya kembali lagi. Atau mungkin perlu ngopi dulu, nah boleh nih pendengar, setelah ini saya mau bahas terkait ngopi atau ngeteh kira-kira. Nanti kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Obrolan Siang.

0: Rilas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Syafuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14072020250004. Tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu pendengar dari Pamungkas, Kenangan Manis. Dan kalau ingat lagu ini ya, kalau dengar lagu ini, ingatnya tuh kalau ada acara perpisahan gitu ya. Pasti lagunya Kenangan Manis begitu ya. Tapi kalau Kenangan Manis sama mantan udah dibuang aja pendengar ya. Jangan diinget-inget terus ya, move on. Nah pendengar siang hari ini ya, kalau berbicara yang manis-manis, bisa juga kita kaitkan dengan kopi dan teh, seperti yang saya sempat bahas tadi di awal ya. Kalau misalnya habis makan, ngantuk, nah biasanya ada juga pilihan ngopi atau ngeteh. Nah kalau ngopi atau ngeteh ini udah jadi bagian ya, terutama dalam kehidupan keseharian kita pendengar ya. Karena biasanya kalau saya juga siaran, biasanya sama rekan-rekan saya yang lain yang suka ngopi juga siang-siang, biasanya kita cari promo tuh pendengar di ojek online, order sama-sama, minum sama-sama juga. Dan ini jadi kesempatan ya untuk istirahat sejenak sambil ngobrol gitu ya, melepas penat setelah bekerja dari pagi sampai siang tentunya. Nah kalau Anda pendengar bagaimana? Apakah Anda tim kopi atau tim yang ngeteh nih? Nah kalaupun ngeteh, tehnya teh apa nih pendengar? Apakah milk tea ya, teh yang sekarang juga banyak ya, sekarang itu viral tuh biasanya roasted milk tea. Nah itu ada, kemudian ada juga matcha. Banyak ya pendengar kalau bicara dengan makanan dan minuman sekarang, terutama kopi dan teh. Nah kalau saya sendiri siang hari ini pendengar sudah minum kopi susu dingin nih, untuk menambah semangat saya siaran ya, supaya kuat sampai sore nanti pendengar. Kalau Anda bagaimana nih? Apakah sudah ngopi dan ngeteh? Sudah makan siang juga atau belum ya? Boleh pendengar bagikan informasinya sama Cherry siang hari ini langsung ke WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan bagi Anda yang sedang bekerja pendengar, mungkin ini saatnya Anda pesan kopi ya, karena memang kalau jam-jam segini udah jam-jam yang ngantuk dan kadang butuh kafein kick gitu ya. Terutama bagi Anda yang mungkin udah biasa ngopi hitam, kalau nggak ngopi udah lemes tuh, biasanya pusing malah kadang pendengar ya. Nah pendengar, yang penting kalau terlalu banyak kafein juga tidak baik, apalagi kalau mendekati sore atau malam. Jadi lebih baik Anda ngopi siang ini daripada sore nanti. Karena kalau misalnya sore atau malam ngopinya pendengar nggak bisa tidur ya. Kalau mau ngeteh juga siang ini boleh pendengar ya, apapun itu, yang penting mood Anda siang hari ini bisa terjaga, pekerjaan Anda terus bisa selesai sampai nanti sore akhirnya Anda bisa pulang, atau kalau ada yang lembur ya semangat ya pendengar. Tapi jangan takut pendengar ya, walaupun misalnya sibuk siang ini, saya masih akan temani ruang dengar Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Andin, Naksir.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Pak, uang belanja sama bayar listrik kok nggak ada? Bapak simpan di mana?
1: Bapak pakai dulu, Bu. Nanti diganti.
0: Dipakai buat apa, Pak? Itu kan uang dapur sama uang listrik.
1: Adalah kebutuhan Bapak. Aman kok, Bu.
0: Coba Bapak jujur. Bapak main judi online lagi, kan?
1: Ya cuma coba dikit lagi. Bu, kemarin tuh hampir aja menang. Dikit lagi. Modalnya balik malah bisa berlipat.
0: Dari dulu, alasannya hampir menang. Mana bukti hasilnya? Yang ada, tabungan kita amblas, Pak.
1: Ya, Bapak tahu Bapak salah. Tapi, Bapak cuma mau balikin uang kita yang hilang.
0: Bapak sibuk mengejar uang hilang pakai judol. Lama-lama, rumah tangga kita yang hilang, Pak. Uang, ketenangan, sampai kepercayaan keluarga. Semua hancur gara-gara judi.
2: Judi online bukan jalan keluar. Jangan pertaruhkan masa depan keluarga demi ilusi kemenangan sesaat. Berani berhenti? Jangan pernah mulai. Karena yang hilang bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan.

Sebuah lagu pendengar dari Raim Laude, Lesung Pipi, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di obrolan siang. Nah, pendengar, banyak ya yang sudah kita bahas di obrolan siang kali ini, mulai dari bingung mau pilih makan siang apa, kemudian habis makan ngantuk ya, habis tuh ngopi atau ngeteh, pendengar ya. Nah, pada akhirnya pendengar, kita memang kalau udah siang itu sebenarnya butuh jeda ya, butuh adalah sedikit berhenti dari pekerjaan kita untuk menjernihkan pikiran kembali, untuk kembali mengumpulkan energi lagi, pendengar ya, untuk melanjutkan pekerjaan kita. Kadang kita merasa sepanjang hari itu kita harus produktif ya, dari pagi bekerja, mengurus rumah, sekolah, kuliah, sampai aktivitas-aktivitas lainnya, pendengar ya. Jadi ketika ada waktu kosong sedikit, nah malah kadang kita ada rasa bersalah nih, duh kok kerjaannya nggak aku kerjain gitu ya, pendengar. Padahal sebenarnya mengambil jeda sejenak ini juga jadi bagian untuk menjaga diri Anda, pendengar. Jadi tidak harus lama ya, bisa aja makan siang tanpa Anda perlu terburu-buru. Makan siangnya bisa sambil ngobrol dengan teman favorit Anda atau rekan favorit Anda ya. Kemudian Anda juga bisa untuk memulihkan tubuh lagi biar gak ngantuk tadi ya, seperti yang saya sarankan, bisa jalan kaki lah pendengar ya, muter-muter kantor dikit, sambil bisa juga Anda yang suka ngopi, silakan ngopi sambil ngobrol sama temannya juga boleh. Intinya pendengar, kalau siang hari jangan banyakin mikirin masalahnya ya, tapi ketika ada jeda makan siang, nah gunakanlah jeda itu sebaik mungkin. Apakah Anda butuhnya makan, ngopi, atau mungkin power nap, silakan pendengar ambil dan manfaatkan itu sebaik mungkin, supaya menjaga juga tubuh Anda tetap fit, pendengar ya, pikiran juga dijaga sampai nanti bisa selesai bekerja ya, jam-jam 4, jam 5 sore udah pulang, nanti juga pulang moodnya tetap bagus. Jadi pendengar, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda siang hari ini, dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Siang ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Himbauan Ketua MUI Kalbar agar masyarakat tidak membakar lahan yang membahayakan warga, terutama di kawasan gambut.
3: Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya membakar hutan dan lahan ketika itu bisa memberi mudarat kepada masyarakat.
2: Pesanan busana adat Melayu, baju Teluk Belanga dan baju kurung kini diburu warga jelang hari jadi kota Pontianak ke-255 tahun.
4: Ya alhamdulillah sih, adalah target ya untuk sementara ini 30% gitu. Untuk sementara ini kami menambah yang baru-baru supaya ada semangat yang sewa itu banyak.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Rabu 14 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini, pendengar. Meski hujan mulai sering turun di Kalimantan Barat, kewaspadaan terhadap karhutla harus tetap dijaga. Ketua MUI Kalbar menegaskan, membakar lahan yang membahayakan masyarakat hukumnya haram, terutama di lahan gambut. Berikut laporannya.
5: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat Haji Basrihar mengingatkan, hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat tidak boleh membuat masyarakat lengah terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Membakar hutan dan lahan hukumnya haram apabila menimbulkan mudarat atau membahayakan masyarakat, termasuk akibat kabut asap.
3: Bahkan Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya membakar hutan dan lahan ketika itu bisa memberi mudarat kepada masyarakat.
5: Basrihar menjelaskan hujan tidak selalu mampu memadamkan kebakaran di lahan gambut secara menyeluruh. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah apabila air tidak membasahi area secara merata sehingga berpotensi memunculkan asap kembali dan mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar di sekolah.
3: Itulah makanya kita berharaplah para pemilik lahan-lahan itu janganlah membersihkan itu dengan cara membakar. Karena ini kan dampak sebetulnya. Sehingga yang terpapar banyak itu kan di daerah-daerah yang banyak lahan kosong dan tanah gambut.
5: MUI Kalimantan Barat berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan meskipun hujan mulai turun. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama agar kebakaran tidak kembali meluas dan kabut asap tidak membahayakan kesehatan maupun mengganggu kehidupan masyarakat. Harmanta, Boyke Sinurat melaporkan.
0: Masih terkait karhutla, pendengar, penanganan karhutla secara terpadu di Kalimantan Barat mulai menunjukkan hasil. Saat ini 13 dari 14 kabupaten kota, maksud kami pendengar, dilaporkan nihil titik panas. Berikut laporannya.
6: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purna Asrianus Bulo mengatakan penanganan karhutla di Kalbar saat ini masih difokuskan di Kabupaten Ketapang karena sampai sekarang kondisi karhutla di daerah itu masih cukup banyak dan diperlukan penanganan yang lebih ekstra dari Satgas Darat dan Satgas Udara. Menurut Bulo, penerbangan operasi modifikasi cuaca OMC bisa saja sampai ke Kecamatan Kendawangan, namun kendalanya tidak ada bibit awan hujan yang bisa disemai di wilayah itu, sehingga hanya bisa dilakukan di sekitar wilayah Ketapang bagian tengah dan utara. Asrianus Bulo menilai penanganan karhutla di Kalbar sudah sangat baik karena asap dan titik apinya fire spot sudah mulai banyak berkurang dan Kalbar saat ini berada di bawah Provinsi Riau. Di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla saat ini Riau berada di atas, sementara Kalbar yang awalnya berada di peringkat teratas wilayah terparah karhutla, namun saat ini Kalbar posisinya sudah turun.
7: Sekarang kita sudah dinilai yang bagus. Bagusnya apa? Asapnya sudah banyak berkurang. Titik apinya sudah banyak berkurang. Di bawahnya Riau, Riau yang ini sekarang ya. Di antara 6 provinsi prioritas itu, yang di atas itu Riau, kemudian kita Kalbar, yang awalnya waktu itu Kalbar yang paling paling parah lah.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, saat ini pelaksanaan OMC difokuskan di wilayah selatan Ketapang. Diharapkan penyemayan natrium kloridanya bisa sampai ke Kecamatan Kendawangan.
7: Jadi Satgas Udara bisa terbang, sehingga kita bisa saling membantu nih antara Satgas Darat dengan Satgas Udara. Oke, untuk OMC masih ditekankan di bagian selatan Pak ya, Ketapang, di bagian selatan Ketapang. Mudah-mudahan bisa sampai ujung, sampai ke Kendawangan. Walaupun misalnya di bawah NACL-nya hanya 800 kilo misalnya, tidak ada masalah saya rasa. Yang penting bisa menyemai awan yang ada di Ketapang bagian selatan. Oke.
6: Menurut Novel, tidak jadi masalah jika pelaksanaan OMC hanya bisa membuat 800 kg natrium kloridanya. Namun, yang paling terpenting, bisa melakukan penyemaian awan di Ketapang bagian selatan yang saat ini menjadi fokus pemadaman. Rino Kartono, Mawardi dan Rapika melaporkan.
0: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, menjelang hari jadi ke-255 Kota Pontianak, suasana perayaan mulai terasa termasuk dari ramainya pesanan busana adat Melayu. Baju teluk belanga dan baju kurung kini diburu warga, terutama pelajar yang akan tampil dalam berbagai kegiatan peringatan pada tanggal 23 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Permintaan busana adat Melayu mulai terlihat di sejumlah usaha penyewaan dan penjualan pakaian adat di Pontianak menjelang hari jadi Kota Pontianak ke-255. Salah satunya di Eti Salon yang telah menjalankan usaha penyewaan busana selama belasan tahun. Pemilik Eti Salon, Eti, mengatakan pesanan untuk peringatan HUT Kota Pontianak tahun ini sudah mulai masuk. Sejumlah pelanggan bahkan telah memberikan uang muka meski masih menunggu kepastian kegiatan dari pihak sekolah.
8: Saya dengar dari Kang Telura pun kemarin ada diadakan acara itu nari di alun-alun Kapuas. Ya, udahlah, jadi senang lah rasanya. Kalau enggak ya susah juga karena modal udah tertanam di sini kan. Udah ada yang pesan-pesan udah ada, udah panjar-panjar. Nah, tapi ibu-ibu ini takut kalau misalnya udah dipanjar atau enggak jadi katanya. Jadi dengar apa nunggu pengumuman dari sekolahan lah. Nah, mungkin tanggal 15 mungkin udah ada. Biasa tanggal 15 tahun kemarin udah banyak nyewa. Masuk sobat tuh. Udah mulai pesan-pesan.
1: Eti menambahkan kebutuhan busana adat Melayu biasanya datang dari berbagai kalangan, terutama pelajar SD hingga SMA yang mengikuti kegiatan sekolah. Kondisi serupa juga dirasakan toko Erna Swiss yang telah beroperasi lebih dari 2 dekade. Pemilik Erna Swiss, Edi Wahyu, menyebutkan pesanan menjelang HUT Kota Pontianak sudah mulai ada, meski belum terlalu ramai.
9: Ya, kalau baju kita bisa buat. Ya, ada lah. Kalau untuk sementara kan mungkin surat edaran itu mungkin belum keluar, ya kan, karena keadaan. Tapi ya alhamdulillah sih, ada lah sekitar gitu ya, untuk sementara ini 30% dar gitu. Untuk sementara ini kami menambah yang baru-baru supaya ada semangat. Yang sewa itu aja. Bajunya koleksi dari, maksudnya itu baju teluk belanga, baju kurung itu ditambah. Warna yang kira apa dominan yang sekarang ini, itu yang kita anukan. Iya, pokoknya 27 provinsi itu kita usahakan ada.
1: Para pelaku usaha berharap peringatan HUT ke-255 Kota Pontianak dapat mendorong peningkatan permintaan busana adat Melayu. Selain menjadi bagian dari perayaan hari jadi kota, penggunaan busana adat Melayu juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, komunitas budaya Tionghoa Pontianak resmi mengantongi rekomendasi Pemkot untuk menyelenggarakan Imlek 2578 dan Festival Cap Gome 2027. Karnaval Naga Bersinar dan aneka kuliner nantinya akan meramaikan perhelatan tersebut. Berikut laporannya.
10: Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh tahun 2027 Hendri Pangistuli menyampaikan, jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat untuk mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang paling dinanti oleh masyarakat pada perayaan Cap Gomeh ialah Karnaval Naga Bersinar dan Festival Kuliner. Hendri Pangistuli mengungkapkan puncak Parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada Pontianak dan Festival Kuliner di Jalan Diponegoro. Mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antarumat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun oleh panitia.
11: Kita mau menyampaikan bahwa Bapak Wali Kota mempercayai Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, KBTP, dan memberikan rekom untuk melaksanakan kegiatan Cap Gomeh Imlek 2578 tahun 2027 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 Februari sampai 20 Februari.
10: Sementara itu, Sekretaris KBTP Adus Cipto menambahkan bahwa kesiapan teknis terus digencarkan, mulai dari pendaftaran peserta naga hingga dekorasi khas ruang publik kota. Mengingat pelaksanaan Cap Gomeh bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka ikon hiasan berupa paduan ribbon lampion dan ketupat dipastikan kembali menghiasi kota, terutama di titik-titik strategis seperti Jalan Diponegoro dan Jalan Gajah Mada sebagai lambang keharmonisan etnis dan budaya di Kota Pontianak.
12: Kita dari panitia seperti menghias kota, ya. Mungkin tahun ini juga akan tidak jauh beda dengan tahun lalu, yaitu menghias kota dengan lampion dan ketupat, ya Pak ya, itu masih sama. Kemudian kepanitiaan juga menyiapkan adanya di kuliner yang sepanjang jalan Penegoro dengan UMKM dan sebagainya kan. Dan satu lagi adalah pagelaran parade naga bersinar yang dijalankan malam. Nah, sampai disampaikan tadi Pak Ketua bahwa kami lagi mempersiapkan itu benar. Saya selaku sekretaris dari tim kesekretariatan lagi merampungkan ya persiapan kan. Bukan hanya tatip yang kami rampungkan, namun kami juga menyusun tim yang nantinya akan.
10: Panitia Cap Gomeh juga berencana menggelar silaturahmi bersama para tokoh masyarakat, ulama, dan tokoh agama setempat guna menjaring masukan demi kelancaran agenda wisata budaya tahunan ini tanpa mengganggu aktivitas atau kegiatan keagamaan lainnya mengingat bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Mendengar tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini pendengar nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya Indonesia banget. Nah, pendengar nanti Anda bisa request ya lagu pop Indonesia favorit Anda. Di Indonesia banget Anda bisa bergabung nanti bersama kami via line telepon kami di 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, saya putarkan terlebih dahulu beberapa lagu dari Pro 1 Pontianak dan kali ini koleksi dari Judika, Andai Sampai Akhir Usia.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan. Namun ternyata

pasangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Pontianak. Kali ini kita tiba di Indonesia banget. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung siang hari ini, mau request lagu pop Indonesia favorit Anda, langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami juga bisa pendengar ya, 0811 570 1042. Sudah ada yang tersambung di WhatsApp, ada Ma Enjang. Selamat siang Ma Enjang.
1: Siang juga Cherry, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, gimana kabarnya?
1: Kabarnya
0: saya. Halo Cherry, sehat walafiat nih Ma Enjang. Ma Enjang gimana, sehat gak?
1: Subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
1: Iya.
0: Nah, Ma Enjang siang ini mau dengar lagu siapa nih, cewek cowok?
1: Cewek ya sayang.
0: Cewek aja, udah makan siang belum Ma Enjang nih?
1: Udah sayang.
0: Udah ya, oke kalau begitu ya. Ada dari Marion Jola, Damba, kemudian Rosa, Sekali Ini Saja, Yura Yunita, Mau Jadi Apa, Brisia Jodi, Kisahku, Fatin, Semua Tentangmu, kemudian Monita Tahalea, Tapak Hening, dan Shakira Jasmine, Jalani Hariku.
1: Jalan di hariku ya lah.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salamnya pertama untuk Cherry lah ya.
0: Iya.
1: Selamat keluarga, ayah bundanya. Selamat beraktivitas, lancar-lancar rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, cepatkan jodohnya. Amin.
0: Amin.
1: Yang kedua untuk Reja. Yang lanjut.
0: Lanjut.
1: Untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Yunai Mak Serpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar Kak Nina, Mak Kamat Jaharbia, Longana Andreopan, terus Koko Ali, Koko Andi, Yahya Batia, terus Putra Tanghul Kak Sri-nya, terus Bang Bang Jack dengan Kak Aniknya, Wak Mandi Wak Jenah, Bang Amin Sunjaya Kak Ayangnya, terus Aura Pak Amok, Juleha Hamdan Hananya, Elni cantik banget. Terus Bang Deddy, terus Bang Lanius, Wan Aci, Wan Ucu, Bang Ute, Tia, Nila, Nia, terus Yuranda di Landa, Yunita di Landa, terus Pak Karim, terus Pak Ibrahim, terus Mbah Kakong, terus Bang Badol, Bang Febri, Bang Deden, terus Bang Adi di Tendrai 2, terus Pak Longdol, Long Siti. Terus juga email juga anak manjang yang termanja di Peledua dengan anak-anaknya sehat selalu, Ajim, Patan, dan Yasin. Semoga jadi anak soleh, amin. Terus Mbak Lasien, terus Bang Hanjah, terus Bang Imran Ahmad, terus Mama Iti, Mak Nurul, Mak Mukmin, terus Manis Manila, terus Mak Ririn. Ada semuanya lah carinya, tak hanya sebut satu-persatu okay. Yang sayang manjang semuanya, penyiar maupun pendengar, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you, untuk kuku manjang juga dirasa jaya, untuk sehat selalu keluarga, amin.
0: Terima kasih manjang, selamat siang.
1: Yang juga, thank you.
0: Thank you. Kita beralih ke telepon. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Selamat siang, Jadi, Bang Wardi. Kabar baik. Sehat, Bang Wardi?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Udah makan siang belum?
2: Udah.
0: Makan siang apa nih siang ini?
2: Ayam bumbu Bali.
0: Enaknya. Wih, lapar pula Cherry jadinya nih. Oke, siang ini mau dengar lagu siapa Bang Wardi? Cewek, cowok?
2: Cowok.
0: Boleh, kalau lagu cowok kita ada dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Kemudian The Massive, Kau Yang Tak Pernah Tahu, Khalif J, Kebutuhan Hati, Adrian Khalif, Sekarang, Firza Devia, Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, dan Anji, Disiksa Rindu.
2: Lagu lagunya mau kebagus semua, Pak.
0: Iya. Mau yang mana?
2: Yang terakhir itu Anji.
0: Anji, oke. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Cherry, Bagas. Tugas yang semoga saya selalu juga.
0: Iya.
2: Buat Manjang tadi juga, ya. Mm-hmm. Nah, terus buat Cik Nurbakau, buat Rina, Perang Tiker, terus buat Bang Deddy Sungai Duri, Bang Indra juga, Pawa, Bang Deden, Japar, Kak Ila, terus buat Pak Syukur, Yeselva, dan Bu Tinanya, buat Aura Pak Mo, Bu Juleha, BTL, yang pergi ya. Terus Bang Insandra di Jongkat, buat Bang Amin Sanjaya juga. Ya mungkin semua-semua tak terkecuali lah ya.
0: Oke.
2: Juga Mbak Ciri selamat bertugas. Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Wardi. Kita pindah ke WhatsApp. Selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget Ciri.
0: Selamat siang Mak Kam, semangatnya. Habis makan ke nih?
4: Makan. Kabek nih yang pakai ada yang buat lepat ubi.
0: Oh, pantaslah semangat benar tuh ya.
4: Ada Mak Long Ana di Tangrai di sini.
0: Sama Mak Bu Ana ya.
4: Ini yang punya mana-mana.
0: Bu Ana, halo. Halo selamat siang. Gimana sehat semua di situ?
4: Alhamdulillah sehat, Cherry.
0: Oke, syukurlah kalau gitu. Siang ini
4: nanti
0: mau
4: Bang Rosi yang ini, Bang Rosi OTW sini.
0: Ada Bang Rosi ya. Ngumpul ya siang ini ya. Iya, ya. Yang penting minta happy ya. Ma, apa mau lagu apa? Cewek itu? Yang cewek kita masih ada dari Monita Tahalea, Tapak Hening, Fatin Semua Tentangmu, Brisia Jodi Kisahku, Yura Yunita Mau Jadi Apa, Rosa Sekali Ini Saja, dan Marion Jola Damba.
4: Udahlah sekali ini saja ya.
0: Sekali ini saja. Berarti besok enggak boleh lagi ya?
4: Enggak boleh lagi dah makan kali pagi
0: yang ini. Oke, salam-salamnya silakan.
4: Oh, salam-salam buat Manjang Siti tadi. Makasih. Buat Ciri duduklah, Ciri belum lagi. Buat Ciri duduklah, bila sihat selalu. Masih keluarga. Udah akan dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Iya.
4: Buat Manjang tadi makasih Manjang, buat Bu Hajar, buat Mbak Lasbian, buat Pak Rung Jafar dengan Nila, Mbak Cik Norte di Baskau, Anista di Uka, Amu di Siantan, email di Lasau, Mak Lung Ana kita di rumah ni. Dengan Bang Andri Upannya, buat Ismail, buat Tinggit, Wardi, Bang Awi dengan Kak Sumi, Bapak Ririn, buat Sumpus Ririn Tambas, buat Bang Dedi, Abang Kapan, buat Sangka, Manis Manila, Bang Badul di Katara, buat Bang Yahya, buat Koko Wali, Koko Wandi, Darul di Mendalo, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Bang Niko, dan Fidila, buat Bang Ahmad Imran, buat Hendra, Naman, buat Rina di Panatika, buat Malik, buat Jenang, buat Bang Jack dengan Kak Tiniknya, buat Bang Lino dengan Kak Murni, buat Rosi dengan Nuryananya, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat Bang Sukurtina, buat Bang Junai dengan Ima, buat Bang Kakung Gireto, buat Ayu Gurepa, buat Kak Halimah, buat Pak Herman Mak Yeknya, buat Bang Alimin di Sambar, buat Ustaz Amrin, Aura Pak Emuk, buat Mamak Nurul, Bapak Nurul, Pak Odok di Jambi, buat Bang Boika, semua fokus habis. Dari A sampai Z, makasih ya Cherry.
0: Sama-sama. Selamat siang, Mak Kam. Kita ke telepon lagi. Selamat siang Indonesia banget.
5: Selamat siang Indonesia banget, Cherry. Apa
0: selamat
5: kabar?
0: Selamat siang, kabar baik Bang Deddy.
5: Jangan bosan ya, terima telepon.
0: Oh tidak Bang dong, tidak. Iya. Sudah makan siang lagunya, Bang Deddy?
5: Mau jadi apa?
0: Oh mau jadi apa, oke.
5: Lagunya mau Bang Deddy kirimkan untuk Tak Manis Manila di Sungai Pinyu, kemudian untuk Emil di Kuala Dua, untuk Kak Kini di Kalia Bakti, Mama Nurul selamat siang, juga buat Ayu Kreva di Kuburaya, Tekno di Bakau, Lina di Padang Tikar, Anista di Uka, Anima Rani 28 Oktober, juga buat Bu Ana di Tandai juga yang katanya lagi di rumah makam ya. Terima kasih untuk makam atas sapaannya. Selamat siang. Salam juga buat Bang Rosi ya. Oh, Bang Rosi, dikasih kopi enggak sama makam? Juga buat Kak Manjang Siti di Olak-Olak Kubur. Terima kasih juga atas sapaannya. Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Mukmin, Kak Sersa, Kak Juleha, Mama Ririn, TC, Kuala Mandol, Kak Tina dan Bang Syukurnya, Mama Eti Bengkayang, Atika di Segalanting, Diona di Kupang, dan Bu Mariani di Tangkurma. Kemudian untuk Pak Marwadi di Sambas, Mang Rute di Sambas, Wan Aci di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Tia di Sambas, juga untuk Bang Batil di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, kemudian untuk Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi di Kobar, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Andiopan di Ciputat Tangerang, Bang Niko di Jakarta, Bang Leiden Pekanbaru, Bang Hendra di Mampawa. Terima kasih juga atas sapaannya untuk Bang Wardi yang ada di Sungai Lengas, kata Bang Budi, orang kanteng katanya, Pak Kalim di Janggang Dua, kemudian untuk Kowali di Kumpai, Kuburaya untuk Teri, tentunya terima kasih banyak, selamat siang, selamat bertugas,
0: sehat selalu. Selamat siang. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya siang hari ini ya, saya putarkan terlebih dahulu. Baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 08115701042. Kita ke line telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Selamat siang Kak Andayah ya. Gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Udah kenyang atau belum siang ini?
1: Udah kenyang setengah lapar.
0: Kenyang. Apa? Bang Yahya apa kabar nih? Kata Bang Fatih. Nah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Udah lama udah tak nelpon sama Fatih.
0: Iya, makanya. Siang ini mau dengar lagu apa nih? Yang cewek atau yang cowok?
1: Lagu apa ya? Di luar list boleh nggak ya?
0: Tergantung ya, lagu apa dulu nih?
1: Cassandra.
0: Cassandra, oke.
1: Tetap jadi milikmu.
0: Sebentar. Oke, boleh Cassandra. Salam-salamnya. Sila, salamnya ke Kanda Yahya.
1: Salam pertama buat Ceri sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Fati juga. Buat yang biasa siaran tuh mana yang magang
0: tuh? Oh, yang magang tuh hari ini lagi enggak ada naik ke atas nih. Edi sama kalau Tika nanti malam.
1: Yang siapa ya, buat Mbak Jeng Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Hendra, Kak Nur Bakau, Ismail di Jungkat, terus buat Elak di Sambas, Kak Tia, Nia, Wan Haji, Wan Usu, Pak Usu Lusri, Bang Iman Nabela, Diona di Kupang, Bang Deden, siapa gil? Buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eci Bengkayang, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, Bang Dino, Bang Bahtiar, Bang Herman, Bang Awi sama Kak Sumi, terus buat siapa dia? Buat Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Adinda Ceri yang bertugas, juga buat Alfati, semoga sukses, sehat selalu.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Andayah ya sudah bergabung siang ini.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kita ke WhatsApp, tapi sebelum saya angkat telepon di WhatsApp, saya baca dulu ya. Ini ada Kak Rina di Padang Tikar yang menyapa via chat. Katanya selamat siang cantik. Selamat siang juga Kak Rina yang cantik ya. Rina di Padang Tikar, lagunya Ceri yang pilihin ya. Salamnya buat Bang Dedi, Bang Darul, Bang Yahya, Bang Wardi, Bang Hendra yang ganteng, Bang Karim, Bang Mail, Bu Ana, semoga sehat. Kemudian buat Mak Kam yang manis, Kak Aura, Mama Nurul, Kak Manis Manila, Cek Nur, Kak Anista di UKA, Manjang Siti. Kemudian spesialnya buat teman-teman kerja saya aja. Buat Ceri tetap cantik ya, terima kasih. Sama-sama Kak Rina. Kak Rina juga tetap cantik selalu ya. Kita angkat telepon Bang Hendra di Mempawah. Selamat siang Bang Hendra.
2: Siang Mbak Ceri yang baik hati.
0: Gimana kabarnya? Kalau Ceri sehat?
2: Saya juga sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Siang ini udah kenyang ke belum?
2: Alhamdulillah udah.
0: Sudah ya, oke. Siang ini mau dengar lagu yang mana nih Bang Hendra?
2: Kalau boleh, Bang Hendra minta lagunya Setia Band boleh nggak?
0: Setia Band? Setia Band yang ada. Mana dulu nih? Yang bersepeda? Atau
2: yang
0: Asmara?
2: Yang judulnya Asmara aja lah.
0: Asmara, oke. Masih boleh lah.
2: Oke, makasih ya Mbak Ceri ya.
0: Sama-sama. Salamnya silakan.
2: Salam balik lah buat Bang Deddy tadi ya. Makasih sapaannya. Buat Makam tadi, buat Wardi tadi ya, buat Bang Deddy di Sungai Duri tadi, buat Mak Anjang Siti tadi, makasih sapaan juga ya. Buat Rina di Padang Tikar yang manis, semoga sehat selalu ya. Terus buat Eno di Bakau, buat Bang Japar Kak Nilanya, buat Bang Awi, terus buat Anista di UKA, Bang Jaka Suara kita. Terus buat Koko Alim, Mbah Kakungnya, buat Pak Karim Cakeng 2, Kos buat Ella di Sambas, Tia di Sambas, Nia di Sambas, Wanaci, Wanucunya di Sambas. Terus buat Pak Herman kita sama Mak Yeknya. Buat Aura Pak Mo. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti. Terus buat saya pergi ya. Ya untuk semua-semua lah Bang Deden di Pekanbaru. Buat Mbak Ceri, selamat siang. Semoga sehat selalu ya Mbak Ceri ya.
0: Siap, selamat siang. Terima kasih juga Bang Hendra, sehat selalu. Dah. Kita pindah ke telepon. Selamat siang, Indonesia banget. Oke, sepertinya terputus ya. Tadi untuk Kak Rina di Padang Tikar. Spesial Ceri pilihkan lagunya dari... dari siapa ya? Dari Marion Jola Damba ya. Ini spesial untuk Kak Rina di Padang Tikar. Kemudian kita angkat telepon dulu. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Bang Karim di Rangkong 2.
0: Selamat siang Pak Karim, gimana kabarnya? Sehat?
3: Sehat.
0: Oke, syukur.
3: Lagunya Rosa.
0: Rosa?
3: Ya.
0: Udah diambil tadi Pak Karim.
3: Ya, yang lain aja, Ceri yang pilihkan.
0: Oh, Ceri yang pilihkan, kalau gitu ya. Yang cowok deh ya, dari Firza, Devia. Nah, salam-salamnya Pak Karim.
3: Buat Ciri, buat Rina di Padang Tikar, buat Indra di Mpawa, buat Bang Didi, buat Mak Jang Siti, buat Wardi, buat Mak Kam, buat Cikno, buat Aura dan Mak Mo, buat Amanila, buat Bang Yaya, buat semua-semua lah Ciri.
0: Oke, siap.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Karim. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar ya. Ada Cassandra, Tetap Menjadi Milikmu, Setia Band Asmara, Marion Jola Damba, dan Firza Devia. Saya putarkan dulu, baru nanti saya kembali angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

TBC memang paling sering menyerang paru-paru. Tapi tahukah Anda, bakteri TBC ternyata juga bisa bergerilya ke bagian tubuh lainnya. Mulai dari kelenjar getah bening, tulang, ginjal, hingga selaput otak. Jadi kalau Anda merasakan keluhan kesehatan yang menetap dan mulai mengganggu aktivitas harian, jangan pernah diabaikan. Yuk kenali gejala sejak dini, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan jalani pengobatan hingga tuntas sesuai anjuran medis. Ingat, TBC itu bisa diobati dan disembuhkan secara total. Jangan tunggu sampai parah baru bertindak.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan bagian yang mau bergabung siang hari ini 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita di WhatsApp dulu pendengar ya. Ada Kak Manis Manila, selamat siang. Indonesia banget. Waalaikumsalam. Kak Manis Manila.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana Cherry?
0: Cherry juga sehat. Siang ini mau dengar lagu apa nih?
1: Kira-kira lagu apa yang tersisa?
0: Masih ada dari Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis. Kemudian Adrian Khalif Sekarang, Caleb J, Kebutuhan Hati, The Massive, Kau Yang Tak Pernah Tahu, Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, Monita Tahale, ya,
1: Aku Yang Tak Pernah Tahu,
0: Kau Yang Tak Pernah Tahu. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Mau buat Jerry, sekeluarga semua sehat selalu. Terus mau menyampaikan sudah nyapa-nyapa Kak Manis di Manila seperti maklum Ana dengan Andri Opannya, Aura dengan Cek Nur di Bakau, Bang Yahya di Wajo, Bang Ismail di Jongkat, terus Bang Dedi di Sungai Duri, terus buat Emma Silva, Mak Kam, Mak Ririn, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Bang Niko dan Kak Tita, Bang Karim tadi ya.
0: Iya.
1: Lalu terus buat Manjang Siti, buat Wan Ati, Wan Usu, Pak Usu Busri, Ella, Tiania di Sambas, Mama Mukmin, buat semuanya lah ya.
0: Oke, siap Kak Manis Manila.
1: Terry, selamat siang.
0: Selamat siang. Kita pindah ke line telepon pendengar. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, Mbak Terry.
0: Selamat siang Kak Aura. Gimana kabarnya?
2: Baik, sehat.
0: Baik ya.
2: Cherry
0: juga sehat.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Lagu yang
2: kita
0: mana?
2: Bikin romantis.
0: Kita Bikin Romantis. Oke, siap salam-salamnya.
2: Ya, salam-salamnya tadi ada Kak Manis Manila. Buat Kak Ida, Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat Juleha, Pak Am dan Hananya, Kak Ran sama Mbak Aviantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, buat Bang Hendra, buat Bang Deddy, Abang Kapal, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Makam, Bunda Abianya, email sama Jan Siti. Terus buat tadi ada Pak Karim, Koko Wali, Koko Wandi, Bang Sofian, Mbak Kakong. Terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Kak Sumi. Terus buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya. Buat Mbak Atika, terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa
2: buat
0: lagi?
2: Kak Rina di Padang Tika. Terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japarnya. Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak No Bakau. Terus buat Kak Nita, Kak Yunita. Terus buat siapa lagi ya? Kak Ela, Kak Nia, Kak Tia, Pak Usubukri, Bang Pawadi, Bang Haji, Bang Nusu, Bang Alimin, Bang Aliman. Siapa lagi ya?
0: Nah, siapa
2: lagi? Ayolah buat semua-semua lah.
0: Oke.
2: Maaf.
0: Siap. Bang
2: Cherry, tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Aduh, Bang Fatih ke?
0: Ada nih Bang Fatih lagi nunggu.
2: Tetap semangat ya, Bang.
0: Tetap semangat Bang Fatih, kata Kak Aura.
2: Nah, iyalah, makasih banyak.
0: Oke, selamat siang juga Kak Aura. Kita pindah ke WhatsApp, ada Mama Mukmin. Selamat siang Mama Mukmin.
3: Selamat siang Indonesia banget.
0: Indonesia
3: kabar,
0: banget.
3: Mbak?
0: Kabar baik. Mama Mukmin gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, siang ini mau dengar lagu apa nih?
3: Minta yang cewek, Mbak.
0: Yang cewek kita ada dari Monita Tahale ya, Tapak Hening, Fatin Semua Tentangmu, kemudian Berisia Jodi Kisahku.
3: Yang kedua, Mbak.
0: Yang kedua, Fatin ya.
3: Iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
3: Terutama salam-salamnya buat Mbak, selamat bertugas. Buat Kak Ella, Bang Hendra, Pak Usubusri, Bang Dedi, Bang Ja'far, Bang Yahya, Bang Wardi, Bang Ismail, Bang Darul, Jaka Suara, Kak Aura, Bu Ana, Mama Nurul, Kak Ayu, Kak Juleha, Cik Nur, Mama Eti, Kak Manis Manila, Mbak Emma Selpa, Manjang Siti. Buat Mbak, makasih.
0: Sama-sama. Selamat siang juga Mama Mukmin. Pendengar, sudah masuk 3 lagu requestannya. Ada The Massive dengan Kau Yang Tak Pernah Tahu, kemudian Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, dan Fatin, Semua Tentangmu. Jadi juga menginformasikan pendengar terkait azan asyar Villa Kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 14 lebihnya 44 menit. Jadi pendengar sambil nanti mungkin di tengah-tengah pemutaran lagu ya, kita akan azan terlebih dahulu baru dilanjutkan lagi dengan memutarkan lagu requestan, dan saya akan kembali lagi untuk angkat telepon Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar? Mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di Indonesia Banget. Dan tiba di penghujung pendengar ya. Karena setelah ini masih ada rekan saya Fatih yang akan temani ruang dengar Anda, terutama dalam program inflasi dan investasi dengan tema meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strateginya, bersama nanti narasumber dari BPS Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bu Sri Suyatmi, SSI MSI, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk itu pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Dan mengakhiri kebersamaan kita, sebuah lagu dari Adrian Khalif, Sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya Al-Fatih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dan kita sudah masuk dalam program inflasi dan investasi. Nah pendengar, kali ini di mana harga pangan ya di pasar, bicara soal belanja bulanan, pasti belakangan ini terasa sekali ya, beberapa harga barang mulai naik turun. Dan tentunya urusan isi dompet dan harga pasar ini erat kaitannya dengan satu kata, inflasi. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat saat ini memang erat kaitannya pendengar dengan yang namanya inflasi daerah. Dan berdasarkan ini, kami lansir dari data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, tingkat inflasi Kalbar berada di angka 4,35%, melampaui rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,28%. Dan kondisi ini tentunya pendengar menempatkan angka inflasi Kalbar di atas sasaran target yang ditetapkan pemerintah, yakni di kisaran 2,5% dengan toleransi plus minus 1%, sehingga menjadi pekerjaan rumah tersendiri tentunya ya bagi stabilitas ekonomi kita di Kalbar secara lokal. Nah tentunya pendengar, menghadapi tantangan tingginya laju inflasi yang melampaui angka nasional tersebut, dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dituntut untuk memperkuat langkah pengendalian harga secara komprehensif. Ruang dialog dan upaya bersama diperlukan juga tentunya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan roda perekonomian di Kalimantan Barat dapat terus bergerak stabil di tengah tekanan kenaikan harga pasar. Untuk itu kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam program Inflasi dan Investasi, Meredam Inflasi Kalbar, Tantangan dan Strategi. Nanti akan terhubung bersama kami via Zoom Meeting Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi, SSI, MSI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat mendengarkan di 104,2 FM, serta juga dapat menyimak melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, serta dari aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin bertanya, kita juga boleh sekali nanti berdiskusi pendengar melalui WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini di program Inflasi dan Investasi.
1: Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kita masih dalam program inflasi dan investasi. Dan sore ini pendengar, kembali kami ingatkan, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program inflasi dan investasi membahas meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strategi. Untuk Anda ingin bergabung, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami sudah terhubung bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi SSI MSI. Selamat sore Ibu Sri.
1: Selamat sore Bang Fatih.
0: Apa kabar Ibu?
1: Selamat sore para pendengar semuanya. Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga Bang Fatih dan para pendengar juga sehat semua ya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Sri ya. Akhirnya kita siaran bareng lagi nih Bu. Dan kali ini kita membahas meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strategi ya Bu Sri ya. Dimana tadi juga sudah disampaikan di pengantar bahwa memang beberapa harga barang yang terasa naik turun juga Bu ya, di Kalimantan Barat ini sendiri inflasinya sudah mencapai 4,35%, lebih tinggi dari nasional nih Bu. Nah, sebenarnya berapa sih Bu angka inflasi Kalbar, dan kita beritahu ke pendengar terhadap bagaimana posisinya terhadap target nasional ini Bu Sri?
1: Ya, siap Bang Fatih dan para pendengar. Memang seperti yang disampaikan tadi Bang Fatih, angka inflasi Kalimantan Barat ini kalau disebut tadi angka di angka 4,35% itu berarti angka setahun ya, year on year. Jadi angka inflasi bulan September 2026 ini dibandingkan dengan September 2025 yang lalu itu kita di angka 4,35%. Dan kalau melihat target inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah tahun itu 2,5% plus minus 1%, artinya maksimal itu angka inflasi di 3,5% gitu ya. Kalau kita di angka 4,35% berarti sudah di atas nih angka dari inflasi, target inflasi nasional. Tapi kalau boleh disampaikan juga pada kesempatan ini, kami juga BPS Provinsi Kalimantan Barat di awal Oktober yang lalu, 1 Oktober, kita sudah menyampaikan juga. Jadi angka inflasi ini tidak hanya kami sampaikan secara tahunan atau year on year tadi 4,35%, tapi secara bulanan juga kita cenderung ini naik gitu ya dibandingkan bulan yang lalu. Jadi secara bulanan September, artinya dibandingkan dengan bulan Agustus, kita inflasinya itu 0,79%. Jadi angka ini juga secara bulanan mengejutkan nih di berbagai pihak gitu ya, karena di luar prediksi gitu. Biasanya kita angka inflasinya kan di 0,3 gitu ya paling tinggi gitu ya, atau 0,4. Tapi paling tinggi itu sebetulnya kita pernah di tahun lalu 2025 itu bulanannya itu sampai 1,23% di bulan Maret gitu. Kemudian di bulan April 0,95%. Dan setelah itu kita angkanya di bawah 0,95 setiap bulannya gitu ya. Bahkan cenderung ada yang deflasi. Dan ini angka di bulan September ini memang angka yang relatif cukup tinggi di angka 0,79% secara bulanan gitu.
0: Baik, tadi sempat disinggung nih Bu Sri bahwa mengejutkan dan di luar prediksi nih Bu ya Sri, soal angka-angka ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan angka ini di luar prediksi dan tren inflasi tinggi ini, apakah baru bulan September saja atau sebetulnya sudah bisa terdeteksi di awal tahun Bu Sri?
1: Iya, jadi sebetulnya angka inflasi ini kan memang tadi seperti disampaikan Bang Fatih naik turun ya, Bang Fatih, kadang inflasi, kadang deflasi. Bahkan setahun itu biasanya kita mengalami beberapa kali deflasi, ada penurunan harga gitu. Seperti tahun lalu itu kita sempat ada deflasi selama 3 bulan gitu ya, 3 kali gitu ya. Sementara sampai dengan September 2026 ini, jadi dari Januari sampai September ini kita selalu angkanya inflasi, tidak pernah deflasi. Jadi di awal tahun di bulan Januari itu kita sudah inflasi 0,27% secara bulanan, kalau secara tahunan itu 3,33% gitu. Sebetulnya di situ kita sudah bisa melihat kecenderungan ya selama satu semester gitu ya, itu angka kita nih inflasi terus nih gitu. Dan ini sebetulnya banyak faktor ya yang menyebabkan kondisi seperti ini gitu. Kalau tadi ditanya apa aja sih penyebabnya gitu ya, yang mendorong terjadinya inflasi ini. Kalau kita lihat di bulan September ya, dengan angka inflasi tadi bulanannya 0,79% atau tahunannya 4,35%, ternyata yang paling besar pendorongnya adalah di kelompok makanan gitu, minuman dan tembakau gitu. Jadi secara umum di sana ada komoditas-komoditas yang ternyata harganya naik signifikan sehingga mendorong tingkat inflasi di Kalbar gitu. Di sana ada secara bulanan ya, jadi dibandingkan bulan yang lalu itu ada cabai rawit, kangkung, sawi hijau, bayam, dan ketimun yang naik cukup signifikan gitu ya. Kemudian kalau secara tahunan itu juga ada bawang merah ya di sana ya. Maaf, cabai rawit ya, cabai rawit, kangkung, dan juga beras dan minyak goreng kalau secara tahunannya gitu. Jadi kurang lebih pendorong secara bulanan maupun tahunan itu kurang lebih sama ya. Kebanyakan adalah jenis-jenis hortikultura gitu, sayuran seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Lantas wilayah mana saja nih, Bu, di Kalimantan Barat yang tercatat andil inflasinya tertinggi, Bu Sri?
1: Iya, kalau di Kalimantan Barat ini kan kita inflasi dipantau di 5 kabupaten kota ya, ada Ketapang, Sintang, Kayong Utara, Pontianak, dan Singkawang. Kalau peningkatan secara bulanan itu yang paling tinggi ada di Kayong Utara dengan inflasi 1,26%, kemudian Ketapang dengan 0,87%, kemudian Pontianak 0,78%. Sementara untuk Sintang itu 0,6 dan Singkawang yang relatif paling rendah 0,45%. Itu secara bulanannya. Kalau secara tahunannya sudah juga jauh di atas tadi Kalbar itu 4,35 tadi ya, Bang Fati ya. Ini ada di Ketapang yang sudah di angka 5,20% itu. Sementara untuk Pontianak dan Singkawang di angka sekitar 3 persenan ya, Pontianak 3,96, Singkawang di 3,

0: faktor cuaca sangat berpengaruh ya, Bang Fati. Sebagaimana kita tahu, kondisi terkait dengan fenomena El Nino gitu ya, dengan cuaca yang cenderung kering gitu, tambah lagi dengan kita ada karhutla gitu ya, ini juga menambah apa ya, beban gitu atau tantangan tersendiri ya buat di Kalimantan Barat sendiri gitu terkait dengan kondisi cuaca yang cuaca ini di luar ini ya, di luar prediksi juga gitu ya, dan ini menyebabkan berbagai produksi kita ya terkait dengan tanaman sayuran ya, hortikultura yang tadi disampaikan apa mendorong inflasi kita seperti itu. Jadi produksinya berkurang gitu kan. Kemudian tanaman pangan terkait dengan padi gitu ya, itu juga petani padi ini terjadi pergeseran masa tanam gitu, dan diprediksi juga akan terjadi pengurangan penurun gitu ya produksi padi dan beras di Kalimantan Barat. Dan tentunya dengan kondisi tadi produksi berbagai tanaman gitu ya, hortikultura dan sayuran dan juga di perikanan gitu, itu menyebabkan ketersediaan gitu ya di pasaran juga berkurang, sementara permintaan itu masih cukup tinggi ya di masyarakat, sehingga efeknya tadi harga-harga jadi naik gitu. Dan itu perlu apa antisipasi ya dari pemerintah sendiri, bagaimana upaya-upaya untuk bisa mengatasi hal ini. Kemudian tadi juga cuaca kering gitu ya, kita tahu sendiri Sungai Kapuas juga debit airnya berkurang, ini juga mengganggu distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang di hulu gitu, sehingga yang biasanya bisa diangkut barang-barang lewat sungai yang lebih murah gitu ya, biaya transportnya harus menggunakan jalur darat yang kita tahu sendiri harga BBM juga ini cenderung walaupun tidak kita rasakan tapi itu sebetulnya meningkat gitu ya, dan itu menyebabkan biaya produksi gitu ya, berbagai barang juga naik, dan harga akhirnya harga jual dari pengecer ke konsumen juga naik gitu. Jadi itu sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh kita gitu ya di Kalimantan Barat khususnya.
1: Baik, seperti itu pendengar, tantangan kita dari cuaca yang di luar prediksi juga tadi ya, tekanan El Nino berkepanjangan, kemudian tadi biaya operasional ya Bu ya, biaya angkut yang jadi lebih tinggi, akhirnya barang-barang ini terasa lebih tinggi, dan itu juga salah satu faktor yang menyebabkan inflasinya jadi terasa tinggi ya. Begitu ya. Lantas
0: boleh nambahkan
1: silakan Bu Sri.
0: Jadi juga ada beberapa kebutuhan kita ya, komoditas kebutuhan kita seperti sayur-sayuran itu juga didatangkan dari luar wilayah kita gitu, di Jawa khususnya, dan di Jawa sendiri sama kondisinya gitu, cuaca fenomena El Nino juga di sana mengganggu produksi mereka gitu, jadi menyebabkan tadi akhirnya kita pun juga kekurangan produksi, permintaan masih ada gitu ya, dan harga-harga juga jadi cenderung meningkat di beberapa komoditas ya yang memang kita dipasok dari wilayah-wilayah lain seperti Jawa, Sumatera maupun Sulawesi itu.
1: Iya, permintaan tinggi, lantas juga ketersediaan barang tidak sebanyak itu begitu Bu ya, akhirnya mempengaruhi harga juga.
0: Iya, betul.
1: Baik.
0: Betul banget.
1: Lantas bagaimana Bu peran BPS dalam hal ini, dalam kita juga sama-sama nih artinya Bu ya, mengalami tantangan yang krusial seperti saat ini di Kalimantan Barat. Lantas bagaimana peran BPS dan mungkin peran masyarakat kita Bu di saat-saat krusial seperti ini?
0: Ya, kalau kami di BPS ini sebagai ini ya, pengumpul data gitu ya. Jadi kami sesuai dengan tugas kami setiap minggu gitu ya, setiap bulan itu kami memantau harga, perkembangan harga berbagai komoditas barang maupun jasa gitu. Jadi kami pantau harganya, kemudian datanya kami olah, menghasilkan beberapa indikator, salah satunya inflasi, dan ini datanya kami sampaikan ke pemerintah gitu ya, baik pusat maupun daerah, yang tentunya juga ini menjadi bahan masukan buat pemerintah daerah. Bagaimana upaya-upaya yang perlu mereka lakukan dengan data-data yang kami berikan gitu ya, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengantisipasi, mengendalikan

0: menekan inflasi yang tentunya diharapkan jangan sampai terlalu tinggi gitu ya. Sebenarnya kalau inflasi itu punya efek baik juga gitu ya untuk mendorong perekonomian, tapi kalau terlalu tinggi juga kasihan masyarakat gitu ya, untuk bisa menjangkaunya gitu, bisa menurunkan daya beli mereka gitu. Jadi kami BPS setiap waktu gitu ya, kami sampaikan datanya. Kemudian kalau di pemerintah daerah sendiri sampai saat ini kolaborasinya cukup baik ya, sampai dengan pemerintah pusat itu dari Kemendagri ya, itu sangat intens gitu untuk bisa memantau, mengevaluasi perkembangan inflasi. Jadi setiap Senin itu akan ada rakor gitu ya dari pusat. Di sana BPS juga menyampaikan data-data yang kami himpun gitu kan. Kemudian kami sampaikan ke pemerintah daerah dan biasanya langsung akan ditindaklanjuti oleh tim pengendali inflasi daerah baik di pusat maupun di masing-masing wilayah provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa melakukan intervensi maupun program-program pengendalian inflasi di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisinya yang ada.
1: Baik, kita juga bulan-bulan ini memperingati Hari Pangan Sedunia ya Bu ya. Dan saya ingat kemarin sempat
0: kemarin ya.
1: Kemarin sempat ya on air juga bersama dengan Pak Manto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu hal yang dilakukan saat ini memang mengadakan gelaran pasar murah juga Bu ya. Ini juga apakah juga menjadi salah satu cara yang dapat kita andalkan dalam kondisi saat ini Bu Sri?
0: Ya, jadi betul. Itu merupakan salah satu program ya dari pemerintah daerah, khususnya baik provinsi maupun kabupaten kota. Ini memang cukup gencar ya melakukan gerakan pasar murah gitu ya. Ini merupakan salah satu cara agar bisa masyarakat lebih bisa menjangkau gitu ya beberapa komoditas bahan pokok itu ketersediaannya gitu. Jadi mereka lebih bisa mendapatkan dengan harga yang relatif terjangkau gitu ya. Walaupun sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah daerah yang sebanyak yang saya tahu gitu ya. Mereka juga ada subsidi untuk ongkos angkut gitu ya, untuk ongkos angkut terutama untuk bisa mengurangi tadi tingginya biaya distribusi gitu ya. Supaya nanti harga di tingkat pengecer ke konsumen itu bisa lebih diredam gitu ya. Jadi ongkos angkutnya itu ada subsidi lah dari pemerintah gitu. Cuma yang kami tahu juga sebetulnya juga banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah juga nih terkait dengan produksi beberapa komoditas yang perlu ditingkatkan gitu. Mungkin dengan apa? Dengan penambahan luas lahan gitu ya. Ataupun dengan menggunakan teknologi-teknologi khusus, karena dengan cuaca ini kan memang sebetulnya juga perlu diantisipasi gitu. Kalau misalkan kita punya teknologi khusus gitu ya,
1: Betul.
0: bisa apa namanya ya, bisa membuat satu komoditas itu tahan lama gitu ya, atau produksinya tidak terlalu terganggu gitu dengan cuaca yang kadang kering seperti ini, atau kadang bahkan hujan yang lebat yang membuat produksi beberapa komoditas tanaman itu jadi mungkin gagal panen gitu. Itu juga perlu memang dilakukan oleh pemerintah gitu.
1: Baik, Bus.
0: Kemarin juga sempat ini Bang Fatih, kami juga diundang oleh Bulog gitu ya, terkait juga di Bulog itu melakukan program Kapuas Kompak gitu. Jadi melakukan penyediaan itu untuk beras-beras premium yang umumnya juga sekarang harganya semakin tinggi di pasaran gitu, dan Bulog dengan BI dan pemerintah provinsi gitu ini melakukan apa namanya tadi ya, program seperti ini ya, mudah-mudahan tadi upaya salah satu upaya untuk bisa meredam harga beras di pasaran khususnya beras premium juga tidak melonjak semakin tinggi gitu.
1: Baik, beragam program sudah dilakukan juga Bu ya, beragam penanganan lah begitu ya, sudah dilakukan juga oleh pemerintah melalui juga saran-saran juga dari BPS. Nah Bu, sebelum kita break ini mumpung disinggung sedikit ya, komoditas apa saja Bu sebenarnya yang menjadi motor penggerak utama inflasi Kalimantan Barat? Tadi sudah disampaikan juga seperti kelompok makanan dan minuman ya Bu ya. Kalau dari non-pangan sendiri apakah juga ada Bu Sri, silakan.
0: Ya, kalau untuk non-pangan itu sebetulnya ada juga ya untuk yang pendorong inflasi khususnya tahunan ya. Di sana ada di kelompok transportasi secara tahunan itu kan tadi 4,35% ya. Jadi pendorong utama selain tadi makanan itu juga transportasi khususnya di pelumas oli mesin, kemudian tarif angkutan udara dan pemeliharaan servis ya kendaraan itu juga terjadi peningkatan selama 1 tahun. Kemudian yang lainnya di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu adalah emas perhiasan, kemudian tarif gunting rambut pria. Walaupun secara bulanan emas ini agak terkoreksi, tapi secara tahunan dibanding dengan tahun lalu itu emas ini masih menjadi pendorong inflasi selama 1 tahun.
1: Baik. Baik, bahkan sampai gunting rambut pria juga masuk di situ, Bu ya. Tapi emang terasa, Bu. Nih saya potong rambut juga udah mahal nih, Bu.
0: Iya.
1: Baik, itu dia
0: Iya
1: pendengar
0: juga.
1: ya. Di tengah tren peningkatan harga, dan nanti kita akan juga bahas apa saja komoditas yang mengalami deflasi. Selain tadi inflasi juga sudah kita bahas begitu ya. Kemudian apa saja di komoditas yang juga memengaruhi inflasi di kabupaten kota, kita akan bahas selengkapnya nanti di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami undang Anda ya untuk bertanya ataupun kita berdiskusi pada kesempatan sore ini. WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga live streaming di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali temani Anda pendengar. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap di program Inflasi dan Investasi.

0: Kayaknya kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang deh. Kadang, yang paling dibutuhkan adalah satu hal. Kesempatan untuk mandiri loh.
1: Betul, Bud. Makanya, mengentaskan kemiskinan itu nggak cukup dengan bagi-bagi bantuan. Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, sampai modal usaha.
0: Nah, begitu dikasih kesempatan yang tepat, skillnya bisa bertambah. Usaha bisa jalan, dan ekonomi keluarganya pun otomatis terangkat, Yen.
1: Iya, Bud. Di sini, kita semua punya peran. Pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat kita. Yuk, kita bahu-bahu buka jalan untuk mereka yang butuh rangkulan.
0: Nah, itu dia tuh. Karena membantu bukan hanya tentang memberi,
1: tetapi juga tentang memberdayakan.
2: Buka peluang, putus rantai kemiskinan.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Terima kasih pendengar pemirsa sudah masih bersama kami dalam program Inflasi dan Investasi edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dan kita masih membahas tema meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strategi. Kami masih bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi SSI MSI. Bu Sri masih bersama kami.
1: Ya, masih.
0: Baik. Tadi kita udah bahas apa saja komoditas yang menjadi motor penggerak utama inflasi di Kalbar ya Bu ya. Kali ini kita ingin lihat juga apa saja sebenarnya, apakah ada gitu Bu komoditas yang mengalami deflasi khususnya di Kalimantan Barat, Bu Sri?
1: Ya, baik, terima kasih Bapak Patih. Jadi memang kalau kita melihat inflasi gitu, sebetulnya ada juga ya. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa inflasi kita secara bulanan itu cukup tinggi 0,79, kemudian secara tahunan juga 4,35%. Sebetulnya tidak semua barang juga mengalami kenaikan gitu. Jadi ada beberapa barang dan jasa gitu ya, komoditas-komoditas barang jasa itu juga mengalami penurunan gitu. Dan ini menjadi penahan inflasi kita tidak semakin tinggi gitu. Jadi kalau secara bulanan itu, kalau tadi pendorongnya ada cabai rawit, kangkung, sawi hijau, bayam ketimun, produk-produk hortikultura lima besarnya. Kemudian untuk penahan inflasinya, sehingga tadi inflasi kita tidak melebihi 0,79, di sana ada angkutan udara, kemudian sabun mandi cair, telur ayam ras, bawang merah, dan juga sampo. Ini komoditas-komoditas yang ternyata dari non-makanan yang cenderung mengalami deflasi gitu, penurunan harga untuk bulanannya. Untuk tahunannya ini ada beberapa komoditas kurang lebih ya pendorong apa penahan inflasi atau mengalami deflasi. Di sana ada bawang merah, kemudian telur ayam ras, sabun mandi cair, ada biskuit juga pepaya, ini mengalami penurunan secara tahunan. Jadi komoditas-komoditas ini bergeraknya turun harganya gitu, jadi mengalami deflasi dan ini menyebabkan inflasi kita tidak semakin tinggi lagi gitu. Seperti itu, Bang Fati.
0: Baik, Bu, apakah ada juga komoditas-komoditas tadi juga mempengaruhi inflasi di kabupaten kota, Bu, yang ada di Kalimantan Barat?
1: Ya, karena untuk Kalimantan Barat, inflasi Kalimantan Barat ini merupakan agregat dari 5 kabupaten kota pantauan inflasi. Jadi ini memang tergambar juga di 5 wilayah pantauan kami gitu. Di Ketapang misalnya gitu, di sana juga untuk pendorong inflasinya juga ada produk-produk hortikultura ya, seperti kangkung, cabai rawit, kemudian sawi hijau, ditambah lagi dengan beras dan cumi-cumi gitu. Kemudian juga penahan inflasi atau mengalami deflasi itu di sana juga ada bawang merah gitu, pendorong apa deflasi gitu, menjadi penahan inflasi di Ketapang. Kemudian di Sintang juga untuk pendorong inflasinya secara bulanan di sana juga kurang lebih sama ya, ada cabai rawit, kacang panjang, sawi hijau, tapi di sana juga ada bahan bakar rumah tangga di Sintang nih. Terutama LPG ternyata di Sintang ini menjadi salah satu pendorong inflasi gitu. Sementara untuk penahannya ini juga ada di sana telur ayam ras gitu ya, mengalami penurunan harga, kemudian ada tomat dan juga ikan segar serta emas perhiasan. Jadi kurang lebih hampir sama ya, di Kayang Utara juga Bang Fati, kurang lebih seperti itu juga. Pontianak ini juga cenderung sama dengan yang di provinsi gitu ya, hijau, kangkung, cabai rawit dan juga bayam itu, dan juga Singkawang. Demikian Bang Fati mungkin.
0: Baik, itu tadi ya, karena 5 kabupaten kota yang menjadi pantauan tadi ya, Bu Sri ya. Kemudian tema kita sore ini juga adalah tantangan dan strategi. Nah, strategi apa ini Bu sebenarnya? Dan upaya seperti apa ini yang dapat dilakukan dalam meredam gejolak harga, khususnya di Kalimantan Barat, Bu Sri?
1: Ya, jadi memang harus ini ya, pemerintah daerahnya harus berupaya gitu ya supaya inflasi kita tidak semakin tinggi, terutama kita masih ada waktu 3 bulan lagi ya di bulan Oktober, November, Desember. Di sini juga kita tahu biasanya 3 bulan terakhir dengan adanya hari besar keagamaan seperti Natal, Tahun Baru, itu cenderung pasti inflasi seperti itu. Kemudian kondisi cuaca juga yang masih belum 100% pulih ya kita ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tentunya perlu upaya dan kolaborasi serta kerja keras dari seluruh pihak gitu ya, untuk bisa melakukan berbagai intervensi program untuk bisa meredam gitu ya gejolak harga agar tidak semakin tinggi. Untuk tim TPID sendiri, tim pengendalian inflasi daerah ini juga sudah menggencarkan ya upaya-upaya untuk bisa mengendalikan inflasi. Yang saya tahu ini sudah punya kerangka kerja juga terkait dengan strategi untuk pengendalian inflasi yang disebut dengan 4K gitu ya, terkait dengan keterjangkauan harga gitu tadi dengan upaya operasi pasar murah gitu ya, GPM, kemudian ada yang juga melakukan gerakan pasar keliling gitu ya. Nah, itu juga cukup membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan komoditas-komoditas bahan pokok ya dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga melakukan penyediaan stok pangan gitu ya yang lebih masif lagi seperti tadi saya sampaikan, Bulog gitu ya. Ini juga sudah melakukan upaya untuk bisa menyediakan cadangan pangan agar bisa tersedia dan tercukupi gitu ya sampai dengan 6 atau paling tidak 3-6 bulan ke depan gitu ya dengan kondisi seperti ini. Kemudian tadi juga ada subsidi ongkos angkut yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya untuk bisa menekan biaya transportasi ya, biaya distribusi sehingga juga harga bisa ditekan, diredam gitu ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian juga pemerintah daerah yang saya tahu juga sudah melakukan kerjasama antar daerah gitu ya, yang bulan-bulan lalu kalau tidak salah ya, ada misi dagang dari Jawa Timur yang hadir langsung ke Kalimantan Barat untuk melakukan program kerjasama terkait dengan penyediaan beberapa bahan pokok gitu ya. Dan ini tentunya juga menjadi salah satu upaya strategi untuk bisa kita terjamin untuk ketersediaan pasokan beberapa komoditas gitu. Itu yang saya tahu. Kemudian juga kita tahu sendiri juga bahwa beberapa komoditas itu sebetulnya masih sangat kurang di Kalimantan Barat. Jadi harus dicukupi dari luar wilayah itu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah untuk bisa menyediakan atau memproduksi barang tersebut, komoditas tersebut di wilayah kita. Jadi kita tidak tergantung gitu ya dengan daerah lain. Ini perlu upaya pemerintah daerah seperti dengan menyediakan lahan khusus gitu ya untuk bisa mengembangkan atau membudidayakan beberapa komoditas seperti bawang merah gitu, cabai yang harganya lagi naik-naiknya ini ya. Nah, itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemudian juga untuk terkait dengan tadi kerjasama dengan daerah produsen tadi sudah dilakukan ya dengan pemerintah daerah, kemudian juga pengawasan gitu ya, ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah terkait jangan sampai terjadinya pasar di pasar ini sedikit itu karena ada yang melakukan praktek-praktek mal gitu ya, mal praktek terkait dengan penimbunan gitu atau distributor yang sengaja menahan harga barang ini tidak keluar supaya harganya naik gitu. Nah, ini perlu juga pengawasan ketat dari Satgas, tahu saya ada Satgas pangan ya, yang perlu juga dimasifkan supaya menjaga suplai dan distribusi serta rantai pasok di wilayah kita ini betul-betul bisa berjalan lancar hingga komoditas-komoditas itu bisa diterima oleh konsumen dengan baik dan harganya bisa terjangkau itu. Mungkin itu sebagian yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, itu pendengar ya. Tadi strategi-strategi yang bahkan sudah dilakukan tadi ya, 4K tadi Bu ya, dan dengan segala yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Sri pendengar. Kali ini Bu, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ada pendengar yang bergabung bersama kami ya. Ada siapa ini? Agung di Sungai Jawi. Selamat sore Bu Sri. Selama kabut asap kemarin kan banyak sekolah yang melakukan BDR atau belajar dari rumah cukup lama kemarin tuh Bu ya, sekitar berapa pekan begitu. Dan SPPG juga tidak berproduksi untuk menyiapkan makan bergizi gratis. Apakah ini juga mempengaruhi Bu inflasi atau deflasi di Kalimantan Barat, Bu Sri?
1: Ya, betul sekali. Jadi ternyata belakangan ini ya dengan adanya SPPG itu sebetulnya juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi harga komoditas-komoditas pangan di pasar gitu ya. Dengan kondisi kemarin kita kabut asap, kemudian anak-anak belajar dari rumah, SPPG tidak beroperasi sampai kalau tidak salah 3 mingguan itu ya di September itu ya. Baru akhir September baru mulai anak-anak masuk sekolah kembali gitu. Itu tentunya kan menghentikan kegiatan dari SPPG ini ya. Jadi tentunya permintaan di pasar pun terhadap berbagai komoditas pangan yang menjadi bahan baku SPPG untuk menyediakan makan bergizi gratis ya di sekolah itu juga berkurang gitu. Dan efeknya ternyata juga terasa untuk di komoditas, beberapa komoditas seperti telur ayam ras. Nah, ini juga kita ternyata berkurangnya permintaan gitu ya, sementara ternyata pasokan juga cukup tinggi. Ini telur ayam ras mengalami deflasi gitu. Jadi kondisi berhentinya kegiatan SPPG ya, ini ternyata juga cukup mempengaruhi permintaan gitu, mempengaruhi juga tingkat inflasi di Kalimantan Barat, khususnya di beberapa komoditas yang kalau kelihatan sekali adalah di telur ayam ras ya, permintaannya menjadi berkurang dan akhirnya harganya agak anjlok ya di pasaran ya, karena tadi telur ayamnya ini termasuk barang yang juga tidak terlalu tahan lama ya, jadi memang harus segera dijual dan akhirnya pedagang menjualnya mungkin harganya lebih rendah dibandingkan bulan yang lalu. Gitu,
0: Oke,
1: Mas
0: seperti itu tadi ya. Terima
1: Fatih.
0: Kasih pertanyaannya dari Agung di Sungai Jawi tadi. Baik, kita berada di penghujung kebersamaan kita, Bu Sri, dalam program inflasi dan investasi ini. Sebagai penutup, apa Bu yang ingin disampaikan baik itu kepada masyarakat, pemerintah maupun pada pihak-pihak terkait? Silakan, Bu Sri.
1: Ya, terima kasih Bang Fatih kesempatannya. Jadi mungkin di penghujung ini kami lagi mungkin menyampaikan bahwa inflasi ini bukan sesuatu yang buruk sebetulnya, bukan sesuatu yang negatif Bapak Ibu semua, karena ini inflasi menjadi salah satu faktor penggerak sebetulnya untuk pertumbuhan ekonomi. Karena di satu sisi mungkin dari sisi konsumen ingin harganya lebih rendah gitu ya, terjangkau, tapi di sisi produsen ini juga mereka butuh untuk bisa memenuhi biaya produksi gitu ya. Harga-harganya juga jangan sampai terlalu rendah gitu, tidak bisa menutupi biaya produksi mereka gitu. Jadi intinya bahwa inflasi ini perlu tapi harus bisa dikendalikan supaya bisa daya beli masyarakat juga bisa terjaga gitu. Jadi sepanjang inflasi terkendali semuanya aman gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kami dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, pada kesempatan ini, yang baik ini ya, kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah provinsi, daerah, dan juga mungkin Bang Fati ya, yang ikut terlibat dalam rangka menyukseskan kegiatan kami kemarin, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Gitu. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi seluruh masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sehingga kami bisa melaksanakan sensus ekonomi sampai sejauh ini. Dan juga tentunya kami tidak hanya melakukan sensus, Bapak Ibu semua, bahwa para pendengar, bahwa kami juga melakukan survei, gitu ya. Setiap bulan itu kami masih ada survei-survei rutin yang kami lakukan dan jadi Bapak Ibu atau masyarakat atau pendengar yang mungkin ketemu lagi nanti dengan petugas BPS gitu ya. Jangan apa, jangan terkejut gitu ya. Kemarin kami sudah di sensus Bu. Gitu. Karena kami memang harus melakukan berbagai survei setiap rutin ya, setiap bulan untuk bisa mendukung penyediaan data yang berkualitas, yang tentunya data-data ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa mengevaluasi, kemudian bisa merencanakan program-program intervensi yang bisa dilakukan tentunya untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi mohon juga bantuan para masyarakat, Bapak Ibu semua untuk bisa membantu kami kalau nanti ada tugas kami yang juga datang lagi nih mau melakukan survei gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk bisa menyediakan data yang akurat untuk perencanaan kita yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bang Fatih yang bisa saya sampaikan untuk
0: Baik.
1: pesan-pesan ini.
0: Seperti itu pendengarnya, dan lagi-lagi baliknya nanti ya untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya. Jadi mohon diberikan data yang sejujur-jujurnya. Dan BPS sudah selesai ya Bu ya, artinya melakukan perekaman untuk sensus kemarin Bu ya, sudah selesai. Bagaimana Bu sekarang, apakah datanya sedang diolah atau sudah dapat diakses oleh masyarakat, Bu Sri?
1: Ya, datanya ini masih dalam proses ya. Kami masih melakukan cleaning data gitu ya, masih melakukan istilahnya perbaikan-perbaikan. Mungkin data-data yang masih kurang lengkap masih kami kejar gitu ya. Ini nanti datanya akan diolah lebih lanjut oleh kami BPS dan kalau sudah ada data yang bisa kami publish akan segera dipublish untuk masyarakat.
0: Baik, seperti itu masyarakat, ditunggu saja ya, karena sudah ada beberapa yang bertanya nih, gimana kemarin kelanjutannya, apa kabar sensus ekonomi 2026? Insya Allah aman ya Bu Sri ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: Nanti akan kita rilis mungkin ya di sini juga kali ya.
0: boleh nanti Bu kita on air lagi Bu ya bulan depan ya. Baik, terima kasih Bu Sri sudah membersamai kami dalam program inflasi dan investasi sore ini. Sehat-sehat Bu Sri.
1: Ya, siap. Terima kasih Bang Fatih dan juga para pendengar. Doa yang sama buat Bang Fatih dan juga pendengar RRI 01 Pontianak.
0: Baik, dan nanti pendengar program ini dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini, jangan ganti frekuensi Anda di 104,2 FM.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kabut asap yang melanda kota Pontianak mulai berdampak terhadap sektor perhotelan.
3: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flights ataupun tidak jadi mereka berpergian.
2: Cegah narkoba siswa, Bupati Sintang ingatkan guru aktif bentuk akhlak dan karakter peserta didik.
4: Situasi-situasi di sini yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online, jadi ini tugas kita.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udi Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap. Berikut laporannya.
5: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
3: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flights ataupun tidak jadi mereka berpergian juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan okupansi ya, bukan dari ini memang dari apa tahunlah juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Semoga nanti bisa bertambah baiknya untuk dari 80% ke 60%, turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
5: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbecue, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
6: Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di Kota Pontianak. Kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di Kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
5: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang menyatakan hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG mencapai PM2,5 masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Selengkapnya disampaikan rekan kami, reporter Ade Ramli.
7: Prakirawan BMKG Sintang Paujul Akbar mengatakan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tebelian Sintang, hingga saat ini kualitas udara yang dianalisis melalui pantauan BMKG, kualitas udara mencapai 2,5, masih berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat.
8: Itu memang mengindikasikan tidak begitu baik untuk kualitas udaranya, bahkan sampai dalam
7: hal ini juga dampak dari kabut asap, kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun dari perakiraan cuaca, memang saat ini terjadi adanya potensi hujan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina mengatakan konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5 tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut. Ia juga menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan masyarakat.
9: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kabut asap juga. Terutama sekali ini ya, yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan keluarga sehingga aktivitas sehari-hari berlangsung lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, temuan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan di Kabupaten Sintang mulai menunjukkan tren penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Suryatini.
10: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA yang sempat mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir kini mulai menunjukkan tren penurunan berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah puskesmas hingga tingkat kabupaten. Jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setiap hari mulai berkurang dibandingkan dengan kondisi pada September 2026 lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino mengatakan pada September 2026 tercatat kasus harian tertinggi di angka 145 temuan kasus ISPA. Penurunan kasus menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan langkah-langkah pencegahan terutama dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
11: Ya, peningkatan kasus ISPA saat ini memang kemarin-kemarin tinggi ya, tapi saat ini sudah mulai menurun dari data-data beberapa puskesmas Kabupaten Sintang. Dilaporkan per tiap hari itu mulai menurun sih dibandingkan di bulan September. Antisipasinya ya tetap kita jaga kesehatan, jangan kurang minum, dan juga kalau menderita batuk pilek atau sesak, segera kunjungi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
10: Dikatakan Haryono Lino, salah satu langkah antisipasi yang dianjurkan menggunakan masker khususnya ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tempat yang ramai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih. Meski tren kasus mulai menurun dibandingkan September, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga kondisi tersebut. Penerapan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker sesuai kebutuhan, serta segera mengakses layanan kesehatan ketika mengalami gejala menjadi langkah penting dalam pencegahan peningkatan kasus kembali. Suryatini melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di Kota Pontianak. Duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan memperlancar distribusi barang. Berikut laporannya.
12: Pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di Kota Pontianak sehingga pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai mendesak. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak Andreas Acuy Simanjaya menilai pembukaan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait kelancaran arus lalu lintas serta kapasitas dan ketahanan jembatan. Menurutnya, pengaturan kendaraan saja tidak cukup tanpa pembangunan infrastruktur pendukung.
13: Saya melihat bahwa solusi yang permanen itu tetap adalah harus dibangun duplikasi jembatan Kapuas 2. Karena selama ini limpahan arus lalu lintas dari Ngambang sampai Kapuas 2 semua melalui jalan Tayana Ambawang yang kemudian akan bermuara di jembatan Kapuas 2. Dengan duplikasi jembatan tol Kapuas 2, kita akan menemukan solusi yang permanen.
12: Andreas mengatakan, pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Andreas juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kubu Raya Pontianak termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat serta percepatan jalan dua jalur dari Tugu Alianyang hingga jembatan Kapuas 2. Andreas berharap pemerintah mengintegrasikan pembangunan jalan dan jembatan melalui dukungan pembiayaan APBN sehingga akses masyarakat Pontianak Utara dan Timur semakin terbuka, distribusi barang lancar, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat. Hermanta melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, maraknya kasus narkoba di kalangan remaja Bupati Sintang mengingatkan para guru turut berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dina Triana.
14: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para guru agar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Hal ini dinilai penting untuk membentengi anak-anak dari ancaman narkotika dan maraknya praktik judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri kegiatan Pekan Olahraga dan Pembelajaran PGRI Kabupaten Sintang pada pekan lalu. Ia menegaskan, pendidikan tidak cukup hanya diberikan melalui materi pembelajaran sesuai kurikulum. Para guru juga perlu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
15: Selain mengajarkan secara kurikulum, kita juga harus mengingatkan anak-anak kita atas situasi-situasi di sini, yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online. Jadi ini tugas kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita. Kita tidak cukup hanya mengajar materi, tapi harus mengingatkan akhlak kepada anak-anak kita. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru semua.
14: Bupati menambahkan, penguatan karakter harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bekal moral yang kuat untuk menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan maupun perkembangan teknologi digital. Bupati berharap seluruh tenaga pendidik dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan perilaku peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peran aktif guru, dukungan keluarga, serta kepedulian masyarakat, generasi muda di Kabupaten Sintang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta terhindar dari bahaya narkotika dan judi online. Dina Triana melaporkan.
0: Selain itu, pendengar, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Berikut laporannya.
16: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
17: Hampir setiap hari Jumat itu melakukan pembimbingan khusus kepada anak-anak tentang stop bullying tersebut, terutama yang sangat rawan ini. Kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4-5-6, kemudian kelas 1-3 lebih kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
16: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
17: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan, akhirnya menjadi sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran, akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah, tadi bilang tadi dari gadget yang digunakan di rumah.
16: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
18: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA, ABH, dan perkawinan anak yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi wanita di Kabupaten Sintang. Kepala DKB P3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai unsur masyarakat agar turut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting karena perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
19: Nah, ini tentu dimaksudkan kepada kita yang semua yang hadir di sini, mohon bisa menularkan, menyampaikan kepada masyarakat kita di sekitar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
18: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi mengatakan, perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Helmi menegaskan, anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangannya. Selain memperkuat pengawasan lingkungan, Helmi mengajak orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, mendengarkan persoalan mereka, serta menerapkan pola pengasuhan yang positif.
20: Kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang, saya mengajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong perubahan pola pikir dan budaya yang dapat membahayakan masa depan anak.
18: Sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak dini sehingga anak-anak di Kabupaten Sintang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, serta memperoleh perlindungan yang layak. Danindra Sita melaporkan.
0: Informasi lain, pendengar, sekitar 500 UMKM di Kabupaten Sanggau telah memiliki sertifikat halal hingga 2026. Kementerian Agama bersama Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau terus mendorong pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Meski sosialisasi tetap berlanjut setelah 18 Oktober 2026. Kita simak laporannya.
21: Kementerian Agama Kabupaten Sanggau mencatat sekitar 5

0: Memang seluruh para UMKM itu diharapkan untuk semuanya memiliki label sertifikat halal. Namun kami di Kabupaten Sanggau dengan Desperindak akan selalu berusaha semaksimal mungkin, walaupun tidak terkejar semua UMKM di tanggal 18, pasca 18 kami tetap akan melakukan sosialisasi supaya mereka mengajukan izin usahanya tersebut sehingga memiliki label sertifikat halal.
1: Ia menegaskan, tidak ada sanksi yang perlu ditakuti pelaku UMKM dalam proses ini. Namun Mat Rais mengingatkan agar pelaku usaha tidak lengah dan tetap berupaya mengurus sertifikat halal bagi produknya. Tri Putri melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami telah terhubung via telepon ya, perakiran BMKG Supadio Pontianak, Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
4: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini cuaca di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan, yang disertainya ada kekaburan udara, namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Sanggau, Skadau, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 15 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya udara kabur akibat asap. Namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 590 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kabut asap yang melanda kota Pontianak mulai berdampak terhadap sektor perhotelan, serta cegah narkoba siswa dari Bupati Sintang mengingatkan guru untuk aktif membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kami update kembali informasi untuk Anda. Perakhiran cuaca di kota Pontianak sore ini pendengar pukul 16.44 waktu Indonesia Barat ya. Dimana perakiraan ya masih terjadi kekaburan udara akibat kabut asap juga pendengar. Dan beberapa wilayah juga sedang turun hujan. 25 derajat Celcius suhu sore ini pendengar dengan hujan ringan ya. Di tempat Anda bagaimana pendengar juga boleh update ke kami ya, bagaimana situasi terkini di sekitar Anda, boleh WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Untuk udara saat ini, kualitas udara kami lakukan pemantauan melalui laman iqair.com dengan indeks kualitas udara 234. Indikator sangat tidak sehat berwarna ungu dan perkiraan hingga beberapa jam ke depan masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat jika tidak terjadi hujan ya pendengar. Kemudian untuk rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan kepada Anda, untuk menghindari kegiatan di luar ruangan tentunya. Dan jika pun memang harus berada di luar ruangan, maka kenakan masker ya untuk melindungi diri Anda tentunya. Dan untuk Anda yang berada di dalam ruangan, dapat menutup jendela dan pintu untuk menghindari kualitas udara yang tidak baik. Dan bagi Anda yang masuk dalam kategori sensitif, dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Kami akan update informasi lainnya lagi untuk Anda nanti pendengar ya. Setelah beberapa lagu yang akan lewat, kami akan segera kembali temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: kayaknya kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang deh. Kadang, yang paling dibutuhkan adalah satu hal, kesempatan untuk mandiri loh.
1: Betul, Bud. Makanya, mengentaskan kemiskinan itu nggak cukup dengan bagi-bagi bantuan. Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, sampai modal usaha.
0: Nah, begitu dikasih kesempatan yang tepat, skillnya bisa bertambah. Usaha bisa jalan, dan ekonomi keluarganya pun otomatis terangkat, Yen.
1: Iya, Bud. Di sini, kita semua punya peran. Pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat sekitar. Yuk, kita bahu-bahu buka jalan untuk mereka yang butuh rangkulan.
0: Nah, itu dia tuh. Karena membantu bukan hanya tentang memberi,
1: tetapi juga tentang memberdayakan.
2: Buka peluang, putus rantai kemiskinan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak Basi temani Anda pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo Subianto. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Melansir dari laman turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025 lalu. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari laman kejaksaan.go.id diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sani Tiar Burhanuddin dan bukan merupakan Mahfud MD. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, berita yang mengatakan bahwa Mahfud MD dilantik jadi Jaksa Agung merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.

Bu Abang, tahu nggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang udah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Hari semakin senja pendengar di kota Pontianak dan waktu telah menunjukkan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini azan maghrib akan berkumandang pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dan masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Pendengaran masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan update informasi pendengar dari Ketapang kali ini ya, di mana Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan mengoptimalkan penyaluran BBM ke Kabupaten Ketapang melalui pasokan pendukung dari Integrated Terminal Pontianak dan Full Terminal Pangkalan Bun. Langkah ini disertai pengaturan pelayanan dan penguatan pengawasan di SPBU untuk mengurai antrean serta memperluas kesempatan masyarakat memperoleh BBM. Karena di Ketapang saat ini pendengar pasokan BBM masih terbatas ya, dan sampai terjadi antrian panjang juga ternyata. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat yang harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Pertamina mengoptimalkan pasokan dari terminal pendukung serta berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk dan juga pemerintah daerah agar dapat pelayanan lebih tertib ya, dan kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara lebih merata. Untuk membantu pemerataan pelayanan, Pertamina menerapkan pengaturan volume pemberian Pertalite maksimal 3 liter bagi kendaraan roda 2 dan 20 liter bagi kendaraan roda 4. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak konsumen agar dapat memperoleh BBM di tengah kepadatan pelayanan. Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait langkah pendukung untuk mengurai antrean serta mengoptimalkan peran Pertashop sebagai alternatif tempat pembelian BBM non-subsidi agar pelayanan tidak terpusat di SPBU. Di sisi pengawasan pendengar, Pertamina berkoordinasi dengan Polres tempat untuk menindaklanjuti indikasi penimbunan BBM. Pertamina juga melakukan pemblokiran QR code kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan atau pembelian berulang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kita update untuk Anda. Dari wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembalikan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang memunculkan beragam kesiapan ya di kalangan keluarga. Kalau dulu kita sekolah pendengarnya masih ingat ya masih ada beberapa teman yang tidak naik kelas begitu ya, yang tertinggal begitu. Nah, transisi menuju evaluasi pendidikan ini kembali menerapkan konsekuensi nilai yang menuntut kesiapan mental orang tua juga, pendengar ya. Di tingkat keluarga, kesiapan menghadapi aturan tersebut tampak dari cara orang tua mengelola dinamika emosi dan pendampingan akademik di rumah. Satu di antara wali murid SD Negeri 9, Kecamatan Pontianak Barat, Leni, yang memilih mengikutsertakan anaknya ke lembaga pembimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah, dileskan begitu anaknya ya. Dan langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sang anak ini mampu memahami materi pelajaran secara utuh begitu ya setelah pulang dari sekolah, jadi tidak hilang begitu saja tapi benar-benar dipelajari kembali tanpa khawatir tertinggal saat standar kenaikan kelas kembali diperketat. Namun penerapan evaluasi berbasis capaian ini juga capaian nilai ya, ini juga menyisakan catatan kritis terkait keterbukaan informasi antara guru dan wali murid. Selama mekanisme kenaikan kelas otomatis diberlakukan, pemantauan perkembangan siswa cenderung hanya bertumpu pada pengamatan mandiri keluarga di rumah tanpa adanya umpan balik yang memadai dari sekolah. Wali murid lainnya, pendengar, kali ini Ibu Sawiyah yang mengamati bahwa cucunya memiliki rutinitas belajar yang konsisten. Di sela kegemarannya bermain bola voli, sang cucu ini tetap rajin mempelajari materi sekolah, terutama mata pelajaran kesukaannya yaitu matematika. Nah, bagi Ibu Sawiyah, pergantian kebijakan dari masa ke masa itu tidak mengubah komitmen keluarga untuk terus mengawal keberlanjutan pendidikan anak. Kesiapan orang tua dalam menyambut penataan mekanisme kenaikan kelas pada akhirnya membutuhkan keseimbangan peran ya antara rumah dan juga sekolah. Ketegasan standar akademik perlu diiringi juga dengan komunikasi berkala dari tenaga pendidik mengenai kendala belajar siswa sehingga kebijakan tinggal kelas dapat berjalan dengan baik. Kalau Anda bagaimana menurut Anda pendengar soal wacana aturan tinggal kelas ini dan nanti akan diberlakukan kembali? Kalau dulu kan kita emang ada ya adik-adik kita, mungkin teman kita yang tertinggal kelas, tidak naik kelas begitu, dan ternyata ada dampak baiknya juga. Nah, bagi Anda bagaimana pendengar dengan kebijakan yang baru ini tentang wacana aturan tinggal kelas, dan apakah Anda siap nih dengan wacana aturan tinggal kelas yang juga ternyata menguji siapan wali murid?

sidang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Telah memberitahukan kepada Bong Nifung dahulu beralamat di Dusun Taum, RT3 RW1, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, yang beralamat di Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Moirin sebagai penggugat lawan Bong Nifung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengingat Sumpah Jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 280/PDT-TTG/2025/PNPTK hari Senin tanggal 28 September 2026, saya Aquari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Sari Burhanuddin beralamat di Jalan Suakarya 2 nomor 88 RT3 RW1 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat 9. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 September 2023 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 11, tergugat 13 dan tergugat lainnya untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah para penggugat ada ahli waris dari almarhum Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan. 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat surat jual beli dan seterusnya. 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat tanah orang tua para penggugat Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan dan seterusnya. 5. Menyatakan tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan akte jual beli nomor 100/AGR 1983 tanggal 12 April 1983 dan seterusnya. 7. Memerintahkan kepada tergugat 13 untuk mencabut dari daftar umum atas 2 sertifikat di kantor tergugat 13 dan seterusnya. 8. Memerintahkan kepada tergugat 1 sampai dengan 14 siapa saja yang mendirikan bangunan untuk membongkar dan seterusnya. 9. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah dan seterusnya. 10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 11. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp5.167.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Aquari Peblesa.
1: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
2: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 280/PDT.TTG/2025/PNPTK hari Senin tanggal 28 September 2026, saya Aquari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memberitahukan Syarifah Masna binti Syarif Abdurrahman beralamat di Tanjung Raya 1 nomor 73 RT 5 RW 2 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat 3 tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 September 2023 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 11, tergugat 13 dan tergugat lainnya untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah para penggugat ada ahli waris dari almarhum Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan. 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat surat jual beli dan seterusnya. 4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat tanah orang tua para penggugat Syarif Zain bin Syarif Muhammad Al-Hindwan dan seterusnya. 5. Menyatakan tergugat 1 sampai dengan tergugat 14 telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan akte jual beli nomor 100/AGR/1983 tanggal 12 April 1983 dan seterusnya. 7. Memerintahkan kepada tergugat 13 untuk mencabut dari daftar umum atas 2 sertifikat di kantor tergugat 13 dan seterusnya. 8. Memerintahkan kepada tergugat 1 sampai dengan 14 siapa saja yang mendirikan bangunan untuk membongkar dan seterusnya. 9. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah dan seterusnya. 10. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 11. Menghukum tergugat 1 sampai dengan 14 secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp5.167.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Aquari Peblesa.

Pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti jelang pukul 18.44 untuk kumandang azan Isya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Mendengar saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar beberapa saat lagi kita akan dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Seri berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan, penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumma Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
20: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of La Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan

0: yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
1: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
1: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 di antaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137. Di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
1: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Rangga Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Syuci Indriani dari renang, serta Lil.

0: di Marlina dari tenis meja.
1: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Dan judo mungkin kuat juga.
0: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
2: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
0: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik. Edisi hari ini 14 Oktober 2026. Di mana nanti Mimbar Agama Katolik sekaligus juga menutup kebersamaan kita pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Nanti setelah ini masih akan ada rekan kami Mei dan juga Atika akan temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini. Setelah nanti bersama kita juga akan menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dirilis juga di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Mimbar Agama Katolik hari ini pendengar dengan tema Kasih dan Keadilan yang Utama bersama dengan Suster Rochelle Grace Aquila OP. Untuk itu saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat malam, pendengar mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat yang dikasihi Tuhan. Di rumah yang berbahagia, salam jumpa. Bersama saya, Suster Rochelle Gracie Aguila Oping dari Kongregasi Dominican Sisters of Blessed Imelda, berasal dari Filipina. Malam ini, Rabu 14 Oktober 2026, gereja berada dalam pekan biasa yang ke-28. Dan kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46. Tema malam ini, kasih dan keadilan yang utama. Ini adalah buah dari ibadah yang sejati, hati yang tulus. Dalam bacaan Injil, Yesus menegur secara terbuka orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Teguran itu bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengajak kita semua memeriksa kembali apakah ibadah dan kesalehan yang kita jalankan sungguh lahir dari hati yang tulus, ataukah hanya tampilan luar yang kosong dari kasih dan keadilan. Mari kita buka renungan ini dengan hati yang terbuka untuk disapa Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah hari baru yang Engkau berikan. Bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan sabdamu. Singkirkanlah dari diri kami segala kepura-puraan dan kesombongan rohani, agar kami mampu beribadah kepadamu dengan hati yang tulus dan tindakan kasih yang nyata bagi sesama. Utuslah Roh Kudusmu agar sabda yang kami dengar sungguh mengubah hidup kami. Demi Kristus Tuhan.

Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi. Kalian dengan teliti membayar persepuluhan, bahkan dari selasi, hinggu, dan segala jenis sayuran di kebun. Tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih kepada Allah. Padahal yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terhormat di rumah ibadat, dan senang disapa dengan hormat di tempat umum. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kuburan yang tidak bertanda, sehingga orang berjalan di atasnya tanpa menyadarinya." Mendengarkan itu, salah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau turut menghina kami."

membebani orang dengan beban yang berat untuk dipikul. Sedangkan kalian sendiri tidak mau menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adik-adik pendengar yang terkasih, Injil hari ini terdengar keras. Yesus berulang kali berkata, "Celakalah kalian," kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun, teguran itu bukan kebencian, melainkan kerinduan Yesus agar umatnya beribadah dengan hati yang benar. Orang Farisi dikenal sangat taat menjalankan hukum agama, bahkan sampai hal-hal sekecil membayar persepuluhan dari daun selasi dan sayuran kebun. Ketaatan seperti itu sebenarnya baik, tapi Yesus menegur karena di balik ketelitian itu mereka melalaikan dua hal yang jauh lebih mendasar: keadilan dan kasih kepada Allah. Mereka sibuk dengan hal-hal kecil yang kelihatan, tetapi lupa pada inti iman itu sendiri. Kita bisa bertanya pada diri sendiri. Mungkin juga kita melakukan hal yang sama. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ikut kegiatan rohani. Tetapi hati kita masih keras terhadap sesama. Mudah menghakimi, enggan berbagi, atau menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar kita. Ibadah lahiriah tanpa keadilan dan kasih hanyalah cangkang kosong. Yesus juga menegur kesukaan mereka akan tempat terhormat dan sepaan hormat. Ini soal pamer kesalehan, mencari pengakuan dan pujian manusia, bukan mencari Allah. Iman yang sejati tidak mencari panggung. Iman yang sejati justru rendah hati, melayani tanpa perlu ditepuk tangan. Lalu Yesus memakai gambaran yang tajam, kuburan yang tidak bertanda. Orang Farisi tampak bersih dan saleh di luar, tetapi di dalam mereka menyimpan kebusukan yang menulari orang lain tanpa disadari. Ini peringatan bagi kita untuk selalu jujur pada diri sendiri. Apakah yang tampak di luar sungguh sesuai dengan yang ada di dalam hati kita? Terakhir, Yesus menegur para ahli Taurat yang membebani orang lain dengan aturan-aturan berat. Tetapi mereka sendiri tidak mau ikut memikulnya. Ini soal kepemimpinan dan tanggung jawab. Siapapun yang mengajar atau memimpin, entah di keluarga, di lingkungan, atau di tempat kerja, dipanggil untuk lebih dahulu menjadi teladan, bukan hanya menuntut orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, Sabda Tuhan malam ini mengajak kita untuk kembali kepada inti iman. Keadilan, kasih, kerendahan hati, dan keteladanan. Bukan sekedar menjalankan ritual dan kewajiban luar, tetapi membiarkan Sabda Tuhan sungguh mengubah hati kita, sehingga iman kita berbuah dalam sikap adil dan penuh kasih kepada sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan.
Semoga di tengah kesibukan hidup kita di Kalimantan Barat ini, kita tidak hanya puas dengan kesalehan lahiriah, tetapi sungguh menghidupi iman dengan hati yang tulus dan kasih yang nyata. Dari Injil Lukas, ada tiga pesan hidup yang dapat kita bawa pulang dan hidupi setiap hari. Pertama, seimbangkan ibadah dengan keadilan dan kasih. Jangan hanya rajin berdoa dan ke gereja, tetapi lupa berlaku adil serta berbagi kasih kepada sesama, terutama yang miskin dan lemah. Ibadah sejati selalu berbuah dalam perbuatan nyata. Yang kedua, hiduplah tulus, jangan mencari pujian. Lakukan kebaikan dan pelayanan bukan untuk dilihat atau dipuji orang, melainkan karena kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Kerendahan hati lebih berharga daripada tempat terhormat. Yang ketiga, jadilah teladan, bukan hanya penuntut. Sebagai orang tua, guru, pemimpin, atau tokoh masyarakat, tunjukkanlah dahulu dengan hidup sendiri sebelum meminta orang lain melakukannya. Teladan hidup lebih kuat daripada 1000 nasihat. Secara khusus untuk adik-adik dan saudara-saudari muda yang

media sosial dan tampilan. Bayangkan sebuah kado dibungkus kertas yang indah, diikat pita yang cantik, tetapi ketika dibuka, isinya kosong. Pasti kecewa, bukan? Itulah yang Yesus lihat pada sebagian orang Farisi. Dari luar tampak sangat saleh, tetapi hati mereka kosong dari kasih. Orang-orang Farisi dalam Injil tadi begitu peduli pada tampilan luar. Tempat duduk yang terhormat, sapaan yang penuh hormat, kesan saleh di mata orang banyak. Sementara hati mereka sendiri kosong dari keadilan dan kasih. Zaman sekarang, godaan itu hadir dalam bentuk baru. Unggahan yang diatur sedemikian rupa agar terlihat sempurna. Foto dan status yang dikejar demi jumlah like dan komentar. Citra diri di dunia maya yang kadang jauh berbeda dari keadaan hati yang sebenarnya. Adik-adik terkasih, tidak salah untuk aktif di media sosial dan mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi jangan sampai identitas kalian ditentukan oleh jumlah pengikut, jumlah like atau standar kesempurnaan yang ditampilkan di dunia maya. Nilai diri kalian di hadapan Tuhan tidak diukur dari tampilan, melainkan dari ketulusan hati, kejujuran, dan kasih yang kalian hidupi setiap hari, baik saat dilihat orang maupun saat sendirian. Jadikanlah iman kalian bukan sekedar status atau unggahan rohani sesaat, tetapi sungguh menjadi cara hidup, jujur dalam pergaulan, peduli pada teman yang kesepian, berani menolong tanpa berharap tepuk tangan atau pengakuan digital. Sebab Tuhan melihat hati, bukan tampilan layar. Jadilah generasi muda yang berani tampil apa adanya, otentik di dunia nyata maupun dunia maya, dan membawa terang Kristus di tengah budaya pencitraan zaman ini. Marilah kita berdoa.

malam ini. Ampunilah kami bila selama ini kami lebih mengutamakan tampilan luar daripada ketulusan hati. Berilah kami rahmat untuk hidup jujur, adil dan penuh kasih kepada sesama, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Bimbinglah kami menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, sebagai putramu Yesus Kristus telah mengajarkan. Sertailah pula seluruh pendengar RRI Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalani hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Demi Kristus Tuhan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah enggak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia, Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu,
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Karena
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang 10 lalu.
2: Tahun yang lalu.
0: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald ya?
2: Emerald, ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu
0: itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu nggak berkembang. Ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: oh, iya,
2: hormitannya beliau kan,
4: betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, bener, kan berapa bener albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul
2: kan,
0: banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal single-nya ini ya.
2: Nah, ya Alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz, nggak,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin, diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular nggak, ular cari
3: ular
2: pentungan.
3: Cari pentung, cari. Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang

0: makanya saya gondoknya di sini. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung ya, bersambut gitu.
1: Dan Kodelala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
2: Emang iso.
3: Kamu sih iso bahasa Jawa.
1: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
0: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
3: dunia kiamat ya. Gitu ceritanya.
2: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
2: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
3: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan ya. Mbak Lis.
2: Siap, langsung pertanyaan.
3: Silakan Pak Ahmad, langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
1: Salam kenal kembali.
3: Salam kenal.
1: Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
2: Oke.
4: Ya.
3: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
2: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Bye-bye. Siap, langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, silakan langsung.
3: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Ya.
5: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh.
3: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
1: Mau marah masa bodoh.
5: Itu ya. Seberapa?
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
2: Siap, terima kasih ya.
3: Harus ada undangan dong.
2: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Dini Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
3: Ini Ayu.
2: Ayu.
6: Ayu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
3: Dan Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
6: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
2: Betul.
6: Iya dulu ya lagunya, sungguh ku tak percaya.
3: Iya, betul banget.
6: Iya, terus

0: lagu tadi yang disampaikan dari apa dunia belum kiamat itu ya, judulnya Titisan Dorong Siang Atas.
1: Iya betul.
0: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya Mbak Ozi ya?
1: Tetap sama.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
1: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya tuh kan
3: ikonik
1: banget ya.
3: Sudah ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
0: Saya menanya sama Mang Ozi, Mang Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
3: Ditunggu ya Ayu.
0: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Liz Menawati.
3: Liz Menawati.
0: Liz ya, Mbak Liz, tetap berkarya ya, berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi. Terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
3: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Nonton? Hah?
3: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
3: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
6: Ini sama Elsa Maria, kembali
3: oh,
6: lagi.
3: Iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
6: Bintang tamunya siapa Om?
3: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati.
3: Silakan Ica.
6: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
3: Betul.
6: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
6: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Liz, silakan apa ya, pertanyaannya?
6: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu okay, buat Tante
4: siap.
6: Sama Om?
4: Ditunggu terus ya nanti ya.
6: Yang kedua pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
4: Ya. Siap.
6: Dan boleh kirim-kirim
3: boleh,
6: salam.
3: Boleh.
4: Silakan tiga orang ya Elsa.
6: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
1: Amin.
6: Dan
1: amin.
6: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
6: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
3: Siap.
6: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih, Elsa.
6: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
6: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
6: Selamat
4: malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
3: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
7: Selamat malam
4: Bang Ozi dan Mbak Liz
3: Menawati dan Bang Ozi.
7: Mbak Liz Menawati.
3: Ya.
7: Dan Bang Ozi, selamat malam.
4: Malam.
7: Baju hitam dan Mbak Liz baju putih yang cantik.
3: Lagi nonton.
7: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
1: Yeah.
7: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
3: Betul.
7: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
7: Baik itu di film.
3: Ya. Yeah.
7: Nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
4: Siap.
7: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
4: Oke.
3: Oke, nanti dijawab ya.
4: Ditunggu ya.
3: Oke, silakan Mbak.
4: Silakan tiga orang.
7: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, okay, terima kasih.
3: Makasih,
4: Bang. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
3: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
3: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
3: Dari Bang Oji.
1: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabitkan diri.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul, Bang Oji, setuju sekali.
1: Dan kita
3: sekali.
1: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
3: Iya,
1: gitu.
3: Betul.
1: Nah, gitu, kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan,
3: supaya enggak jadul. Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
2: Iya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
3: Salto.
4: Salto. Gimana silakan dijawab.
3: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
1: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
3: Mbak
1: kenapa?
3: Liz berarti menyesuaikan ya?
1: Ya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
3: Nah,
1: itu yang
3: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
1: Iya, penantian 10 tahun loh.
3: Iya,
4: gitu ya.
2: Dendam saya pun juga
3: akhirnya terpenuhi ya Mbak Liz ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
1: Ya, ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
3: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah.
4: Horor ya.
3: Tapi memang Bang Ozi ini sudah rajin. Iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu iya. Benar.
2: Ketawanya pun khas. Ya, kan?
3: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan atau iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya.
3: Bener.
4: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Liz dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
3: Silakan masing-masing Bang Oji dan
1: Mbak Liz. Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
1: cuma
4: kecil ya?
1: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
1: Ya beda daerah aja.
3: Beda daerah. Oh. Tapi tahunnya sama ya, Mas.
1: Betul. Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Liz dari Jawa Timur.
3: Ya. Oke.
1: Nah, terus gitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
3: Nah aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
1: ya, bener.
3: HP Musik
1: nah itu tahun 90-an
3: ya 90-an ya itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh kalau nggak salah
4: Liz,
3: tunggu Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
1: Pernah
3: sama HP record.
4: Oh iya.
3: Oke. Ya Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
3: Lagu pop
4: ya.
3: Iya.
1: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
3: Udah melebur lah.
4: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz pertama kali nyanyi kapan?
2: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
3: Lebih dulu Mbak Liz.
2: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya remaja.
2: Gitu. Sama
1: itu
2: sih
1: paling dulu. Hits ya, Cinta Remaja ya.
2: Ada juga yang lain.
3: Yeah.
2: Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
3: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Liz ya, menjadi bintang tamu di
4: Ruang Rindu beberapa
3: saat yang lalu ya.
4: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
1: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
4: kenal
1: banget.
3: Ya,
1: udah.
3: Sukses,
1: sekarang
3: di segala bidang pernah
1: dalam usia yang 64 tahun ini.
3: Wow,
4: enggak?
3: Enggak nyata loh.
4: Kelihatan ya kan?
3: Iya, enggak kelihatan kan ya. Pemirsa.
1: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
3: Oke. Amin, amin, amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
3: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh mas, kan mas, sering dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
1: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
3: Karena pasti tahu pasti ini ya di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
2: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
2: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
2: Oh ya.
1: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
3: Oh, betul tuh kan. Tuh, ini bisnisnya udah.
1: Semangat. Ini loh Mbak Lis. Gelarin dia Bu Ketum saya bilang.
3: Bu Ketum. Bu Ketum.
4: Oke.
3: Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja. Jangan.
4: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya.
1: Sama Bang Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi ti repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi
1: dan
0: Mbak
1: Lis
0: Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio.
4: RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam. Mas.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, sama salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu.
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Jurnal,
5: ya.
2: Tiga orang
1: boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima
2: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
2: Silakan
1: ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
2: Iya,
1: betul.
6: Keren banget.
2: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
2: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua
1: jadi keselak.
2: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: Gitu.
2: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Yeah. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia.
1: Amin.
6: Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh,
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam Bu buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
2: Emang iya?
6: Udin Almarhum.
1: Oh iya, bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ih, capek deh.
7: Halo,
2: Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Tadi bunyi jadi ku matiin deh.
2: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
2: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama
8: Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Waduh, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, kangen loh.
9: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak.
1: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
9: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
9: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
9: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Nah, ada si manis nungguin di sana di
1: wonnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
9: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya,
9: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat ya. Banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul ya. Setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
9: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
9: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
10: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
10: Iya Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti
9: ya di main film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke.
9: Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
0: Amin.
9: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
9: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
0: Silakan Teteh Dinda.
11: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
11: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
11: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
11: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
11: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi nah.
1: Betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
11: Seneng banget.
2: Alhamdulillah.
11: Dapet banget gitu feelnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih Teh.
11: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
0: Ya iyalah, masa nggak niat?
2: Ya benar.
1: Iya, penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
11: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
11: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Yeah.
11: Gitu kan?
10: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
11: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
11: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
11: Mas, aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
11: Iya, itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Balis ya untuk lagu yang tadi. Yeah. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Balis?
2: Oh, oke. Okay.
1: Okay, dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
11: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
2: amin, keluarga
11: masing-masing. Lancar dan sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
11: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
11: Kalau begitu dilanjut, thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
12: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Itu beda-beda betul.
12: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
12: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
13: yang kita harapkan.
12: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
12: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
2: Banyak banget.
12: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
12: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke okay, oke.
1: Okay. Oh, iya, Indah Permatasari.
2: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
12: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
12: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau itu penakut banget.
12: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
12: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
13: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
13: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
2: Siap. Biasa. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
12: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu
12: ya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
12: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
12: Maka kita juga di luar ini kita ya,
1: di luar prediksi kita.
12: Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
12: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica, apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
12: yang mana yang paling seneng ya
2: nyanyi atau film
12: Iya nyanyi dong, ya, ya kan? Nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang iya. Mundur oh, dibayar. Iya.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek,
12: capek banget. Capek
1: banget.
12: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
12: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
12: sekalian curhat di sini.
1: Betul bang. Karena aku juga ngalamin.
12: Ngalamin ya.
1: Oh pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang, Mas.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ya. Ini ada cerita-cerita uniknya ya. Dan berapa lama?
13: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
12: Satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, ya. Bikin musiknya, ya. Mixing, mastering, ya. Total satu bulan.
13: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
12: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
1: betul,
12: loh.
1: Betul, okay. Setuju.
12: Gitu.
1: Setuju.
12: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
12: malu. Tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
12: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
12: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih. Dari zaman dulu.
12: Iya,
1: Masya Allah. Salut loh aku Mas Oji. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama sekali.
12: Podo sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
13: Kan Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut gak termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
12: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
12: Iya, gitu.
2: Iya.
12: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
12: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
2: sama. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
12: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Iya, betul.
2: Siap.
1: Ih, benar banget.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
13: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
12: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
12: Oh, kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Oke.
12: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin gitu. Sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
13: Jadi saya terus belajar kecentilan.
12: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
14: Halo.
2: Iya, halo.
14: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
14: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
14: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
14: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
14: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
14: Amin.
2: Siap.
14: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong. Justru harus nanya.
14: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi jadi Yohana masih bisa
12: menerawang
14: melihat Om Oji waktu main film.
13: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
12: Apa yang dilihat?
2: Gitu. Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
14: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
12: Oh gitu.
2: Oke.
13: Biasa ya Yohana.
2: Insyaallah.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding. Okay.
1: Langsung merinding.
2: Ya. Dikira menerawang.
3: Dikira menerawang. Ya, kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan, silakan.
14: Bersyukur sekarang bisa ngobrol. Alhamdulillah.
2: Terima kasih, ya.
14: Alhamdulillah. Oke, okay, pertanyaannya Yohana, ya, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke. Okay.
1: Oke, okay, siap.
14: Itu
2: siap
14: aja.
2: Siap.
14: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
14: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih, terima kasih, yo.
14: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
14: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini bener-bener sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh,
3: kelar. Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu ya?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Karena ada filmnya.
1: Ini filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik, ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
4: Salah ya?
1: Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, siap. Mbak Liz gak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Ozi, yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
3: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya.
1: Aduh, satu lagi
3: lali aku. Tunggu ya, apa ya,
0: ayo coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu
3: ya, kayaknya
1: Bang.
3: Cuman satu ya,
0: tiga Bang Morsa nyiptain. Coba
4: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Ojo, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
4: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah.

0: Lama banget.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
1: Lali. Udah dikasih
2: coba,
1: clue ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
1: Ya, sudah lah ya.
2: Sudah lah ya.
1: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
0: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
0: Pertanyaan terakhir untuk Bang
1: dua-duanya.
0: Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
2: Hamidan. Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
1: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang Oji,
3: main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
0: Bintang tamu kita tuh hampir
1: bisa ya, gak hampir bisa jawab. Ini bisa jawab semua loh.
2: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
0: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
1: namanya? Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
0: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong tiga bungkus pisangnya.
0: Bungkus ya.
1: Oke. Wah, ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
0: Cucok.
1: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
1: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
3: Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
0: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap, Ibu.
0: Silakan, Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
1: baik.
4: Sama siapa kamu?
0: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
2: Baik, Ibu. Terima kasih.

0: Do ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
1: siap.
0: Ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga, selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo.
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
1: kemudian salam dari Zidan di
2: Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau di lewat udara malam ini. Ya.
1: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
4: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
2: Mbak Lismawati.
1: Betul.
4: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
4: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
4: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
4: Ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu itu.
3: Amin. Makasih doanya.
4: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
1: Oke, motivasi nak ya.
4: Iya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali. Ya,
4: selalu ya. Okay. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
4: Fatmawati ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
4: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
4: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
5: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
5: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
2: Masya Allah.
5: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah masalah.
2: Siap Oma.
5: Lalu dinyanyikan gitu.
1: Ya.
2: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
1: Iya silakan Oma.
5: Putus sih Mas Yudi.
2: Silakan
1: mana,
2: Oma.
1: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
5: Oh, di sini putus-putus karena asap
1: kan
5: ya, jadi
1: Oke.
2: Silakan.
5: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
5: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Semoga Oma sih? Juga ya.
2: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
5: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi suetani rajim.
5: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
3: Si manis jembatan Ancol.
1: Oke.
5: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
1: Siap.
5: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
1: Ditunggu ya Oma ya.
5: sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
1: Siap.
5: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
5: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
1: Amin.
5: Ya, Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
2: Boleh
1: dong,
2: silakan,
1: tiga
2: Oma.
1: Ya.
2: Boleh, Oma.
5: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Sarel ya.
1: Oke.
5: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
5: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
5: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
5: semangat,
1: terima kasih. Semangat terus, Oma.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan?
3: Puasa ya.
2: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Mbak Lis, Bang Oji?
1: Kayak mana kau rasa?
2: Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: yang... Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
6: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Sudah
3: berapa tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuma enggak terlalu ini ya.
6: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya,
1: Bu. Jadi Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
6: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
6: Si Manis
2: di samping Mbak Lis.
3: Oke. Okay. Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi
2: saat
3: waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang ngeliat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak mana
3: itu? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu.
2: Aduh.
3: yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat satu sampai gini.
2: Takut dia saat
3: iya.
6: Mungkin
3: iya
6: benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
2: Nah, itu kan.
3: Nah, itu saya enggak tahu tuh ya.
2: Aduh, oh,
1: okay.
6: Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tentu memang udah
2: melepaskan
3: diri ya, kita ya gitu.
1: Siap kalau mantap begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak
6: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
6: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Ya. Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak.
0: Enggak.
3: Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian
1: ya,
3: gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
1: Nah, itu
3: besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku bukan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Benar.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
3: Iya.
2: Artis nah, mana sih yang enggak pernah didatangi?
3: Benar, benar. Kan masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya,
1: untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis.
3: Oh, iya,
0: Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
3: Alhamdulillah.
0: Saya sangat mengagumi katanya.
1: Mantap.
3: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak.
2: Aduh,
3: terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
3: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo,
3: antusias animo pendengar ya, gini, ya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Oh,
3: ini
0: siap.
3: Ini PR buat kita yang kita harus seenggak-enggaknya mesti
1: lebih cepat
3: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap dengan lagi. Senang.
2: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke, okay.
3: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
3: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
3: Betul, kan.
0: Benar-benar. Siap kalau
1: aku
0: begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa
1: untuk
0: mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Ya, ya kan?
3: Tolong, ya,
1: kan? Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Belum kiamat. Ya, benar. Tolong dukung kami punya single.
2: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya.
3: Terima
0: mudah-mudahan
3: kasih
0: nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya
0: siap.
1: Dong. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kenapa seakan-akan saya disuruh calling sendiri ya? Itu kenapa diam aja ya?
1: Baik pendengar, masih ada Atika juga di sini ya tentunya.
0: Jadi,
1: tadi
0: spesial ya Atika malam hari ini kita bersama. Tadi sudah di kita dengarkan bersama tadi ya, ya ada betul. Ruang Rindu Berjaringan tadi. Ada siapa sih bintang tamunya Tika? Mana tadi?
1: Tadi ada bintang
0: Instagram
1: tamu
0: saya
1: dari,
0: ya.
1: Hilang
0: ya.
1: Tenang.
0: Dari Pro 1 Jakarta. Pro 1 Jakarta. Tadi kan kita bergabungnya di RRI Pro 1 Jakarta ya.
1: Betul.
0: Bintang tamunya itu ada Liz Mainawati
1: dan Ozi Syahputra
0: ya.
1: Iya loh. Baik. Ada Miminya juga.
0: Ada Miminya juga dan Ozi Syahputra.
1: Bener.
0: Buat yang tidak tahu Ozi Syahputra, Tika tahu enggak Ozi Syahputra?
1: Aduh. Tapi kayaknya pernah lihat.
0: Pernah pasti.
1: Cuman enggak yang terkenang banget gitu.
0: Dulu tuh di tahun-tahun lama
1: di remaja
0: masa-masa itu
1: remaja vintage
0: ada film
1: ya,
0: Si Manis ini. Jembatan Ancol.
1: Oh.
0: Nah, salah satu pemerannya ikonik dengan kepala plontosnya ini ada Ozi Syahputra. Seperti itu
1: gitu.
0: Ya. Saya yakin pendengar kita banyak yang tahu sih. Banyak yang tahu ya. Dan tadi juga sudah ditemani hostnya ada Ita Purnamasari. Dan juga Yudi Ismail.
1: Iya, Yudi Ismail. juga.
0: Ya. Kalau malam hari ini di RRI Pontianaknya ditemani oleh Mei dan juga Tika. Tapi mungkin sebelum kita dengan berbagai materi yang akan kita sampaikan malam hari ini, kita akan ada mini drama dulu ya.
1: Iya, betul. Ada mini drama dulu.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya adalah Pohon Untuk Anakku.
0: Produksi RRI mana?
1: Produksi dari RRI Madiun.
0: Oke, untuk Anda pendengar selamat mendengarkan.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, ya. Aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana Sus, istri saya Anaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus. Dok, gimana keadaan istri saya Dok? Dia nggak apa-apa kan Dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya Dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang Dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda Dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik Pak Wahyu, sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resahkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya Pak. Anak
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, Dok.
1: Iya, Pak Wahyu. Sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, Dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana, anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An, anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa menjaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Na, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma, Wahyu diperankan oleh Roni, Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: pengaruh kesetaraan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini. Persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya. Tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ini kepedesan ya. Tiba-tiba kepedesan ya. Padahal ini sudah di jam berapa sih ini?
1: Sekarang pukul 22 lebihnya 29.
0: Pukul 22 lebih 29, jam setengah 11 malam.

0: ngajakin kita makan barusan.
1: Iya, iya. Baru dateng.
0: Apa maksudnya ini? Tapi kalau Tika sendiri, hari-hari makan terakhir biasanya jam berapa?
1: Biasanya itu jam 9 tadi.
0: Makan terakhir dah tuh ya.
1: Makan terakhir dah tuh. Habis itu minum air putih ya, supaya menenterakan perut di dalam gitu kan. Habis itu
0: siap-siap tidur.
1: Iya benar.
0: Kok saya terakhir makan berat tuh biasa jam 7 jam 8.
1: Oh iya.
0: Makan beratnya, ngemilnya. Ngemilnya ya tergantung tiba-tiba di rumah ada martabak. Itu cemilan ada padahal berat ya.
1: Ya kata Indonesia memang itu cemilan.
0: Kata orang Indonesia sih emang cemilan ya, tapi kayaknya kalau kita berbicara tentang kalori, gula dan sebagainya lumayan berat gitu ya. Tapi memang sebaiknya kalau mau tidur tuh jangan makan.
1: Jangan makan gitu, ya. Baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung ada, sekarang kan canggih ya. Tuh ke itu ya. Ya. Terus gimana itu kalau misalnya tiba-tiba aduh kepencet gitu ya.
0: Enggak mungkin orang tiba-tiba tiduran mau tidur kepencet nih order nasi padang, enggak mungkin kayak gitu ya. Jadi pandai-pandai bawa diri lah kata orang Melayu kan. Cuma memang seperti itu, memang anjuran dari dokter sekalipun katanya setidaknya dikasih waktu beberapa jam tuh.
1: Iya, jeda ya.
0: Seperti itu. Jadi kita sih pas ya kayaknya ya, jam segini kita masih makan. Nanti siaran sampai pukul 24.
1: Iya, betul. Ya kan?
0: Masih 1 jam lagi. Belum kita pulang mandi bersih-bersih pas lah 2
1: pas
0: jam.
1: Lah ya. Udah tuh jangan makan lagi ya.
0: Cari alasan nih, cari alasan supaya bisa tetap makan. Kita lapar, belum makan malam tadi ya. Tapi bagaimana juga dengan Anda pendengar ya, siapa tahu ada yang di malam hari kadang masih makan, atau mungkin terkadang ya malam harinya juga selapernya, kalau lapar ya makan. Mungkin ada yang mau berbagi bersama kami juga di malam hari ini, boleh ya Tika ya. 7349987, bisa juga di 0811570142. Tiba-tiba buka atensi. Tapi ada satu lagu. Setelah ini kita dengarkan lagunya siapa Tika?
1: Kita mau dengerin lagu dari Yuranita lagi ini. Mau jadi apa?
0: Mau jadi apa? Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik mendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Betul sekali. Ada suara saya nih. Ada. Ada suara. Betul sekali, masih bersama Atika dan juga Mei di sini, betul. Pendengar ya. Di mana tadi kita menanyakan kepada Anda, juga mungkin ada yang mau bergabung ya di malam hari ini berkaitan dengan kebiasaan.
0: Betul, kebiasaan, kebiasaan makan tadi ya.
1: Kalau operator kita, Eka, terakhir makan malam jam berapa? Satu jam yang lalu, berarti sekitar jam 9 malam. Jam 9, jam 10 ya,
0: iya,
1: terakhir makan seperti
0: sama
1: itu
0: ya.
1: Tapi ada satu pendengar kita, beberapa pendengar sih kayaknya ya, karena kalau gabung di program Ruang Rindu tuh kadang ceritanya habis mamam katanya, habis makan. Padahal malam-malam tuh udah hampir jam 11 ya kan. Ya. Biasa tuh Pak Herman tuh biasa. Nah, ini habis mamam katanya. Jadi malam-malam masih banyak yang makan juga seperti itu ya. Padahal kayaknya kalau udah jam segini selesai makan ngantuk pasti enggak lama tidur.
0: Oh iya. Nah, itu
1: itu godaan juga tuh ya. Padahal enggak boleh tuh kalau kata orang habis makan itu macam ulal
0: katanya. Macam ulal. Iya kayak
1: seperti itu ya. Jadi memang kayaknya harus mulai kita batasi ya Tika ya. Mulai kita batasi setidaknya kalau makan mungkin dikasih jeda lah 2 jam sampai kita tidur seperti itu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
2: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
3: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1.

Lalu, apa dampaknya? Dampaknya yang pertama, fenomena absent parents atau absennya orang tua, tidak hadirnya orang tua secara fisik dan emosional. Nah, ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ma, ini apa?" dan sang ibu tidak meninguk, tidak merespon karena asik scrolling, asik nonton dracin, dan demikian kalau sekarang. Lalu apa yang terjadi? Anak nanti ke depannya akan belajar bahwa pertanyaan mereka tidak penting. Anak belajar bahwa kehadirannya tidak lebih menarik dari layar 6 inci HP-nya. Ketika anak mulai berteriak, menangis, misal, hanya untuk mendapatkan perhatian dan respon yang datang, justru kadang bentakan dari orang tua. Ah, berisik. Atau omelan lainnya. Maka nanti anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang kehilangan kepercayaan pada orang tuanya sendiri. Ia mungkin nanti akan belajar mencari validasi, mencari jawaban dari tempat lain. Dari teman sebaya, dari algoritma media sosial, atau dari konten yang tidak terfilter. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena perilaku mengabaikan orang lain di sekitar demi fokus bermain ponsel antara suami istri. Kadang tidur seranjang misalkan, namun saling memunggungi karena sibuk dengan layar masing-masing hingga larut malam. Jadi tidak ada saling sapa. Sibuk dengan sendiri, satunya scroll, satunya YouTube, satunya IG kah, atau sibuk dengan dracinnya kah, kan lagi tren tuh kan. Nah, percakapan suami istri hari ini menjadi ironis kadang. Menjadi ironis. Kenapa dikatakan ironis? Karena ketika istri bertanya, misalkan, "Abang, denger enggak sih?" gitu. Suaminya menjawab, "Iya, iya." Tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ketika istri, misal, menyindir untuk mencuci HP suaminya karena mangkel, suaminya malah menjawab dengan candaan pahit. HP-nya tidak bisa dimarahi. Sungguh, memang, ya, begitulah tren yang sekarang. Lah, ketika HP lebih menyenangkan, lebih menenangkan daripada pasangan hidup sendiri, nah, muncul pertanyaan kadang, apakah kita sedang membangun rumah tangga atau sedang hidup bersama dua orang asing di bawah atap? Nah, pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana dalam sudut pandang Islam menghadapi realitas ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api keluarga, waquduhun nasu wal khijar, yang api neraka tersebut bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah, ayat ini bukan sekedar perintah pasif, tetapi Allah menggunakan fi'il amar, perintah, ku jagalah, perintah Allah. Nah, yang mengandung konsekuensi tindakan aktif, bukan pasif. Membiarkan anak-anak terpapar dengan konten rusak di HP tanpa pengawasan. Memberikan pasangan tenggelam dalam dunia maya tanpa komunikasi. Membiarkan pasangan, misalkan, keluarga kita terbakar oleh konten yang destruktif.

Nah, ini adalah bentuk nyata kegagalan kita menjalankan perintah ini. Ini kadang ngomong ini Bang Fatih, kadang ngomong, kadang-kadang menimpa keluarga saya sendiri itu udah gitu. Nah, oleh karenanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan keluarga itu bukan hanya dari segi nafkah, tapi pendidikan, pengawasan, dan pemberian teladan. Nah, bukan hanya sekedar menyediakan makanan dan tempat tinggal saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu adalah pemimpin, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Pendengar radio RRI yang diberkati Allah, perhatikan pula bagaimana adab komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa ketika beliau berbicara dengan siapapun, dengan seseorang, beliau selalu memutar seluruh tubuhnya. Beliau selalu menghadap orang tersebut. Jadi tidak apa istilahnya, tidak memalingkan tubuh. Beliau memberi perhatian penuh kepada lawan bicaranya. Beliau mendengarkan dengan hati, bukan hanya sekedar telinga. Lah, kontrasnya dengan perilaku kita hari ini. Bagaimana cerita awal saya di awal tadi? Anak memanggil, kita hanya menjawab iya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar HP. Istri bicara, suami bicara, kita hanya menatap matanya. Nah, sebenarnya ini kayak model apa ya? Kayak model tidak adil atau bagaimana gitu. Lah, sebenarnya kita dengan hal sepele kayak ini telah mengabaikan hak asasi keluarga kita untuk didengar, dihargai, dan diperhatikan. Lah, yang bahaya itu anak kecil. Kalau dia sampai mencari perhatian orang di luar, apalagi orang yang salah, itu lebih bahaya. Oleh karenanya, Syekh Imam Usamain itu berkata, maka kata beliau, sepatutnya lah bagi seorang terhadap keluarganya menjadi sebaik-baiknya teman. Dan sebaik-baiknya teman itu adalah seorang pencinta, dan sebaik-baiknya adalah seorang pendidik. Nah, lalu pendengar radio RRI dimanapun berada, kalau kita lihat kearifan lokal kita, Kalimantan misal, itu kan ada istilah mundulo katanya kan. Kalau di masa dulu, kita betare. Duduk bersama kata, kalau dulu tuh kita betareh berkesah gitu. Kalau dulu tuh kita duduk bersama berkesah, ngobrol hangat habis maghrib di teras rumah, bapak bercerita misalkan pekerjaan di kebun, ibu menyimak sambil menyiapkan kopi, anak-anak mendengarkan sambil bersandar di pangkuan orang tua. Nah, sekarang udah berbeda. Satu keluarga duduk di ruang tamu yang sama, tapi semuanya merantau. Ada yang merantau ke Jakarta, pikirannya loh yang merantau. Karena HP, ada yang merantau ke Korea, ada yang ke Cina, ya kan? Terus juga bahkan mereka juga kadang rumah kita itu penuh, tetapi sepi dengan makna. Rumah menjadi sekadar hotel tanpa mengisi baterai dan mengisi perut, bukan tanpa mengisi hati. Pendengar radio RRI dimanapun berada, maka di sesi ini mari kita renungkan sebuah kaidah usul fikih yang saya rasa relevan dengan tema kali ini, yaitu Dar'ul Mafasid
muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Teknologi HP itu sendiri tidak haram. Teknologi HP itu bagus, gitu kan? Karena memang sudah trennya dan memang sudah masanya. Kalau kita gaptek, bahkan kita akan terlindas oleh dunia. Bahkan HP itu juga bisa menjadi wasilah, sarana untuk dakwah. Sarana untuk dakwah, sarana untuk silaturahim, dan sarana untuk mencari ilmu. Tetapi ketika HP sudah merusak hubungan keluarga, menghancurkan komunikasi, dan menciptakan generasi yang kehilangan social skill dan emotional intelligence, maka nanti akan menjadi apa istilahnya ya? Maka untuk menjaga keluarga dari kerusakan itu lebih utama daripada mempertahankan kenikmatan scrolling tanpa batas tadi. Darul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Ya kan, menjaga menolak kerusakan itu lebih baik diutamakan. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 95 Allah berfirman, "Wala tulku bi aidikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kerusakan. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan hidup justru menjadi jalan menuju kehancuran keluarga. Para pendengar Radio RRI dimanapun berada, untuk terakhir di sesi ini sebelum nanti apa istilahnya mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana solusinya? Solusinya dari yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mencoba letakkan HP, tatap anak dan pasangan saat berbicara. Jadilah teladan nyata, bukan sekedar hanya memberi aturan. Kadang anaknya di

0: Sangat. Sampaikan doa dengan penuh kasih. Malam pertama mungkin biasa, kata Ustadz Ali Hidayat. Tapi malam kedua mungkin masih biasa lagi. Malam ketiga, kata beliau, insya Allah nanti ada perubahan. Rumah tangga dibangun dengan sentuhan kecil itu, yang dengan cara konsisten, bukan dengan perhatian besar yang hanya sekali setahun. Yang kedua, bagaimana solusinya? Kita tetapkan batasan waktu, buat jadwal yang jelas dan konsisten. Buat smart parking lot, mungkin untuk anak-anak, keranjang penyimpanan HP saat jam makan bersama, saat bangun pagi, saat pulang kerja, dan sebelum tidur mungkin. Batasi screen time, ajak anak-anak bahwa ada waktu untuk teknologi dan ada waktu untuk keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunum fihima. Ada dua nikmat, yang dua nikmat itu menipu keduanya. Katsirun minan nas, dan itu banyak menimpa manusia. Apa dua nikmat itu yang kadang kita lupa, kita tertipu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Waktu luang yang kita miliki hari ini, jika tidak ada manfaat untuk keluarga, maka akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Terakhir, yang ketiga, yaitu mulai dari sekarang. Ganti dengan aktivitas seru yang nyata, perkuat tradisi lokal seperti di Kalimantan yang saya sampaikan tadi, ada bekeloh. Bekeloh kesah di ruang keluarga. Anak butuh mendengarkan. Biasanya kalau anak saya itu, ayah, ayah, ayah, kawan saya itu di sekolah begini, begini. Kadang mereka bertanya, kadang mereka mengkonfirmasi. Gitu. Lah itu butuh didengarkan dan juga butuh direspon. Ajak anak-anak bermain di halaman kah? Bukan hanya bermain di layar. Ajak pasangan, bukan hanya berbagi tautan di chat. Pastikan rumah kita hidup dengan komunikasi penuh cinta, bukan komunikasi dengan dracin, bukan dengan TikTok dan semacamnya. Mungkin itu, Bang Fatih, kadang yang kita lupa, intinya adalah dar'ul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Menjaga kemudaratan itu lebih utamakan daripada mengambil manfaat pribadi. Terus bagaimana kita menghidupkan lagi apa yang disampaikan Rasul tadi, bahwa jangan sampai kita tertipu, karena yang paling berharga itu adalah as-sihhatu wal farag, sehat dan waktu luang bersama keluarga. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Komar atas pembuka tadi ya, tema kita pagi ini, ketika gadget lebih dekat daripada keluarga. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita terhubung bersama salah satu pendengar, Ustadz ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas ini, Bang Bati, dan baik. Pak Ustadz Kamarul Langganan.
1: Pak Pawadi di Sambas, silakan Pak Pawadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat, Pak Ustadz ya.
0: Amin, Pak Pawadi.
2: Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah mendengar apa yang dipaparkan oleh, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Memang kalau saya mati selamatkan ini memang tidak meleset ataupun tidak melenceng dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi sekarang kita akan ibaratkan kan dalam berkayu ini di tengah lautan ini, Pak Ustadz ya, hingga

0: bagaimanakah untuk kita supaya tidak apa yang di tengah lautan itu tidak tenggelam, ataupun kita umpamanya kita berdayung berkayu itu tidak tenggelam. Jadi bagaimanakah kira-kira yang dapat kita berikan dan kita sampaikan kepada salah satu orang tua ataupun anak yang sedang bersafar ini, Pak Ustaz ya. Jadi saya memang sangat sedih sekali, saya ini memang Pak Ustaz ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz memang benar sekali. Anak itu tidak memperhatikan lagi, dan orang tua pun sekarang banyak juga yang tidak memperhatikan terhadap anak-anaknya, Pak Ustaz. Apakah kita setiap itu selalu harus berdoa, dan apakah salah satu ada doanya mungkin Pak Ustadz yang dapat kita sampaikan dan kita berikan itu kepada semua gitu Pak Ustadz. Itu saja yang saya tanyakan, dan apakah ada ayat-ayat dan doa-doanya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah ada doanya Ustadz ya untuk melindungi lah ya keluarga kita dari mungkin hal-hal yang negatif dari gadget itu tadi Ustadz, silakan.
2: Betul. Terima kasih Pak Fawadi ya. Ya Pak Fawadi, biasanya kalau saya itu ada tiga tuh Bang Bati. Manjang, Pak Wawadi, dan Pak Riyadi yang dari Kuburaya ya.
1: Pak Karim ya, di Jangkang ya biasa ya Pak.
2: Ya, di Jangkang ya juga. Semoga sehat selalu dan mendapatkan keberkahan hidup serta aktivitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memang kita apa istilahnya dengan zaman yang makin modern, kita tidak bisa menolak teknologi. Karena itu sudah menjadi keniscayaan. Mungkin kalau Bang Fatih ini masuk ke milenial atau Gen Z, Bang? Ayo, Bang.
1: Gen Z sih, Ustaz.
2: Ya, sok ngaku Gen Z ya.
1: Beneran, Ustaz.
2: Iya. Kalau mungkin ya yang milenial ya, yang milenial. Kita nggak menyangka tuh tahun 2010-an atau 2005 ke atas, enggak menyangka. Dulu kalau orang kuliah tuh 2005 ke bawah Bang Fatih, mereka masih pakai masih laptopnya sulit, pakai headset, terus untuk nyimpan data. Lalu 2006 ke atas kalau mau ke internetan kita harus ke rental, nyewa sekian-sekian, flashdisk. Lah, ternyata ini hanya beberapa tahun, teknologi sudah sangat maju. Sudah sangat maju. Kalau sekarang misal dengan teknologi AI, ya kan, dengan segala macam variasinya. Baik itu yang untuk konten, orang ngomong sendiri, yang itu bisa disamakan dengan orang. Ini nggak merasa, dan kita nggak tahu nih, 3-5 tahun ke depan kayak apa lagi kecanggihannya demikian. Bahkan mohon maaf Bang Fatimo, kalau saya cerita itu, saya sebenarnya nggak punya TikTok. Tapi diajarin oleh anak. Anak itu pinter. Tapi karena oleh mamanya, oleh kita diarahkan. Kalau misal ada PR tugas itu, dia paham bagaimana dia mengganti misal dialog drama. Kadang dia memposisikan menjadi ayahnya, menjadi saya, pakai pecis, pakai suara laki-laki gitu. Bentar nanti videonya dia anaknya. Jadi kayak model dia berkomunikasi gitu. Itulah yang kadang orang tua malah tertinggal. Masih ada misal yang milenial itu yang gaptek. Untuk menulis ini nggak bisa, untuk ini nggak bisa gitu kan. Lah, ini yang biasanya apa istilahnya yang bisa dikatakan orang tuanya sangat ketertinggalan. Apalagi kalau sampai anaknya pintar ditipu-tipu oleh anak-anaknya, misalkan yang dilihat apa, yang disampaikan apa. Maka kadang jika orang tua seperti itu, orang tua yang pertama adalah bisa melakukan solusinya, sadari dan akui kelalaian. Nah, evaluasi mengapa anak mengandalkan HP sebagai pengasuh elektronik. sibuk, karena lelah, ataupun malas mendampingi, atau karena hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan keteladanan. Jika orang tua selalu memegang HP di depan anaknya atau menganggap itu hal yang wajar, batasi penggunaannya. Batasi penggunaannya. Boleh anak megang HP misal untuk belajar, PR dan semacamnya. Silakan pakai gadget, tapi tetap diarahkan ke hal yang positif, tetap dikoreksi, tetap disuruh baca, didampingi. Anak itu kadang masih mengkonfirmasi, ini betul tidak jawabannya, rumusnya. Jadi meskipun ada istilahnya ChatGPT sekarang, mengajari anak itu nggak bisa langsung suruh ngambil jawabannya melalui AI. Nggak bisa. Anak-anak itu nanti dia akan nggak bisa memberikan nalar. Kedua, hadir secara emosional. Lah, hadir secara emosional ini berarti hadir secara fisik, hadir juga secara apa istilahnya setelah nurani. Kan pertanyaannya ketika hadir secara fisik kita mendampingi, secara rohani berarti kita mendoakan. Doanya banyak kan? Ada yang pendek, Robbi habli minas solihin. Ya Allah berilah anak-anak kami yang soleh. Itu yang pertama. Di Al-Quran, Robbi habli minas solihin. Atau yang lebih panjang lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, misal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya kan, pasangan, anak-anak, dzurriyyatina, anak-anak qurrata a'yun yang menyenangkan hati, menyejukkan hati. Waja'anna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini contoh pemimpin dari orang-orang yang lain. Nah, kamu mau pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Yang lebih pendek itu bagus. Yang lebih pendek itu bagus. Yang mana misal? Yang tadi itu kalau untuk khusus anak ya. Robbi habli minas solihin, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Tetapi ada juga doa Nabi Ibrahim itu lebih bagus itu. Dan kalau bisa jangan tinggal. Kalau mau ngasih air minum anak, bahkan selawat dengan itu. Itu akan mengisi nurani mereka. Seperti bacaan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina, dan seterusnya. Itu juga bagus itu. Ya kan, ya Rabbi auzi'ni an askuro, ya Allah tanamkanlah kepada kami, tumbuhkanlah dalam hati kami an askuro, untuk selalu bisa bersyukur nikmatakah dengan nikmat-nikmatmu. Kan begitu kan? An'am ta'alayya, yang telah engkau berikan kepada kami gitu. Rabbi auzi'ni an askuro nikmatakah an'am ta'alayya wa 'ala walidayya, dan kepada anak-anak kami. Nah, itu bagus tuh. Wa an a'mala solihan, dan mereka kami pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa an a'mala solihan tardahu, yang kau ridho. Nah, ya minimal minimal. Kalau saya kan begini, udah banyak penelitian yang menyampaikan bahwa ketika bacaan Al-Quran itu dibacakan ke dalam air, dibacakan ke dalam air, maka molekul-molekul air itu berubah. Kan begitu. Ya paling tidak ibu atau ayahnya sambillah ketika memberi air minum ke anak itu dibacakan doa, dibacakan doa. Jangan pernah menyembelihkan doa, karena doa itu adalah silatul ummah, adalah senjatanya silatul mukmin, senjatanya orang mukmin. Begian Bang Bati.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Pak Pawadi tadi di Sambas. Kita juga sapa-sapa nih pendengar kita yang ada di Sambas ya. Kemudian setelah dari Sambas kita geser sedikit Ustadz ke Ulak Kubu ya, bersama dengan Mak Enjang Siti sudah terhubung bersama kami di WhatsApp. Selamat pagi Mak Enjang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih.
1: Iya Mak Enjang, silakan pertanyaannya untuk Ustadz. Iya.
3: Bagaimana kabarnya, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat, Mak. Sehat selalu juga untuk Manjang.
3: Makasih lah malah nyebut nama saya ya. Semoga ada mendapatkan berkah. Amin.
1: Amin.
2: Amin.
3: Kadang-kadang nggak tak dapat masuk kena rujaman.
2: Itulah. Mana Manjang ya gitu tak masuk. Kangen kalau dah saya kisir.
3: Cuma Manjang nih. Cuma absen lah kata orang kan. Suka memang. Kita ni memang kehobian kita memang dari dulu gak dengarkan radio. Dan menambah wawasan kita gak?
2: Iya betul.
3: Ada gak yang bagi terak kuasa dia nak dengar kata dia. Jadi gini jadi betul kata Pak Kamaruzaman tu. Sekarang ni anak ni tak duli dah dengan orang tua. Kau aku lah kayak modelnya. Kadang-kadang saya kebatinan. Ingin nak duduk manis. Inginlah kita nak bersila makan gitu kan. Bareng-bareng. Mana duli dia. Hal dia lah dia main HP. Itulah. Jadi kita sekarang ni tak kuasa dah. Apa kita kagetkan pun nanti dia marah pula dengan kita. Seperti anak saya yang Pontianak ni. Bukan tanda nama pun mak. Ya pun macam mana mak anak di kampung makan ke tak makan kita tak tahu dia. Dia tahu sehat ya mak itu kan. Tapi alhamdulillah sehat. Cuma demam sikit ya Pak Ustaz. Banyak minum es. Jadi itu aja Manjang. Kan memang sekarang ni kalau HP ni banyak salah menggunakan. Kalau yang bagi menggunakan si alhamdulillah kata orang kan. Banyak yang salah menggunakan sekarang ni. Banyak yang mana anak yang keluar di luar nikah pun banyak gak gara-gara HP kan. Itu ya. Tapi saya ni anak saya samping rumah ni. Tak tahu aku. Biasa kita ngintip rumah dia. HP tu kos. Jadi kita pergi rumah dia kayak besok itu. Jadi itu ya kita negasi gitu ya, ya Pak Ustaz Kamrul Zaman. Mudah-mudahan segala itu kemudahan diberi Allah hidayah pada anak-anak sampai ke cucu kita nanti. Amin. Ya Rabbal Amin.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung juga Ustaz dengan satu pertanyaan lagi ya. Kita rangkum sekalian dengan salah satu ada dari Agung di Sungai Jawi. Ustaz, saya punya anak yang kalau udah main HP itu sering lupa waktu. Bahkan kalau dipanggil orang tua tidak menyahut. Yang dikhawatirkan juga kalau misalnya waktu sholat itu abai dengan waktu sholat. Bagaimana ya Ustadz cara menasihati anak supaya lebih menghargai orang tua tanpa harus selalu marah-marah? Ini nyambung tadi dengan pertanyaan dari Mak Anjang Siti. Silakan Ustadz Komar.
2: Baik. Kalau kita flashback ingat dulu. Orang-orang yang masih sulit HP, masih sulit HP, orang yang mondok ke Jawa, pingin sekali kayaknya mau telpon, kalau pakai suratan, pakai kantor pos suratnya sebulan baru nyampe gitu kan. Telpon, pakai telpon rumah, kadang pinjam ke tetangga, pinjam punya kantor. Jadi ketika berbicara dengan orang tua itu, seakan-akan benar tersentuh, mereka ingin ada. Nah, berbeda dengan hal sekarang. Jangankan yang jauh. Gitu. Yang dekat pun, sudah tidak duli gitu. Lihat kalau udah dengarnya. Kayak model, tidak dengar sakit, tidak kedengeran sakit, udah biasa gitu. Nah, untuk tidak saling sapa. Meskipun benar banyak fenomena kayak punya kata Manjang tadi itu. Yang jauh pun, tak dulilah. Saya gitu kan. Padahal semua kadang tuh yang di luar, apalagi yang masih muda-muda, semua dari orang tuanya. Tetapi kadang malah lupa untuk mengingat orang tuanya. Kadang orang tuanya itu selalu bertanya, kadang kalau orang tua saya ya Bang Fatih, kebetulan adik saya itu masih di Jawa. Seminggu saja kadang gak ada komunikasi itu, gimana ya kabar anak. Gitu. Jadi orang tua yang nelpon dulu, bukan anak gitu kan. Kadang ditelepon juga tidak ada orangnya. Tetapi dia kelihatannya aktif main HP. Itu yang kadang sering terjadi. Nah, kalau ini menimpa anak kecil atau yang masih remaja dewasa, misalkan, itu mungkin bisa diingatkan dengan baik-baik. Tapi kalau anak yang kecil ini butuh keteladanan, dia butuh contoh langsung. Nah, terus gimana ya? Saya sulit juga untuk memberikan solusi itu. Karena untuk memberikan nasihat, dimanapun mau nongkrong, dimanapun itu, semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Komunikasi itu tidak ada, hanya sambil lalu aja gitu. Lalu bagaimana kita mau menasihati gitu kan? Padahal kadang yang kita adab bicara itu penting misalkan. Dalam arti bukan penting hanya komunikasi lisannya, tetapi butuh yang namanya kedekatan emosional. Kalau saya masih ingat dulu itu ada orang-orang kami di kampung nih, di Trans Kalimantan Kuburaya nih. Kalau kita ngomong Bang Fatih, itu tidak menghadap badannya. Atau Bang Fatih ngomong ke saya jawabnya kemana-mana gitu kan, mata atau respeketa. Itu mereka tersinggung. Meskipun dijawab seakan-akan itu tidak dihargai begitu loh. Nah, oleh karenanya, saya pertanyaan Mak Enjang ini kayaknya sulit untuk memberikan jalan keluar gitu kan, karena sudah sama-sama dewasa dan sudah menjadi kayak model ya fenomena lah sekarang, fakta empiris gitu loh untuk menyadarkan itu. Tapi yang perlu saya ingatkan dengan pertanyaan nyambung tadi, bahwa yang perlu diingatkan mungkin anak-anak kita, yang guru-guru kita, keluarga-keluarga kita. Ingat loh, silahkan kalau nonton, nontonlah ya hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang maksiat. Kalau mau mengekspos ke media, maka jaga adab, jaga aurat. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan itu, bahwa ini min ahlin nari, nanti itu akan ada dua golongan, kata Nabi, lam arohuma kaumun ma'ahum, dan aku tidak mau melihat dari dua kaum itu, kata Nabi. Siapa dua kaum itu? Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk, kaum yang memiliki cambuk seperti seekor apa namanya, kaum yang memiliki cambuk seperti seekor sapi. Nah, gitu kan, memukul manusia. Ini maksudnya siapa? Dia adalah seorang pemimpin yang tidak adil. Lalu yang kedua, yaitu siapa yang dicontohkan oleh Nabi? Nisaun kasiatun, ariyatun. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiatun ariyatun. Dan ini banyak terjadi, Bang Fatih. Ya kan, dikit-dikit mereka. Saya, Bang Fatih kan tahu ruangan saya di kampus ya. Itu kan kaca tuh, Bang Fatih. Ya Allah. Kayak berasa beruntung, kayak berasa berdosa gitu, Bang Fatih kan. Mereka nggak lihat saya di dalam. Tapi saya melihat mereka dari luar. Parkir motor bercerminlah dari luar, masih solak-solik badannya tuh Bang Batih. Nanti kadang masih main TikTokan, joget-joget. Ya Allah, naudzubillah, aku bilang. Nah, dan pakainya ada juga yang ketat. Maka di situ dikatakan kasiatun ariyatun. Manusia berpakaian tapi telanjang. Lalu ke apa selanjutnya sambungannya di situ? Mumilatun, ma'ilatun, berlenggak-lenggok, ra'usuhunna ka'asmatil bahti, dan kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Akhlak, kata Rasul, ada wanita yang berpakaian tapi dia pakaiannya seperti orang telanjang karena sakit ketatnya. Lalu ma'ilatun, ma'ilatun tadi, dia berlenggak-lenggok begitu kan. Lalu kepala mereka seperti punuk unta, jadi ditambah-tambah di atasnya gitu kan. Lah, Wanita seperti ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wala apa namanya, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wala yakhinu ruhaha, dan dia juga tidak akan mencium baunya surga itu. Padahal kata Rasul, bau surga itu bisa dicium dari sekian dan sekian. Dan satu, ini hadis Muslim. Dan satu lagi sebelum penutup ya Bang Fatih, yang perlu diingat bahwa di HP ini yang perlu kita renungkan. Ke anak-anak yang seneng-seneng konten nih, ingat loh, itu nanti akan menjadi dosa jariyah loh. Kita mati, jasadnya loh mati. Emang kalau kita mati, kontennya bisa dibawa mati juga? Tertutup? Enggak. Orang masih bisa melihat tuh. Iya kan? Riwayat-riwayat kita. Lah kalau maksiat, setiap orang kali melihat maksiat itu, maka setiap kali juga kita menambah dosa orang itu. Dan itulah yang disebut sebagai dosa jariyah. Nah, sebagai penutup langsung ya, Bang Fatih ya.
1: Silakan Ustaz. Iya, silakan Ustaz.
2: Baik, pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup muhasabah kita pada pagi ini, bahwa HP adalah suatu hari nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, HP bisa membawa manfaat, bisa juga membawa mudarat. Kalau kita sering membaca Yasin, kita renungi maknanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat, hari perhitungan nanti, nakhtimu ala afwahihim. Aku tutup mulut-mulut mereka, kata Allah. Wa tukallimuna aidihim. Dan yang akan berbicara kepadaku, kata Allah, kepada kami, aidihim, kaki-kaki mereka. Wa tashhadu tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang memberikan kesaksian nanti adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Tangan kita nanti akan berbicara di hadapan Allah itu. Jempol kita akan bersaksi. Apakah jempol kita bersaksi untuk silaturahim dan dakwah, atau justru menjadi saksi runtuhnya keharmonisan keluarga? Oleh karena itu, Pak Tabiru ya ulil abusor, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang kita mempunyai akal. Mari kita tundukkan hati sejenak, mohon kepada Allah semoga senantiasa kita diberikan keutuhan menjaga keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan sebagai yang soleh, dan sebagai yang menjadi penyejuk, penyenang hati. Dan jadikanlah kami contoh teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian Bang Fatih yang dapat saya sampaikan. Benar dari Allah, salah itu adalah kekurangan dari saya pribadi. Wallahu muwaffiqillah wa mitriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komaruzaman atas kesempatannya pada Mutiara Pagi edisi hari ini. Sehat-sehat Ustadz.
2: Amin. Sehat juga untuk Bang Fatih dan kru.
1: Baik. Dan nanti pendengar Mutiara Pagi ini masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Fatih masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Pontianak masih normal.
2: Ini lumayan panjang sih hitungannya. Cuman kalau udah sekarang ini udah agak renggang.
1: Kabut asap berdampak terhadap tingkat hunian hotel di Pontianak.
3: Juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan okupansi ya, bukan dari ini memang dari apa? Tahun-tahun juga menjadi penopang.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap. Berikut laporan selengkapnya.
1: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
2: Dengan kabut asap
1: turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
2: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flight ataupun tidak jadi mereka ke Pontianak juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan okupansi ya, bukan dari ini memang dari apa tahun lalu juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Semoga nanti bisa bertambah baiknya untuk dari 80% ke 60%, turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
1: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbeque, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
3: Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di Kota Pontianak. Kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di Kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
1: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, antrian BBM di SPBU Tuku Umar, Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi yang aman. Berikut laporan selengkapnya.
4: Berdasarkan pantauan di SPBU Tengku Umar, antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrean mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tengku Umar, Taang, menyebutkan pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan sisa stok hari sebelumnya, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tengku Umar mencapai 16.000 liter per hari dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Pagi sih lumayan panjang, panjang sih hitungannya. Cuman kalau udah sekarang ini udah agak renggang. Kemungkinan yang tempat lain itu udah pada datang nggak? Rutinnya 16.000 liter.
4: Sementara itu, salah seorang pengemudi ojek online, Alfian, menilai antrian kendaraan saat ini masih dalam batas wajar. Dirinya berharap distribusi dan ketersediaan BBM dapat terus terjaga agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
6: Kita sebagai masyarakat ya harus dengan adanya kebijakan itu ya siap juga mengantri lah kebudayaan. Jadi untuk menangani hal-hal yang seperti itu ya kita harus ya harus menerima konsekuensinya apa yang kita hadapi sekarang ini. Yang kalau memang BBM-nya terbatas ya sudah siap.
4: Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota, terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa.

0: siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
1: Hampir setiap hari Jumat itu melakukan pembinaan khusus kepada anak-anak tentang storytelling tersebut, terutama yang sangat rawan ini kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4-5-6. Kemudian kelas 1-2-3 lebih kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
0: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
1: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan yang menjadi sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah, tadi bilang tadi dari gadget yang digunakan di rumah.
0: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar informasi dari dunia pendidikan, di mana wacana pengembalian aturan siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027 mulai direspons oleh para wali murid di Pontianak. Perubahan aturan ini tidak hanya menuntut anak untuk belajar lebih giat, tetapi juga menguji kesabaran orang tua di rumah, serta keterbukaan informasi dari pihak sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selama beberapa tahun terakhir, pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya, kini akan dikembalikan pada aturan lama, yaitu siswa dapat tinggal kelas jika tidak memenuhi syarat. Di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pontianak Barat, para wali murid mulai bersiap menghadapi aturan tersebut. Sawiyah, satu di antara wali murid yang sehari-hari mengawasi cucunya bersekolah, mengaku selama ini pihak guru belum pernah menyampaikan keluhan anak kepada keluarga. Meski tanpa catatan dari guru, Sawiyah tidak khawatir jika aturan tinggal kelas kembali diberlakukan tahun depan. Dirinya menilai kebijakan tersebut justru memacu dorongan belajar cucunya.
5: Sama ya di sekolah, di rumah sama, belajar juga. Nah, ada dari kelas, terus belajar terus.
4: Sawiyah menuturkan, dalam keseharian sang cucu tergolong anak yang rajin dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, wali murid lainnya, mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk belajar. Namun, Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Penataan kembali mekanisme kenaikan kelas pada tahun 2027 membutuhkan kerjasama yang seimbang antara keluarga dan sekolah. Kesungguhan orang tua dalam mengawal anak belajar di rumah perlu diiringi dengan komunikasi terbuka dari guru mengenai perkembangan siswa agar evaluasi pendidikan berjalan adil bagi semua pihak. Rian Ivander Aldino melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan hampir 10 ton beras dalam gerakan pangan murah yang digelar untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Kegiatan ini juga melibatkan TPPKK dari 14 kabupaten kota untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendorong pemanfaatan pangan lokal. Berikut laporannya.
6: Gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

0: Kalimantan Barat menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat Manto mengatakan pihaknya menyediakan hampir 10 ton beras terdiri atas 9 ton untuk penjualan dan 1 ton sebagai cadangan. Selain itu juga disiapkan 1.000 liter minyak goreng dan 1.000 kg gula pasir. Berbagai produk pangan lainnya juga ditawarkan dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau karena dipasok langsung oleh distributor.
1: Dalam rangkaian kegiatan ini kami disupport oleh berbagai pihak. Oleh Bank Indonesia, PT Liman hadir di tengah-tengah kita, GM Aston, beliau ini mensponsori kegiatan lomba video pangan lokal tahun 2026 ini. Beberapa kegiatan itu tidak teranggarkan budgetnya, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi di satu titik dan hari yang sama, jadilah di kegiatan ini.
0: Sementara itu, Ketua TPPKK Kalimantan Barat Erlina mengapresiasi keterlibatan TPPKK dari 14 kabupaten kota dalam rangkaian kegiatan tersebut. Menurut Erlina, kolaborasi ini menjadi kesempatan bagi TPPKK untuk memperluas sosialisasi program ketahanan pangan hingga ke kelompok Dasawisma.
2: Dan harapan saya kesadaran masyarakat juga sangat kita butuhkan untuk memahami bahwa pentingnya ketahanan pangan ini untuk dari keluarga dulu sampai dari keluarga dulu dan sampai untuk kita dari kita sendiri dan untuk keluarga dan untuk lingkungan kita sekitarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruh kegiatan itu sukses acara. Karena apa? Karena ini kekompakan, kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa menjadi spektakuler dan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sekitarnya.
0: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Doni Saiful Bahri memastikan harga pangan yang dijual pada gelaran GPM kali ini lebih murah dari pasaran.
3: Pada kegiatan ini juga kami didampingi kurang lebih hampir 25 vendor. Dan mereka wajib menjual harga promo. Promo artinya harga promosi atau harga distributor. Boleh dicek, pasti lebih murah daripada harga toko atau harga pasar.
0: Satu di antara warga kota Pontianak, Mardiah, mengaku senang mendapatkan sembako murah dari harga pasaran, apalagi selaku ibu rumah tangga yang kerap berhadapan dengan kebutuhan pokok yang melonjak naik, harga pangan yang diperoleh bisa menekan pengeluaran. Dirinya berharap pemerintah lebih sering menggelar kegiatan serupa untuk meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
4: Beras, minyak, gula, disini lumayan lah untuk mak-mak, kan? Ya, sering-sering mengadakan turnamen yang bahasa murah ini dalam kondisi kita yang cuaca memburuk, perekonomian, kan? Seringlah dengan pemerintah.
0: Melalui gerakan pangan murah dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap pangan terjangkau semakin luas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga dan daerah. Syarusani melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
6: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama kami telah terhubung forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
7: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakhiran cuaca untuk hari ini. Kamis 15 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian siang hingga sore kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Mempawah, Landak, Kuburaya, Kayong Utara, Sanggau dan Ketapang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten atau kota di Kayong Utara, Sanggau dan Ketapang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten atau kota di Sintang,

0: Papua Sulu dan Raya. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 1.148 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam 1 minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram @bmkgkalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali pendengar untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat, di mana kali ini kami juga berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan, di sana ada Herlinda, Ismalina, dan juga El.
3: Iya, selamat pagi, Pati.
2: Baik, apa kabar rekan-rekan, sehat-sehat semuanya ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah luar biasa. Dan pagi ini pendengar kami juga tak lupa untuk menyapa Anda yang saat ini bergabung bersama kami, baik itu melalui terestrial maupun yang sedang menyimak di YouTube channel Pro 1 RRI Pontiak dan aplikasi RRI Digital. Kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas ya dari masing-masing satker. Sintang, apakah sudah terhubung bersama kami? Baik, sambil kita nantikan Sintang untuk bergabung, pendengar kita ke Sanggau terlebih dahulu. Rekan Ismalina, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
3: Kalau di Sanggau untuk cuaca, nampaknya ini kabut asap masih melanda wilayah Kabupaten Sanggau, Fatih, dan hujan sudah hampir seminggu tidak ada turun di Kabupaten Sanggau.
2: Baik. Terima kasih rekan Isma di Sanggau tadi ya laporannya. Kita ke Sambas bersama rekan El. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, El?
4: Baik, di Sambas ini hampir sama dengan di Sanggau ya. Untuk beberapa hari ini memang untuk kabut asap itu sudah mulai terlihat. Dan pagi hari ini cukup tebal juga kalau dibandingkan dengan hari Rabu kemarin. Untuk di Sambas ini terakhir hujan itu yang cukup deras itu hari Minggu ya. Dan sejak itu tidak ada hujan, paling juga hujan gerimis. Dan kabut asapnya pagi hari ini juga sudah kembali tebal begitu, Patih. Untuk pantauan arus lalu lintas, ini masih terpantau cukup lengang di Jalan Tabrani, Patih.
2: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Sintang, dapat terhubung sudah?
5: Belum.
2: Baik. Untuk itu kita update dari Pontianak pendengar, sama juga di kota Pontianak saat ini masih dengan cuaca yang berawan ya dan disertai kekaburan udara akibat kabut asap pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemarin sempat terjadi hujan ya beberapa kali juga dan kami lakukan pemantauan lalu lintas kali ini dari Dishub kota Pontianak. Lalu lintas aman lancar di Jalan Ahmad Yani terpantau. Lalu lintasnya sudah mulai padat pendengar, tapi juga ada petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Dari simpang pajak juga kita lihat di sana sudah tampak dipenuhi oleh kendaraan ya, dan ada perbaikan trotoar pendengar, hati-hati di jalan juga tentunya. Dari SPBU juga kami lakukan pemantauan karena kemarin sempat terjadi kekhawatiran lonjakan antrian, tapi saat ini kami lakukan pemantauan di Kota Baru ya, tampak aman untuk antrian seperti normal pendengar ya. Dan kami informasikan juga pada pagi ini Jalan Rahadi Usman tepatnya di depan kantor wali kota dan juga Taman Alun Kapuas itu sedang ditutup pendengar untuk ada acara Maulid Nabi dan juga nanti Anda akan diarahkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Untuk itu dia update informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Anda juga dapat bergabung

0: melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Ismalina akan melaporkan kualitas udara yang tadi sempat dikeluhkan ya, di Sanggau juga kembali masuk dalam kategori berbahaya. Selengkapnya silakan rekan Isma.
1: Baik Fatih, pendengar dan juga teman-teman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat kualitas udara di 3 lokasi pemantauan berada pada kategori berbahaya dengan hasil pengukuran rata-rata di atas 300 mikrogram per meter kubik. Staf Kesling Dinas Kesehatan Sanggau Sri Handayani menyampaikan, yang mana hasil tersebut berdasarkan pemantauan 3 puskesmas, yakni Puskesmas Sanggau, Kumbayan, dan Harapan Makmur, Kecamatan Meliau. Nah, peringat, ia mengungkapkan pemantauan dilakukan menggunakan sanitarian kit berupa mini particulate counter dan peralatan tersebut digunakan untuk memantau kualitas udara dalam ruangan sebagai bagian dari surveillance kesehatan lingkungan. Dikarenakan kualitas udara yang masih berbahaya, Sri Handayani mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mencegah paparan dari kondisi udara yang buruk tersebut. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat rutin mengkonsumsi vitamin serta air mineral dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul selama kondisi udara buruk berlangsung. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat menjadi langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk, ataupun juga pilek. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
0: Terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kali ini informasi kami sampaikan dari Pontianak ya, sempat terjadi antrian yang dikhawatirkan oleh masyarakat kemarin ya di SPBU. Tapi kami lakukan pemantauan pendengar, antrian kendaraan di SPBU Tuku Umar Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi yang aman. Berdasarkan pantauan reporter kami di SPBU Tuku Umar, antrian kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrian mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tuku Umar, Taang, menyebutkan, pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan stok sisa hari sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tuku Umar mencapai 16 ribu liter per hari dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tak perlu khawatir pendengar atas panjangnya antrian di beberapa SPBU, itu masih masuk dalam kategori normal untuk antriannya dan Anda juga tetap dapat mengantri dan pihak SPBU juga memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi yang aman. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sambas, di mana Polres Sambas mengungkap peredaran 11,67 kg sabu. Dua tersangka diamankan. Selengkapnya silakan rekan L.
2: Baik, dari Kabupaten Sambas, Polres Sambas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat brutonya 11,67 kg. Dalam pengungkapan yang disampaikan melalui konferensi pers pada hari Selasa kemarin 13 Oktober 2026, Satres Narkoba Polres Sambas mengamankan dua pria berinisial R, ini usianya 28 tahun, dan H, 23 tahun yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sambas. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengatakan, untuk pengungkapan tersebut ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, dan setelah melakukan penyelidikan bersama BNNK Sambas, petugas menangkap R di kamar nomor 28 penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh. Sedangkan untuk inisial H ini diamankan di pinggir jalan Desa Senturang Kecamatan Tebas pada Kamis 8 Oktober 2026. Dari penindakan tersebut, pihak kepolisian menyita 11 bungkus teh hijau bermerek Chinese Opti yang berisikan sabu di dalamnya. Selain narkotika, petugas juga turut mengamankan tas ransel, 2 unit telepon genggam, sepeda motor, kemudian juga mobil, kemudian juga uang tunainya ini sebesar Rp354.000, serta juga kunci kendaraan. Dan berdasarkan penyelidikan awal, untuk kedua tersangka diduga menggunakan modus yang berubah-ubah, termasuk memanfaatkan jasa kurir dan juga sistem ranjau untuk memutus komunikasi langsung dalam transaksi. Untuk tersangka dan juga barang bukti telah dibawa ke Mapolres Sambas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Adapun kedua tersangka ini akan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati ataupun juga penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono menyatakan, untuk pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung Astacita, khususnya pemberantasan peredaran narkotika. Dan menurutnya, Polres Sambas juga mengajak kepada masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun juga peredaran narkoba demi melindungi generasi muda dan juga menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
0: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih nantikan laporan dari Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dapat melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami menyapa ada yang bergabung, Dede Rizky ya di YouTube channel. Kemudian dari Satlantas Polres Pontianak juga melaporkan pendengar informasi penting penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas Pontianak untuk pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Milad ke-9 Majelis Ansorul Mustofa. Penutupan jalan Kamis 15 Oktober dari pukul 00 tadi malam pendengar hingga nanti Sabtu 17 Oktober hingga pukul 6 pagi. Jalur alternatif nanti menuju Jalan Tanjung Pura dapat melalui Jalan Zainuddin, Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Tanjung Pura. Sebaliknya dari Tanjung Pura menuju Pak Kasih nanti dapat melalui Jalan Nusa Indah Baru, Jalan Zainuddin dan Jalan Pak Kasih. Itu dia pendengar informasi dari Polresta Pontianak yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan selanjutnya kita akan rehat sejenak, kami akan update kembali informasi lainnya untuk Anda atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kita akan kembali ke Sambas pendengar, di mana di sana harga cabai rawit tembus Rp150.000 per kilogram. Petani Sambas berencana perluas lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Harga cabai rawit yang menembus di angka Rp125.000 per kilogram. Ini juga menjadi peluang bagi petani di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi itu dirasakan oleh Adam, satu di antara petani cabai di Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, yang mana ini dia berhasil memanen sekitar 2 ton cabai dari lahan seluas 1/4 hektar. Dan hasil tersebut ini mendorongnya untuk mengembangkan usaha pertanian agar produksi pada musim berikutnya dapat mengalami peningkatan. Adam juga mengatakan untuk panen kali ini memberikan hasil yang cukup memuaskan, meskipun tidak lepas dari kendala selama proses budidaya. Adapun salah satu persoalan yang dihadapi adalah sebagian tanaman cabai ini mengalami keriting. Meskipun demikian, gangguan tersebut tidak berdampak besar terhadap keseluruhan hasil panen yang diperoleh. Untuk pemasaran, hasil panen Adam ini dibeli langsung oleh tengkulak dari Kota Pontianak yang kemudian menjualnya di Pasar Pelampoyan. Dia juga menyebutkan harga cabai masih bertahan di atas Rp100.000 per kilogram selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Dan tingginya harga jual tersebut ini dinilainya memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh keuntungan setelah memperhitungkan biaya produksi dan juga perawatan tanaman. Dan kedepannya Adam ini juga berencana untuk menggunakan hasil panen ini untuk memperluas lahan pertanian. Selain meningkatkan jumlah tanaman cabai, dia juga mempertimbangkan menanam komoditas lain menggunakan sistem tumpang sari. Dan menurutnya pola tersebut ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan usaha tani sekaligus juga untuk memanfaatkan lahan secara lebih optimal. Tingginya harga cabai ini juga menambah semangat petani dalam mengelola kebun mereka. Adam juga mendorong petani lain untuk mempertimbangkan budidaya cabai karena juga memiliki peluang ekonomi yang juga menjanjikan. Hal senada ini juga disampaikan oleh Aryo, petani cabai lainnya yang ini juga mengaku semakin termotivasi merawat tanamannya seiring meningkatnya harga jual. Meskipun demikian, pengelolaan tanaman secara tepat ini tetap diperlukan untuk menjaga produktivitas dan juga kualitas hasil panen. Patih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kali ini informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan di RRI Pontianak, di mana ini selama beberapa tahun terakhir pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya, kini akan dikembalikan pada aturan lama, yaitu siswa dapat tinggal kelas jika tidak memenuhi syarat. Ini seperti pada era kita sekolah dulu ya rekan-rekan ya, di mana dulu masih ada teman kita mungkin yang tertinggal kelas, dan ini akan dikembalikan seperti itu kembali pendengar, wacananya begitu ya. Di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pontianak Barat, para wali murid ini sudah mulai bersiap menghadapi aturan tersebut. Ibu Sawiyah, salah satu di antara wali murid yang sehari-hari mengawasi cucunya bersekolah, mengaku selama ini pihak guru belum pernah menyampaikan keluhan anak kepada keluarga. Meski tanpa catatan dari guru, Sawiyah tidak khawatir jika aturan tinggal kelas kembali diberlakukan tahun depan. Dirinya menilai kebijakan tersebut justru memacu dorongan belajar para siswa. Sawiyah juga menuturkan dalam kesehariannya, sang cucu tergolong anak yang rajin dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, salah satu wali murid lainnya, juga mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk terus belajar. Namun Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Itu dia pendengar ya, mengenai wacana kenaikan kelas yang nantinya akan dievaluasi kembali di tahun 2027, dan akan ada kemungkinan ya bahwa nanti anak tidak akan langsung otomatis naik kelas, tapi ada juga yang tertinggal kelas. Dan selanjutnya kita akan ke Sanggau kembali pendengar, di mana di sana jumlah PHK capai 604 orang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismailina, silakan.
2: Ya, baik, sebanyak 604 pekerja di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ini. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto menyebut jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan sepanjang 2025 yang mencapai 2.180 pekerja. Agun menjelaskan angka PHK pada 2026 ini cukup dipengaruhi oleh satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan PHK terhadap 495 pekerja sekaligus. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi, sedangkan pelaksananya tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Agun mengingatkan, PHK dalam jumlah besar dapat berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Sanggau. Ia mencontohkan kondisi pada tahun sebelumnya, ketika penghentian operasi suatu perusahaan menyebabkan sekitar 2.000 pekerja kehilangan pekerjaan, dan di Disnaker Trans Sanggau juga mengawasi pelaksanaan PHK agar tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Selain memastikan prosedur dijalankan, pemerintah daerah menekankan pemenuhan seluruh hak pekerja yang terkena PHK. Agun menambahkan Disnaker Trans akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan PHK meskipun perusahaan telah melaporkan pemenuhan hak pekerja. Pemeriksaan tersebut mencakup penerimaan hak oleh pekerja serta tahapan yang ditempuh perusahaan, termasuk sosialisasi dan juga perundingan guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2025 yang 2026 maksud kami, yang nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami di Sanggau dan Sambas, di sana ada Ismalina dan juga rekan L. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali Patih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya. Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang nanti akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.